0: rapat terbatas atau ratas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu hasil ratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi karhutla dan pengelolaan lahan gambut. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diisi oleh para pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli Antoni dalam keterangan pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka Jakarta.
1: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan, kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
0: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutla. Karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
2: Bapak Presiden meminta agar penelitian-penelitian terus dilanjutkan hingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan gambut itu bisa dioptimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan, dan lain-lainnya. Pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga
0: Presiden Prabowo juga akan mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
4: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban.
5: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan potensi SAR. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan evakuasi pada hari ke-12 operasi SAR dilakukan melalui 3 sortir penyelaman. Pada sorti pertama pukul 9.55 WITA, tim berhasil mengevakuasi 7 korban dari dalam badan KM Virgo Transport 8. Selanjutnya, pada sorti kedua yang berlangsung pukul 12.13 WITA, tim penyelam kembali menemukan dan mengevakuasi 1 korban. Sementara pada sorti ketiga, sekitar pukul 15.05 WITA, sebanyak 6 korban berhasil dievakuasi dari dalam badan kapal. Seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
4: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604. Didukung juga heli Panther HS1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
5: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, Keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
6: Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
5: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasih melaporkan selengkapnya.
7: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB.
8: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Husein Hood, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Husein sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal, 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Dato Husein ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
7: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan, tak ada kan? Limpah-limpah. Kita lupakan, ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada sipiat, laut kita begini hebat. Karimun itu punya 500 armada, 8 kapal besar yang ke tengah laut. Bukan mereka ke Laut Natuna, nama ke Laut Luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itu yang saya kesalkan, sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tanggul-tanggul rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen, mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB. Pembangun pula monumen bahasa, 100 miliar. Tak ada multi efek, tak ada.
8: Ketidak dimanfaatkannya potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Ayudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri, sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
9: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang provinsi Kepulauan Riau ini segera bisa disahkan sehingga keputusan untuk pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Maka di sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk pemakmuran dan pembangunan yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di provinsi sama-sama berkolaborasi tentunya, sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini langsung.
8: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasih melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target ke-11an timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
10: Laporan khusus.
11: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for players to come together.
3: Tim nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hertman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
10: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band kapten. Dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, kapten Timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Inzes, yang mengalami cedera.
12: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja, namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi ya, besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
3: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Hertman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan akan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Hertman.
13: Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau lihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shin Patinama dipanggil, karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Carlos Pamungkas. Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi ini juga patut dipertanyakan seperti itu.
3: Kendati demikian, pengamat sepak bola Estu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
3: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
14: Menghadapi FIFA Asian Cup jelas kita optimis banget karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita, paling hanya J.I. Jazz yang nggak bisa bergabung karena cedera. Sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara dan harusnya kita juara karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah kuncinya saya rasa ada di John Herdman karena di edisi ASEAN Hyundai Cup kita gagal total dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Herdman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara dan kalau sampai kita nggak bisa juara kayaknya John Herdman perlu dievaluasi.
15: Menurut saya FIFA Asian Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Herdman yang saat ini melatih penggawa Garuda. Dan kalau saya selaku masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Herdman ini. Ya semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA Asian Cup 2026 ini.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Herdman punya kekuatan terbaik untuk FIFA Asian Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osapolete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. John Herdman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA Asian Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi ekspektasi yang semakin tinggi. Sebab ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi John Herdman bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu menjadi tim yang mampu tampil meyakinkan. Sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan deretan nama besar. Pemain yang berkompetisi di Eropa, pemain naturalisasi, maupun pemain terbaik dari liga domestik tetap harus dipadukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, disiplin taktik harus terjaga, dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA Asian Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Herdman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim? Apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan? Dan yang tidak kalah penting, Apakah Herdman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya? Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Herdman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA Asian Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat dari nama-nama yang ada di dalamnya, tetapi dari kemampuan mereka bermain, berjuang, dan meraih hasil bersama. Kita berharap timnas Indonesia mampu menjawab kepercayaan masyarakat dengan permainan terbaik, semangat juang yang tinggi, dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
3: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan saling percaya, dialog, dan kompetisi sehat. Kami kutip dari kantor berita Natara, meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi, dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026, di mana kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Jumat 25 September 2026 pada pukul 20 nanti, di mana para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan, yang menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: 90,9% kanal informasi dan inspirasi. Berdengar persatu, sebelum melanjutkan aktivitas di pagi hari ini, berikut ada informasi cuaca dari BMKG untuk wilayah Lampung dan sekitarnya. Dan berikut Zahra sudah terhubung dengan Kak Febri dari BMKG Provinsi Lampung. Halo, selamat pagi Kak Febri.
1: Selamat pagi Kak Zahra, apa kabar hari ini?
0: Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana kabarnya Kak Febri?
1: Alhamdulillah sehat, baik Mbak Kak Zahra.
0: Baik, boleh silakan disampaikan terkait informasi cuaca untuk hari ini di wilayah Lampung Kak Febri.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kembali kami dari BMKG Lampung akan menyampaikan informasi perakiran cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini Jumat 25 September 2026. Untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan secara umum berkisar di antara 23 hingga 35 derajat Celcius, kecuali untuk wilayah Lampung bagian barat, suhu udara diperkirakan berkisar di antara 19 hingga 31 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara di wilayah Lampung pada hari ini diperkirakan berkisar di antara 43 hingga 95%. Dan pergerakan angin di wilayah Lampung pada hari ini bergerak dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 3 hingga 28 km per jam. Untuk perakiran cuaca pada pagi hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan pada siang hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Lampung Selatan, Lampung Timur, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Dan pada malam hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan, namun masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Tanggamus dan Lampung Barat. Dan untuk dini hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar dalam merencanakan aktivitas pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung, atau pendengar juga dapat memantau informasi cuaca yang lebih lengkap dan lebih detail melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Febri atas informasi terkait cuaca di Lampung pada hari ini. Dan pendengar persatu, demikianlah informasi cuaca BMKG untuk wilayah Lampung dan sekitarnya. Tetaplah waspada terhadap perubahan cuaca dan sesuaikan aktivitas Anda hari ini. Tetaplah bersama kami di 90,9 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
1: Benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
1: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa dua, udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
3: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7220 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: 90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti dialog olahraga yang akan dibawa oleh presenter kita yaitu M. Priam Budi, dan nantinya akan membahas terkait Wushu Taolu Championship yang merupakan momentum pembinaan atlet Lampung menuju dunia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun salam olahraga. Jumpa kembali dalam Dialog Lampung Menyapa Olahraga edisi Jumat 25 September 2026, di mana kali ini kita akan membahas tentang Wushu Taolu Championship sebagai momentum pembinaan atlet Lampung menuju pentas dunia. Dan di mana olahraga wushu di Provinsi Lampung untuk kali ini terus berkembang, dan tidak hanya dari sisi jumlah atlet serta pembinaan, tetapi juga melalui berbagai kejuaraan menjadi ruang ya bagi atlet untuk mengasah kemampuan sekaligus mengukur selama latihan. Di mana ada salah satu agenda yang menjadi perhatian dalam wushu dalam Oktober mendatang itu menjadi sebuah kegiatan di Wushu Championship. Dan atlet juga dituntut untuk berkompetisi sekaligus menjadi momentum pembinaan di Lampung. Dan untuk membahas perkembangan wushu di Lampung saat ini, kita sudah kedatangan kedua narasumber, yaitu yang pertama saya sapa dulu dari salah satu pengurus, yaitu Wakil Sekretaris Umum Pengprop WI Lampung atau Wushu Lampung, yaitu Haryanto Tanjaya. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Ini saya panggilnya Hari, Toto, apa Tanjaya ini?
2: Panggil Toto aja.
1: Panggil Toto aja ya. Dan yang kedua, saat ini saya sudah ada pelatih ya dari Wushu ini. Perguruannya kalau saya bacanya apa nih?
3: Wushu Xiaoyou Lampung.
1: Xiaoyou Lampung. Agak susah ngomong ke ini. Yaitu Ardian. Ardian Mahadi. Selamat pagi.
3: Pagi.
1: Wah. Dan pendengar, untuk bagi pendengar yang ingin bergabung dan berinteraksi, bisa gabung di nomor telepon 0721-269-720 dan di line WhatsApp 0811-7207-909, serta bisa disaksikan di YouTube RRI Bandar Lampung.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, berutang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Kembali lagi dalam dialog Lampu Menyapa Olahraga, masih bersama saya M. Priam Budi. Dan pendengar, kali ini kita akan mengobrol ya tentunya dalam perkembangan wushu di Lampung. Namun wushu di tingkat pentas internasional juga hari ini di Asian Games Nagoya Jepang ya, salah satu atlet wushu ini menyumbang ya medali perunggu ya.
1: Dua perunggu
0: ya dari wushu semua ya.
1: Dari wushu.
0: Wah, artinya perkembangannya kan untuk olahraga wushu ini sangat berkembang dalam dunia olahraga. Benar. Dan kalau untuk melihat perkembangannya hari ini untuk wushu di Lampung ya, kita melihat dari sisi organisasi dan jumlah atlet untuk hari ini sudah seperti apa sih untuk ini Kototo seperti apa nih
1: perkembangannya? Kita di wushu Lampung ini memang termasuk cepat ya berkembangnya ya. Kita dulu hanya mungkin hanya ada satu sasana, dua sasana, sekarang kita sudah bisa di kota Bandar Lampungnya sudah bisa sekitar ada 6 sasana yang benar-benar aktif membina wushu, dan juga salah satunya juga menyumbang medali untuk Indonesia Junior, wushu junior di kemarin terakhir di kejuaraan mana?
2: Kejuaraan dunia.
1: Kejuaraan dunia ya, gitu. Jadi kita dari Lampung dengan berkembangnya sasana, dengan berkembangnya banyak atlet yang bisa kita jaring, itu justru bisa menghasilkan medali untuk Lampung, untuk Indonesia.
0: Nah, kalau melihat untuk hari ini, kita kan dituntut untuk pengurusan berbagai kabupaten kota. Dalam satu provinsi ini kita sudah terpenuhi berapa nih untuk kepengurusannya sendiri?
1: Sampai hari ini kita sudah ada 12 kabupaten kota gitu. Dan perkembangan atletnya memang wushu ini kan ada dua ya, ada yang seni, ada yang tarung ya, ada yang taulu, ada yang santa. Nah, memang paling mudah itu mengembangkannya ke semua kabupaten adalah yang tarung sementara ini, yang santa. Nah, itu hampir semuanya memiliki atlet asli-asli daerah. Nah, kedepannya kita sudah sedang menggaungkan juga kalau bisa atlet seni juga kita bisa timbulkan dari masing-masing atlet daerah ini.
0: Gitu. Artinya kita juga masih terus mencari ya atlet,
1: terus
0: ya
1: mencari.
0: Terus mencari atlet. Nah, tapi kan kita melihat ini kan saat ini kan banyak olahraga bela diri yang sudah berkembang ya dari sudah lama ya. Nah, kalau melihat ini wushu, apa yang menjadi perbedaan antara wushu dengan olahraga bela diri yang lainnya itu?
1: Kalau saya paling gampang menganalogikan wushu itu adalah wushu ini kan kalau terutama yang seni ya, dia tuh jurusnya banyak sekali kan, ada begitu banyak jurus. Nah, setiap jurus tuh sebenarnya kan menunjukkan karakternya manusia masing-masing. Makanya kenapa saya selalu bilang ke anak-anak, wushu ini adalah olahraga atau bela diri yang menunjukkan atau mengembangkan bakat mereka, karakter mereka. Jadi kita nggak, perbedaannya apa? Kita tidak memaksa mereka berubah karakter. Mungkin harus jadi keras, misalnya karena dia bela diri, harus jadi keras, tidak. Jadi kalau memang dia aslinya lembut, ada yang pendiam, dia lembut, dia bilang boleh ngikut wushu, boleh. Karena kita ada jurus tai chi yang memang butuh lembut, gitu ya. Terus kita juga, misalnya anak saya ini gak bisa diam nih, ilmunya lari-lari terus ya, kita juga punya jurus ya. Atau anak saya ini kaku nih, mainnya gak bisa luwes, kayaknya bisa gak bela diri ini. Bisa juga, karena semuanya ada karakternya. Jadi semua jurus wushu yang diinternasionalkan ini, semuanya tuh bisa dipelajari oleh semua orang, semua kalangan, semua karakter, semua sifat. Jadi setiap orang yang belajar itu justru karakternya akan berkembang, bukan berubah gitu.
0: Bisa terus belajar ya. Tadi yang menarik itu tai chi, berarti dia lebih cenderungnya kalau tai chi seperti apa itu nanti peragaannya atau pergerakan. Oh, dari pelatih ya, silakan.
1: Biar teknisnya pelatih ya.
0: Seperti apa?
2: Ya, sih, mungkin kalau wushu ini, kalau yang diomong wushu dan internasional ya, ada utara, aliran utara. Utara itu pun juga ada golok, toya, pedang, tombak, terus habis itu aliran selatan. Selatan itu yang lebih keras. Sedangkan yang tai chi itu lembut. Lembut itu mungkin kalau orang banyak tahu, tai chi itu lebih banyak dulunya ya buat orang-orang tua. Latihan yang biasa senam pagi atau apa, terkenalnya itu begitu. Jadi sebenarnya wushu terkenal di internasional, di dunia itu karena tai chi. Tai chi itu lebih bisa diterima semua kalangan, semua umur. Jadi dia tidak terlalu menuntut, awalnya ya ini ya, tidak terlalu menuntut kuda-kuda rendah atau apapun. Jadi dia menguatkan semua otot tapi versi halus. Jadi mengatur pernafasan, terus gerakannya itu halus tapi berisi. Nah, itu yang mungkin bisa apa ya, semua orang bisa lakuin gitu.
0: Semua orang bisa lakuin.
2: Dari lansia pun juga.
0: Lansia, artinya
2: jadi,
0: tidak,
2: bukan buat cuman anak-anak saja. Nah, cuman memang kalau yang di Taulu yang sekarang di Taiji itu mungkin beda, agak kuda-kudanya lebih rendah, tapi secara basic semua sama.
0: Secara basic
2: tetap
0: sama.
2: Semua sama.
0: Tapi apa yang membedakan? Biasa kan kalau kita di sini kan yang paling terkenal itu kan silat.
2: Silat.
0: Ada ya. Pernah ada apa ya? Kalau kita pelajari juga ada tenaga sejenis kayak tenaga dalam ya, mirip seperti itu atau seperti apa? Kalau untuk di Tai Chi-nya sendiri.
2: Kalau Tai Chi sendiri sih ini sebenarnya gini ya, wushu itu menurutku bedanya dari semua olahraga lain. Wushu ini yang apa ya? Koordinasi semua dari atas sampai bawah. Maksudnya kepala, badan atas, badan bawah, mata, nafas, ekspresi, semua harus diperhatikan. Jadi dari ini kan sebagai pelatih juga ya, saya memperhatikan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Maksudnya gini, arah kepala, arah tujuan. Kan jadi wushu ini seni, bela diri. Ada seninya, ada bela dirinya. Berarti dia harus ada serangan, tangkisan. Mau kemana arah menyerangnya, menangkisnya di mana. Jadi di setiap jurus pun itu ada karakternya sendiri-sendiri. Jadi kepala, arahnya, mata kan. Semua berawal dari mata. Mata dan nafas. Mata dan nafas itu harus penting. Karena sekali mata itu tidak fokus arahnya kemana, itu pasti akan mengacaukan semua. Nafas, nafas tidak diatur dengan baik juga akan mengacaukan semua. Itu satu. Terus ekspresif dari suara mulut. Suara mulut itu maksudnya, itu termasuk nafas tadi itu. Terus habis itu bahu, tangan kanan, kiri, pinggang, kaki, lutut, semua. Jadi semua diperhatikan. Jadi bedanya, kalau menurutku ya, wushu ini olahraga yang dari ujung kepala sampai ujung kaki ini harus diperhatikan semua detailnya.
0: Detailnya ya.
2: Detailnya. Jadi ya memang begitu, benar kata Pak Toto tadi, lebih ekspresif. Jadi maksudnya tidak harus memaksakan. Misal kalau karate ya pasti akan kurang lebih begitu semua. Sedangkan wushu ini ada tiga aliran. Bagian yang keras, lembut, sama yang apa ya?
0: Lincah.
2: Lincah lah ya. Kita ngomongnya lincah gitu. Terus ada senjatanya macam-macam. Yang utara sendiri pun ada 4 macam. Pedang, tombak, golok, toya. Ada 4. Terus yang selatan pun juga ada golok, toya, tapi beda sama yang utara tadi. Bentuk goloknya beda. Yang Tai Chi sekarang ada kipas. Jadi makin variatif. Bisa jadi untuk anak-anak kecil, anak-anak muda bisa lebih ekspresif lah. Lebih yang mana. Terus juga dia nanti kalau mungkin junior ada jurusnya sendiri. Kalau senior dia boleh dikasih kebebasan untuk membuat jurusnya sendiri, koreonya.
0: Artinya ada kebebasan juga ya dalam menentukan pilihannya. Yeah. Nah tadi itu kalau utara selatan itu dalam wushu itu apa itu maksudnya itu?
2: Aliran ya. Jadi misal tiap pertandingan junior C, B, A misalnya atau senior pun pasti ada materi itu. Misal utara tangan kosong, senjata panjang, senjata pendek. Selatan pun juga sama, tangan kosong, senjata panjang, senjata pendek. Tai Chi pun juga sama.
1: Jadi sejarahnya itu kalau sepengetahuan saya, di Cina itu kan terbagi utara dan selatan. Jadi
0: wilayah
1: Cina utara dan Cina selatan. Jadi jurus itu terbentuk dari karakteristiknya mereka. Misalnya orang utara itu yang dikenal tuh katanya cendekiawan segala macam, makanya jurusnya lebih mementingkan seninya. Nah, tapi kalau orang-orang selatan, Cina selatan, itu katanya pekerja-pekerja yang lebih kasar, lebih keras. Makanya gerakannya patah-patah, keras, dan harus ada teriakan gitu. Jadi jurus utara selatan itu sebenarnya terbagi dari itu sih. Makanya kalau pedang tombak ya cuma ada di utara gitu. Kalau golok dan toya ya adanya di selatan. Jadi tergantung karakteristik wilayahnya. Gitu.
0: Karakter wilayahnya, artinya penentuan batas wilayah.
1: Iya ya, betul.
0: Nah kalau untuk dalam beberapa tahun ini, untuk di Lampung sendiri kan pasti masyarakat ini kan melihat cabang olahraga wushu ini kan tidak sepamiliar ya, sepamiliar yang sudah-sudah ya. Nah kalau untuk mengantisipasi supaya generasi muda untuk bisa mengikuti latihan, bisa lebih kenal wushu lah ya, itu seperti apa kalau dari pengurus sendiri?
1: Kalau kita dari pengurus sendiri, pertama ya kita mencoba, sekarang sudah berjalan di beberapa sekolah ya, jadi kita mulai masuk ke sekolah. Jadi pertama kita selalu membuka ruang untuk setiap sasana yang mau membuka di Lampung. Ya, jadi mau di Lampung atau di Bandar Lampung kita akan selalu support. Itu satu sebagai Pengprov. Lalu kedua kita support juga setiap sasana ini masuk ke sekolah-sekolah untuk menjaring atlet lagi. Jadi kadang-kadang mereka tuh justru yang kita baru tahu, mereka tuh mencari juga sebenarnya selama ini. Ada beberapa orang mencari wushu gitu kan, tapi mereka belum ketemu di mananya. Ternyata kita meskipun udah di Bandar Lampung pun susah dicari juga masih. Mungkin karena misinformasi atau mispengetahuan kan. Jadi sejauh ini akhirnya bisa berkembang cepat karena ya itu dari mulut ke mulut atau dari anak-anak yang ikut eskul atau ikut ke sasana ke klub, jadi dia sudah bisa menyebarkan kepada teman-temannya.
0: Apalagi kan PON 2000, PON di Sumatera Utara kemarin, WUSU ikut ya di pertandingan?
1: WUSU ikut juga di pertandingan.
0: Nah itu ada perubahannya nggak signifikan setelah ikut di turnamen pekan olahraga kemarin?
1: Rasanya mulai dari Asian Games 2018 ya kalau nggak salah ya, itu sudah mulai naik. Akhirnya orang mulai melihat, oh WUSU ya bagus gitu, atau WUSU berprestasi ya. Orang mulai cari, di Lampung ada nggak ya? Pertanyaannya kan dimulai dari sana kan. Nah disitulah kita mulai bisa mengarahkan gitu. Jadi sebenarnya dari 2018, hype-nya orang ke WUSU tuh udah sangat banyak. Apalagi dilihatnya satu, mungkin anaknya, mungkin beberapa orang sekarang tidak terlalu mau anaknya kontak fisik ya, atau dipukulin lah dalam tanda kutip ya gitu. Lalu sekarang dilihat lagi WUSU ini paling komplit senjatanya, semua ada. Ini baru ngomongin yang jurus modernnya ya, yang Taulu ya, belum lagi ngomongin tradisional. Ada yang aneh-aneh, ada yang double stick, ada yang trisula, ada yang apalagi, banyak banget gitu.
0: Nah, tapi dari perkembangannya, biasanya kalau atlet pilih yang mana dia?
1: Atlet biasa selalu minta senjata ya. Biasa tau-tau mau masuk bilang kapan ya boleh main senjata ya. Wah selalu begitu. Cuma kalau dari saya sih, saya selalu bilang gini, belajar kuasain tangan kosong dulu. Karena kalau badannya aja belum bisa dikuasain, apalagi kita mau tambah. Karena pedang ini, pedang atau tombak atau toya, kalau dibilang itu mainan ya mainan, tapi itu dari besi juga dan tipis juga kan. Jadi banyak juga yang akhirnya luka, berdarah, memar, itu tuh ya udah resiko latihan ya. Makanya kita selalu menghindari, nggak boleh anak langsung main senjata, meskipun itu yang mereka yang pengen ya.
0: Tapi kita melihat ini suatu perkembangan yang cukup baik ya kalau melihat dari WUSU. Nah kalau melihat dari pelatih sendiri Ardian, kita melihat ini kan mencari atlet itu kan berbagai, ada cabang olahraga yang sulit untuk mendapatkan atlet atau untuk bisa menciptakan regenerasi. Nah, kalau dari pelatih sendiri untuk mencari atlet kita di khususnya di Bandar Lampung ini seperti apa nih?
2: Kalau mencari atlet ini bingung ngomongnya ya. Maksudnya atlet yang masuk ke sasana yaitu yang kita usahakan yang terbaik. Intinya begitu. Jadi kita mengasah benar-benar gimana atlet ini menjadi yang bagus, intinya gitu. Kalau ngomong mencari sih kita gak mencari ya, karena kan sasana itu kan dia orang datang untuk latihan. Untuk latihan, yaitu yang kita maksimalkan dan nanti keluar di hasil pertandingan itu. Mungkin itu sih lebihan.
0: Artinya kita, para atlet ini datang ya, datang ya, sendiri datang, untuk mencari ya. Betul, nah kalau betul. Untuk hingga hari ini, kalau di sasana sampai berapa yang ikut latihan ini?
2: Oh kalau di Xiaoyo sendiri sih 22 anak.
0: Kita latihnya di mana itu?
2: Di mana? Kedamaian sih.
0: Oh, di Kedamaian. Nah, ini kan untuk sebagai pelatih ya kan, pasti ada rasa jenuh yang tadi dibilang tadi, mau masuk langsung senjata. Triknya nih, kita kan tahu atlet ini tadi sudah disampaikan, ya kalau bisa gerakan dulu baru ke senjata. Nah, ini seperti apa nih?
2: Nah, ini memang menurutku tantangan era-era 5 tahun belakang ini ya. Kita ngomong kalau zaman dulu mungkin latihan basic semua. Gak ada kata bosan, tidak bisa bosan. Jadi ya basic terus sampai bagus semua. Baru kita ngomong main senjata dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mau terapkan yang lama itu ke sekarang, gak bisa.
0: Kenapa itu?
2: Ya eranya udah berbeda aja anak-anaknya. Maksudnya lebih modern kan. Terus mungkin sekarang eranya lebih cepat gitu ya, cepat instan gitu. Nah tapi kita mungkin tetap perhatikan gini, kita harus punya apa ya, perhitungan. Maksudnya gini, saat dia pertama kali datang ke sasana, dia harus latihan basic gitu, pasti basic dulu sekian lama sampai kita rasa cukup baru main senjata. Itu pun kalau bisa main senjata yang panjang. Senjata yang panjang itu kan mungkin dari kayu, jadi lebih minim resiko lah.
0: Artinya sampai berapa lama tuh seorang atlet bisa basic
2: ya, sebulan dua bulan gitu mungkin bisa lah. Sebulan dua bulan, tapi ini ya, seberapa cepat bisa atau tidak tergantung atletnya,
1: tergantung
2: juga.
1: Anaknya juga.
2: Nah, jadi kita sebagai pelatih, kita lihat anak ini potensinya bagaimana, lebih cocok karakter mana, bisa dipush, bisa dibawa sampai mana. Itu ya tugasnya pelatih untuk apa ya, yang mengeksplor itu.
0: Tapi tetap kita harus melihat titik kesabaran ya, karena kan bisa apa ya, cedera juga ya dalam melakukan pemilihan atlet.
2: Kalau mungkin junior C
1: yang kecil
2: enggak sih, ya. Karena belum ada lompat, belum ada apa. Tapi itu latihannya harus benar supaya apa? Supaya tidak cedera. Jadi makanya kita harus sebagai pelatih mantau terus. Maksudnya saat dia mungkin melakukan hal simpel gitu ya, misal split gitu pun, nggak bisa cuma sekedar split. Jadi kita harus perhatikan anak ini kaku apa enggak. Kaku misalnya, kaku di bagian mananya, harus diapain. Jadi setiap anak, ada 20 anak, itu punya karakter yang beda semua. Dan itu pelatih dituntut secara tidak langsung mengerti karakternya mereka. 20 anak itu, si ini kaku, si ini lentur, si ini gak bisa ini, si ini. Nah itu, wow. Itu untuk mengurangi resiko cedera.
0: Mengurangi resiko cedera, ya. Tapi kita melihat WUSU di Lampung sendiri mengalami peningkatan ya dari beberapa tahun dari terakhir beberapa tahun. Dan pendengar, menarik obrolan kita, namun kita harus rehat sejenak dengan mendengarkan dua buah lagu berikut ini.

0: gak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Masih dalam dialog Lampung Menyapa Olahraga bersama saya M. Priambudi dan kedua narasumber saya dari WUSU Lampung. Dan kita langsung aja ke pengurus ya, ke Toto. Kita melihat hari ini kan salah satu program yang menjadi salah satu pembinaan itu kan salah satunya ada dengan kompetisi atau open turnamen. Nah, kalau kita melihat untuk WUSU Lampung, apakah kita juga akan melakukan program yang sama seperti cabang olahraga bela diri yang lainnya?
1: Betul, salah satu kita mengukur prestasi atau mengasah kemampuan anak-anak atau atlet WUSU di Lampung adalah dengan pertandingan. Jadi tahun ini pun kita sudah buat sampai 3 pertandingan.
0: 3.
1: Ya, jadi yang pertama kita buat untuk tradisional, khusus tradisional. Lalu kedua yang selevel kota. Nah, ini yang kita akan terakhir kita akan buat adalah yang seleksi untuk satu Lampung gitu.
0: Seleksi ini maksudnya gimana itu? Apa nanti ada persiapan seperti kayak ke dunia atau seperti apa
1: ini? Jadi kita tahun ini akan menghadapi kejurnas tahun 2026 itu di Bandara DIY, Bandara Kulon Progo. Oh, jadi akan diadakan di sana di bandara. Nah, itu kita akan seleksi untuk menuju ke sana. Jadi akan diseleksi untuk memilih siapa yang akan mewakili nama Lampung di ajang WUSU nasional.
0: Kalau untuk nomornya, nomornya kan ada, kita ada taulu ya.
1: Ya, nomor taulu dan santa juga.
0: Itu kayak mana nanti perkembangannya atau mengikuti di berapa nomor?
1: Kita berharap bisa mengisi semua nomor ya. Jadi kita akan seleksi yang seni, yang nomor taulu itu nanti di 3 dan 4 Oktober di Candra Tanjung Karang. Lalu nanti yang tarungnya atau yang santanya itu kita akan adakan di jadwal porprov. Jadi setelah porprov berlangsung di jam siangnya atau sorenya kita akan adakan yang buat juniornya gitu.
0: Oh, ada setelah porprov ya?
1: Setelah porprov.
0: Nah, kalau melihat ke pelatih, kita melihat hari ini kan WUSU Lampung mengadakan sebuah kegiatan yang kita bisa lihat itu adalah evaluasi untuk atlet. Nah, ini kita melihatnya sebagai pelatih sendiri dengan kegiatan WUSU Championship ini.
2: Tapi ya memang benar sih, pertandingan itu paling penting. Jadi gini, kita latihan, maksudnya gini, anak dan orang tua dan pelatih pun tahu mau kemana arahnya. Arahnya kan berarti harus ada pertandingan. Ada pertandingan dan berjenjang. Kalau nggak ada pertandingan pun juga kita latihan cuma sekedar latihan. Lama-lama tambah bosan mungkin anak-anak. Jadi mungkin untuk di Bandar Lampung sendiri, berapa tahun terakhir, setahun bisa ada tanding 2-3 kali itu bagus. Kadang mungkin sebelum-sebelumnya atau mungkin di daerah lain ada yang cuma setahun sekali, mungkin juga nggak ada setahun. Yang di daerahnya sendiri aja ya. Karena kan untuk mau keluar kan perlu biaya lebih kan. Jadi untuk kita ngomong tanding di daerahnya sendiri aja belum tentu misalnya setahun sekali. Nah, tapi di Lampung sendiri ini udah berapa tahun ini 2-3 kali tanding itu bagus sih. Untuk apa ya, mereka lebih semangat gitu anak-anaknya.
0: Artinya banyak peminat juga ya.
2: Banyak
0: yang mengikuti itu.
2: Banyak.
0: Nah, kalau melihat persiapan dari Sasana ya kita untuk persiapan di nomor taulu.
2: Nomor taulu.
0: Ah. Seperti apa ini?
2: Yang Oktober ini kan seleksi kan tadi seperti yang dibilang Kota Toto itu seleksi untuk ke kejurnas di Jogja itu. Pasti apa ya, kita ngomong mau ke kejurnas itu cukup berat sih menurutku. Maksudnya tidak segampang itu karena di nasional pun berat gitu. Jadi makanya di daerah pun kita sebagai pelatih juga berusaha yang terbaik. Apa yang kurang terus diperbaikin setiap hari untuk mempersiapkan seleksi. Seleksi kalau lolos pun juga lebih ekstra lagi untuk ke kejurnas itu. Jadi apa ya, effortnya banyak, banyak untuk ya. ke kejurnas. Kita ngomong kejurnas ya karena levelnya udah nasional dan berat gitu dia.
0: Yang menjadi apa ya, setelah kejurnas kita kan pasti menemukan teman-teman dari WUSU daerah lain.
2: Betul.
0: Yang menjadi pertimbangan daerah mana biasanya nih kalau dari WUSU sendiri?
2: Jawa Timur.
0: Jawa Timur. Kenapa dengan Jawa Timur?
2: Karena dia pembinaannya baik. Jadi menurutku andil dari Pengprov itu sangat besar sih. Karena gini, karena kita ngomong Sasana, Sasana itu hanya bagian kecil dari WUSU yang besar di kota sekalipun, kota ke provinsi. Nah, kalau nggak ada apa ya, kita ngomong mungkin di Lampung ini yang mungkin belum, dan harapannya ke depannya itu bisa ada. Maksudnya seperti kayak Puslada. Puslada itu pusat latihan daerah. Ini sementara ini belum ada. Jadi ini masih ke sasana masing-masing. Nah, kenapa harus ada Puslada? Jadi kita hasil seleksi yang anak-anak yang bagus, yang punya potensi. diasah lagi, dikumpulkan jadi satu, diasah lagi. Karena gini, menurut saya ya mungkin lingkungan tuh penting. Lingkungan tuh maksudnya gini, sama-sama punya visi misi yang sama, dikumpulkan di tempat yang sama, akan lebih cepat maju dibandingin dicampur dengan yang barulah atau yang cuman sekedar main atau apa. Itu sangat sangat berdampak besar untuk kemajuan dari anak itu dan semuanya. Jadi kenapa itu yang belum ada? Nah, sedangkan di Jawa Timur atau di kota-kota besar itu DKI, Jawa Tengah dan lain sebagainya itu ada. Nah, fasilitas pun kan memang belum. Maksudnya mungkin baru 2-3 tahun ini ya, maksudnya mulai berkembang dan masih di junior juga. Jadi mungkin harapannya kita juga akan membawa ini terus naik supaya apa ya, KONI, perhatian pemerintahnya ada untuk Lampung. Maksudnya kita ini mau nih, kepingin untuk naik sampai atas itu, tapi tidak bisa kita sendiri. Harus ada kerjasama dengan pemerintah. Nah, sedangkan kota-kota besar tadi itu sangat
1: disupport.
2: Sangat sangat disupport dan dari itu benar. Dari apa pemerintahnya?
0: Dari pemerintahnya sangat mendukung. Nah, artinya kalau kita melihat sebagai pengurus ya, kita melihat ini kan selalu bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah ataupun dari KONI sendiri. Nah, kalau kita melihat perkembangannya kalau dari WUSU Lampung sendiri seperti apa ini?
1: Setelah kita bisa memberikan prestasi ya, dari semenjak dipanggil Platnas, beberapa atlet yang di Lampung sampai ada yang bisa juara Asia dan juara dunia, itu memang kita berterima kasih kepada KONI Lampung yang sudah mulai memberikan perhatian ya gitu, dari support. Mereka sudah bilang bahwa mereka akan bantu mencarikan sponsor untuk pembinaan kami gitu, dan kita sangat apresiasi itu sama sekali. Jadi kita berharap kedepannya juga kita timbal balik lah, kita pun tidak bisa berharap KONI mensupport kita terus, tapi kita juga gak memberikan apa-apa, tapi kita juga memberikan hasil yang terbaik. Kita menjaring atlet, kita memberikan pertandingan supaya apa, KONI yang mensupport kita pun tidak sia-sia gitu, supaya prestasinya sesuai.
0: Artinya ada, kita juga harus mempersiapkan ini ya, SDM-nya juga ya, untuk bisa lebih tampil, lebih
1: betul,
0: terarah lagi ya. Nah, tadi saya lupa, ini kan Bung Adrian ini salah satu pelatih ya. Kemarin atlet kita itu si Gabriel ya?
1: Gabriel.
0: Dari Sasana.
1: Iya,
0: nah, ini apa yang menjadi perbedaan si melatih si Gabriel dengan melatih yang atlet yang mau mengikuti, ya kita sebut saja tadi mau ke Jurnas atau atlet yang baru di Sasana?
2: Bedanya apa? Enggak ada bedanya sih. Maksudnya gini, Gavriel kan juga udah sampai ke titik itu, dia harus melewatin yang disebutkan tadi. Jadi kita ngomong latihan di Sasana dengan keras, misalnya keras itu maksudnya benar-benar disiplin dan nggak cuman sekedar latihan, sampai lolos ke kota-kota ke provinsi ke nasional baru bisa ke juara Asia. Jadi bedanya apa? Ya bukan itu hasilnya sudah. Jadi kayak dia udah melewati proses itu sampai ke titik yang Asia tadi itu.
0: Titik Asia. Nah,
2: jadi dia udah ngelewatin fase-fase yang disebutkan tadi itu.
0: Artinya sudah melalui tahapan-tahapan latihan. Nah, kalau misal jika ini kan sudah di tingkat nasional, pasti kan kita juga berharap ya bisa masuk saat ini Asian Games ataupun Olimpiade. Ada gambaran nggak atau WUSU juga akan seperti itu?
2: Kalau WUSU sendiri ya, tertingginya itu sementara ini masih di Asian Games kan. Memang pengetahuan saya ya itu, dulu yang saya pernah dengar itu kan dulu itu kungfu ngomong ya. Dulu itu kungfu. Nah, gimana kungfu ini mau masuk ke Olimpiade? Nah, itu kan belum. Nah, jadi akhirnya pemerintahnya bikinlah WUSU itu dengan segala apa ya, aturan terus dan lain sebagainya supaya lebih jelas. Kalau kungfu doang kan ya kungfu, ada kungfu keluarga, kungfu apa. Nah, itu terlalu banyak, terlalu acak. Jadi akhirnya dibentuklah aliran selatan, utara, Tai Chi dengan pakem-pakem yang ada, tujuannya ke Olimpik. Nah, kebetulan tahun ini ada Olimpik Youth. Jadi dari Youth dulu. Youth itu maksudnya remaja, usia 16-17 tahun lah. Itu di Dakar tahun ini, di 2000 November ini kalau nggak salah. Olimpik Youth di Dakar. Nah, sampai pemerintah yang di China sendiri itu bikin, karena kan gak boleh senjata tajam tuh.
0: Betul.
2: Jadi yang boleh cuman nomor Jangjuan itu yang utara,
1: tangan kosong
2: utara, Taichi, Toya. Toya, ya tombak itu enggak boleh.
0: Tombak tidak.
2: Golok, pedang enggak boleh. Selatan itu enggak boleh walaupun tangan kosong karena kesannya kasar, keras kan. Ya seperti dibilang tadi kan, itu yang kayak keras gitu, ada teriaknya apa. Nah, untuk yang Taichi kan enggak ada senjatanya tuh, dibikinlah kipas untuk Olympic yacht ini. Jadi mereka, maksudnya pemerintahnya yang di sana benar-benar mau ini olahraga bisa diterima banyak orang, distandarisasi terus, permintaannya apa di berusaha dipenuhi. Akhirnya keluarlah itu Taichi kipas.
0: Artinya jadi, artinya juga penyamaan rata semua ya dari
2: semua, iya.
0: Pelatihnya juga kan di
2: semua. Sana. Jadi dari atas juri, pengurus, pelatih semua berusaha dibakukan. Jurusnya ini enggak boleh lain dari jurus itu. Iya, pengembangan sedikit-sedikit mah ada style ya. Tapi pakem-pakem yang ada itu enggak boleh hilang.
0: Enggak boleh hilang ya. Artinya tetap dipakemkan dengan satu pelatih betul. Yang sudah mengikuti pelatihan-pelatihan yang sudah betul. Ditentukan dari PB Wushu ya.
2: Bukan dari PB. Kalau yang di internasional kita ngomong IWUF. PB itu Indonesia. IWUF itu dunia.
0: Ya artinya turunannya
2: ya, juga. Ya turunannya betul. Satu line semua itu.
0: Artinya betul. Kita juga melihat perkembangannya ini. Kalau melihat dari pengurus ini kan pasti bakal menyiapkan pelatih-pelatih tuh. Pelatih-pelatih untuk mempersiapkan event. Apalagi yang hari ini kan dari nasional dan internasional. Kalau pengurus sendiri melihat ini seperti apa nih?
1: Ya setiap perubahan yang ada tuh pasti pengurus harus lebih aware ya gitu. Jadi satu aware kita langsung harus berpikir. Misalnya ada pertandingan apa yang harus kita hadapin. Kita harus tarik lagi persiapannya mau seperti apa. Kalau perlu seleksi kita harus tarik lagi. Harus ada pertandingan untuk seleksi. Jadi kita harus selalu tarik beberapa langkah ke belakang untuk menentukan ke jalan ke depan ini. Gitu. Jadi tidak boleh mendadak-dadak.
0: Tidak mendadak ya. Nah, artinya kan itu jadi sebuah tantangan ya sebagai pengurus. Nah, ini masih menemukan tantangan-tantangan yang sulit dalam perkembangannya di Wushu di Lampung.
1: Tantangan yang sulit ya tadi disampaikan ya permintaan dari beberapa pelatih memang puslatda yang sangat dimaukan itu. Cuma kita satu kita belum punya tempat. Cuma memang dari KONI Lampung sudah menyarankan sih untuk mencari beberapa tempat atau gedung pemerintah yang mungkin tidak lagi tidak dipakai itu katanya boleh katanya. Jadi udah sampai kita udah sampai pembicaraan udah sampai situ. Kita sedang mengarah ke puslatda. Mudah-mudahan dalam waktu dekat atau dalam waktu ke depan bisa tercapai itu semua sih.
0: Artinya kita juga bakal memiliki ya lagi berusaha bagaimana caranya Wushu Lampung bisa memiliki tempat pelatihan.
1: Tempat pelatihan sendiri.
0: Karena kan ya itu tadi yang disampaikan. Jika digabung dengan atlet yang masih baru belajar akan mengurangi konsentrasi ya. Karena kita lebih cenderungnya banyak bermainnya nanti.
1: Iya benar. Apalagi anak-anak ya tetap aja ada rasa bom bermainnya, ngobrolnya lah.
0: Nah menarik tapi obrolan kita ini sudah hampir ya 60 menit ke depan. Sudah hampir 60 menit berlalu maksud saya. Nah kita melihat apa sih yang menjadi harapan kita. Karena kan kita juga mau mengadakan Wushu Championship ya. Untuk taulunya ya. Seperti apa itu?
1: Harapan kita selain kita akan menyeleksi atlet-atlet nanti di tanggal 3 sampai 4. Di dalam ajang Wushu Taulu Championship. Kita juga berharap pengunjung atau masyarakat yang datang menonton di Mall Chandra Tanjung Karang itu bisa lebih tertarik lagi untuk melihat bahwa oh ternyata anak-anak umur sejak 5 tahun sampai mungkin nanti dia remaja 17 tahun itu sangat bisa bermain atau bertanding atau belajar wushu gitu. Jadi mengenal kungfu lebih banyak, mengenal wushu lebih banyak gitu ya. Jadi kalau kungfu itu sebenarnya istilahnya untuk bela diri. Jadi kalau dulu kayak Bruce Lee suka bilang karate itu adalah kungfunya kungfunya Jepang gitu. Dia bilang taekwondo itu adalah kungfunya Korea gitu. Makanya kungfunya Cina ya wushu sebenarnya namanya gitu. Cuma mungkin terkenalnya kungfunya dulu kan. Jadi kita berharap orang semakin tahu lagi apalagi ini satu memang ini budaya, ini tradisi. Tambah lagi sekarang semua orang, semua lapisan masyarakat, semua negara bisa belajar. Jadi kita berharap semakin lagi orang mengenal wushu, semakin lagi karakter anak-anak bisa berkembang di dalamnya. Jadi wushu itu bela diri untuk semua karakter manusia.
0: Untuk hari ini berapa banyak yang sudah mengikuti partisipasi?
1: Total peserta ada 170 dan setiap anak itu bisa main 2-3 nomor. Jadi ada 280 jurus yang akan dipertandingkan nanti di sana.
0: 280 jurus ya?
1: Betul.
0: Banyak juga artinya. Ya tinggal atletnya sendiri ya seperti apa dalam dunia kompetisi wushu besok ini. Betul. Nah kalau dari Ardian sendiri seperti apa yang ingin disampaikan dengan kegiatan kita yang akan berlangsung ini, karena kita dari segi peserta ya.
3: Kalau harapan sih ya, setiap atlet bisa menampilkan terbaik, karena ini bukan cuma sekedar tanding. Aku pun juga udah ngingetin ke mereka, jangan dibilang ini cuma tanding seperti biasa. Bukan cuma tanding menang selesai, enggak. Kita ini mau seleksi yang terbaik untuk kejurnas. Jadi kalian harus lebih serius latihannya, saat tanding pun juga harus serius. Lebih ke itu sih, karena ini tujuannya mau seleksi untuk kejurnas. Intinya gitu.
0: Tujuannya seleksi
3: untuk kejurnas.
1: Artinya jadi bukan hanya sekedar dia juara satu lalu selesai, bisa lolos ya, tidak. Jadi ada standar nilai, ada standar dari ketua juri yang dia. Jadi kita benar-benar mau cari siapa yang paling layak untuk bersaing di nasional dengan sebegitu banyaknya atlet-atlet terbaik di nasional ya. Kita sedang mencari itu. Jadi kita nggak perlu semua kelas kita isi, tapi kita perlu mencari beberapa atlet yang benar-benar bisa bertanding, bisa berkompetisi.
0: Tidak semua kelas diisi ya. Artinya kalau semua kelas diisi yang ada kita hanya
1: jalan-jalan
0: aja ya. Artinya tidak ada pembinaan prestasi selanjutnya. Betul. Dan jangan sampai kita bertanding di penyisian langsung
1: kalah,
0: langsung selesai.
1: Itu kita
0: nggak
1: mau.
0: Tidak mau ya. Artinya kita betul-betul menyiapkan atlet USU Lampung yang akan bertanding di tingkat nasional. Dan menarik pendengar obrolan kita, namun lagi-lagi waktu yang memisahkan kita. Dan pendengar, setelah obrolan ini USU Lampung juga tetap ya menjadikan pertandingan sebagai proses pembinaan, serta menjadikan USU Taulu Championship ini sebagai salah satu kualifikasi ya untuk menentukan salah satu atlet yang akan dipertandingkan dan dipersiapkan di kejurnas, karena akan menghadapi berbagai daerah di Indonesia ya. Berapa ini?
3: Bisa sekitar 30 provinsi.
0: 30 provinsi untuk menjadi yang terbaik. Ya. Serta dan menjadi sebuah harapan juga bagi kita semua supaya atlet-atlet di Lampung juga bisa terus memiliki potensi dan bisa melahirkan juga atlet-atlet terbaik di Lampung, karena akan bakal ada kegiatan event nasional selanjutnya. Dan terima kasih kepada Ardian dan Kototo atas dialog hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa didengar masyarakat serta bisa menambah pengetahuan yang belum mengetahui seperti apa USU. Dan saya M. Priyambudi serta rekan saya Tommy mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, telah kita ikuti dialog olahraga yang dipandu oleh presenter Emprium Budi yang tadinya membahas Wushu Taolu Championship, momentum pembinaan atlet Lampung menuju dunia. Dan sebentar lagi kita akan dan sekarang kembali lagi bersama dengan Zara Rizkila, dan kita akan segera mengikuti Halo RRI. Jadi tetap di 90,91 kanal informasi dan inspirasi.

90,9 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Ada kabar apa nih hari ini? Dan semoga hari ini tetap selalu semangat ya untuk menjalani hari-harinya. Dan pendengar, pernah nggak sih Anda melintasi jalanan yang mungkin rusak dan juga bertanya-tanya kapan ya kira-kira ini akan diperbaiki? Atau mungkin Anda merasakan layanan di instansi pelayanan publik yang mungkin kurang optimal, ataupun ada masalah drainase di lingkungan rumah yang selalu bikin was-was saat hujan turun. Dan semoga aja itu tidak hanya berhenti di keluhan semata ya, karena suara Anda ini merupakan kunci perubahan. Dan kami juga mengundang Anda untuk bergabung dalam program Halo RRI, di mana inilah merupakan ruang terbuka untuk kita semua agar menyampaikan aspirasi, kritik maupun keluhan terkait infrastruktur, tata kota, layanan kesehatan, hingga dunia pendidikan di sekitar kita. Dan hari ini Zara gak sendirian karena ditemenin sama gatekeeper di Halo RRI hari ini, yaitu Bayu Satria. Dan untuk pendengar yang mau menyampaikan keluhan dapat menghubungi kami langsung di line telepon 0721-269-720 ataupun ke WhatsApp kami di 0811-7207-909. Dan akan Zara tunggu sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi untuk pendengar yang ingin menyampaikan aspirasi, kritik maupun keluhan, bisa banget untuk menghubungi kami di Halo RRI.

0: Nah, siapapun yang video call ini ya. Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih, nih. Eh, enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
1: Oh, apa kita angkat aja ya?
0: Penasaran, jangan, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
1: Emang kenapa?
0: Penasaran, Kakak, Dek.
1: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, ini udah ada masuk nih WhatsApp dari Liliana yang dia itu menyampaikan bahwa adanya kekhawatiran nih untuk adanya kekeringan di daerah Lampung ini. Karena memang walaupun akhir-akhir ini hujan sering turun ya beberapa kali, tapi tetap saja perkiraan kemarau ini sepertinya masih panjang. Dan Liliana ini mengkhawatirkan akan terjadi kekeringan di sepanjang kemarau di tahun ini. Dan pendengar Pro 1, sebenarnya hujan yang turun dalam beberapa hari terakhir ini tentunya jadi kabar baik ya, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya nih kita mulai merasakan dampak dari musim kemarau. Namun kondisi tersebut belum serta-merta berarti musim kemarau ini telah berakhir, pendengar. Dan jika periode kemarau ini masih berlangsung cukup panjang, tentunya kekhawatiran terhadap kekeringan dan juga ketersediaan air ini menjadi perhatian kita semua ya, pendengar. Terutama bagi masyarakat yang mengandalkan sumber air untuk kebutuhan sehari-hari, lalu juga untuk pertanian maupun peternakan. Karena beberapa sawah di sekitaran Lampung ini juga terlihat sudah sudah pada mulai kering gitu ya pendengar. Karena itu meskipun hujan sudah mulai turun nih, kita tetap perlu menghemat penggunaan air, menjaga sumber-sumber air, dan juga mengantisipasi kemungkinan berkurangnya ketersediaan air di kemudian hari. Dan pendengar Persatu, kita juga bisa tetap waspada dan juga mengikuti informasi cuaca serta perkembangan musim dari BMKG agar kita juga dapat mempersiapkan nih bagaimana caranya nanti kita menghadapi kondisi kemarau yang masih mungkin akan berlangsung. Dan juga mungkin ini bisa menjadi perhatian ya untuk dinas-dinas terkait upaya apa saja gitu yang bisa menenangkan setidaknya untuk masyarakat di Lampung ini. Dan pendengar, masih Zara tunggu sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Tetaplah di Halo RRI di 90,9 Persatu, kanal informasi dan inspirasi.

0: 90,9% kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada respon dari salah satu pendengar kita di Kota Agung nih ya, pendengar yang bilang, "Selamat pagi Mbak penyiar. Alhamdulillah Kota Agung semalam hujan. Mudah-mudahan hujan ini bisa membawa rezeki dan juga tidak ada debu vulkanik dari anak Gunung Krakatau. Dan infonya juga ada cucu anak Gunung Krakatau. Semoga tidak membawa bencana di tanah kampung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ya, kita bersyukur banget nih, alhamdulillahnya hujan yang turun dalam beberapa hari terakhir ini pastinya udah jadi kabar yang baik lah ya untuk masyarakat Lampung ini. Namun di sisi lain juga kita harus tetap waspada nih dengan kemunculannya cucu anak Gunung Krakatau yang berada di Selat Sunda ini. Dan kita berharap semoga aktivitas maupun munculnya material dari Gunung Anak Krakatau ini tidak menimbulkan dampak ataupun bencana bagi masyarakat di wilayah Lampung. Yang terpenting nih, masyarakat pastinya harus tetap tenang, tidak panik, dan juga terus mengikuti informasi serta imbauan resmi dari pihak yang berwenang. Dan semoga juga hujan yang turun menjadi berkah bagi kita semua. Lalu kondisi Gunung Anak Krakatau tetap aman dan juga masyarakat Lampung senantiasa diberikan keselamatan serta dijauhkan dari segala bencana. Dan juga pendengar, ini ada salah satu pendengar yang mau memberikan aspirasinya ya, ataupun memberikan keluhan mungkin terkait apa yang dirasakan. Dan berikut adalah respon dari pendengar tersebut.
1: Saya Rizka dari Wai Halim. Saya mau laporan tentang banyaknya kemalingan di daerah rumah saya, khususnya di daerah Gang Takwa dan sekitarnya. Beberapa kali, bukan beberapa kali sih, dari seminggu kemarin kurang lebih, itu tuh banyak banget yang kehilangan, dari motor, terus dari kotak infak, masjid, terus juga ada beberapa barang dari tetangga sekitar yang kehilangan gitu. Saya mau ngelaporin itu aja, siapa tahu ada tindakan selanjutnya. Terima kasih.
0: Ya, pendengar Pro 1, tentu saja kejadian kemalingan seperti ini tuh pastinya mengkhawatirkan ya, dan juga membuat kita merasa tidak nyaman, terlebih lagi jika terjadi di lingkungan pemukiman yang seharusnya bisa menjadi tempat yang aman bagi para warga. Dan kondisi seperti ini tentunya juga tidak bisa kita anggap sepele, karena selain menimbulkan kerugian secara materi, juga dapat membuat masyarakat merasa was-was dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Dan kita juga berharap nih, masyarakat dapat terus meningkatkan kewaspadaan, mulai dari memastikan keamanan rumah, kendaraan maupun barang-barang berharga. Selain itu juga penting bagi warga untuk saling memperhatikan kondisi lingkungan dan mengaktifkan kembali kegiatan keamanan lingkungan apabila diperlukan, seperti mungkin mulai ronda lagi gitu kan ya pendengar. Dan di sisi lain juga tentu masyarakat berharaplah adanya perhatian dan juga langkah nyata nih dari pihak terkait untuk menindaklanjuti kejadian seperti ini, apalagi jika kejadian serupa sudah terjadi lebih dari satu kali dan mulai menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Dan semoga saja laporan yang disampaikan tadi bisa menjadi perhatian kita bersama, dan juga sehingganya keamanan dan juga kenyamanan warga dapat kembali terjaga. Dan juga semoga hal ini bisa jadi perhatian dinas terkait ataupun kepolisian agar segera ditangani.

0: komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7020 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

0: 90,91 kanal informasi dan inspirasi. Masih dengan Zara Rizky lah pendengar. Dan di program Halo RRI kali ini, untuk pendengar yang ingin menyampaikan aspirasinya, kritikan ataupun saran, dapat untuk menghubungi kami di WhatsApp maupun telepon. Dan pendengar, ini sudah ada laporan yang masuk juga nih dari pendengar Pro 1. Akan kita coba putarkan ya pendengar.
1: Halo, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Aisyah. Saya menyampaikan pengaduan, Bu. Saya mau ngasih tahu, nah, setiap pagi itu di bawah flyover MBK itu sering banget macet, Bu. Apalagi pas jam orang berangkat kerja dan pulang. Kendaraan tuh pada padat, numpuk, kadang bikin susah lewat dan benar-benar menghambat aktivitas kita. Ada solusi untuk kemacetan di wilayah situ nggak ya, Bu? Biar tiap pagi nggak terlalu macet. Terima kasih sebelumnya.
0: Ya, pendengar, memang kemacetan di sekitar bawah flyover MBK ini cukup mengganggu aktivitas masyarakat ya pendengar, terutama bagi kita nih pengendara yang melintas pada jam-jam sibuk, jam-jam rawan gitu. Antrean kendaraan yang panjang ini enggak hanya membuat waktu perjalanan kita menjadi lebih lama, tapi juga dapat menghambat nih mobilitas masyarakat yang memiliki aktivitas dan juga pekerjaan di sekitar kawasan ini. Dan kita juga berharap nih para pengendara untuk tetap bersabar, tertib, dan juga tetap saling menghargai nih selama berada di tengah kepadatan arus lalu lintas ini. Dan juga pengaturan lalu lintas tentu menjadi penting ya, agar arus kendaraan dapat kembali berjalan dengan lancar dan juga tidak terjadi penumpukan yang semakin panjang. Dan semoga kondisi ini juga bisa segera mendapat perhatian nih dari pihak-pihak terkait, sehingga nantinya lalu lintas di bawah flyover MBK ini dapat lebih tertata, aman, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan. Dan gak cuma di bawah flyover MBK, kita juga kadang masih menemukan beberapa titik kemacetan di Bandar Lampung, dan semoga juga itu bisa segera dibenahi oleh pihak terkait agar kedepannya pengendara ini dapat lebih nyaman untuk berkendara di jalan di Bandar Lampung dan sekitarnya ini.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: 90,91 kanal informasi dan inspirasi. Masih dengan saya Rizky lah pendengar di Halo RRI pagi hari ini. Dan sudah ada lagi nih tanggapan ataupun laporan dari pendengar Pro 1 yang akan membagikan laporannya kepada kita semua.
1: Halo RRI, saya Rahma. Saya sering terjebak macet di tengah padatnya kendaraan. Angkutan massal terpadu bisa menjadi salah satu solusi transportasi publik di Lampung. Tapi sampai sekarang belum ada tindakan. Lalu seperti apa kebutuhan masyarakat dan solusi yang tepat RRI? Terima kasih.
0: Dan ya pendengar, padatnya lalu lintas di sejumlah ruas jalan di Lampung ini tentunya menjadi perhatian kita bersama ya. Apalagi ketika volume kendaraan ini terus meningkat, sementara pilihan transportasi umum yang tersedia ini belum sepenuhnya menjadi alternatif yang mudah dan juga nyaman bagi kita semua. Dan kondisi ini tentunya juga membuat sebagian besar dari masyarakat masih bergantung pada kendaraan pribadi untuk beraktivitas sehari-hari, yang mengakibatkan jumlah kendaraan di jalan ini semakin bertambah dan pada waktu-waktu tertentu juga dapat menyebabkan kemacetan. Dan tentunya kita juga berharap untuk transportasi umum di Lampung dapat terus dibenahi, baik dari sisi jumlah armada, rute, jadwal, kenyamanan maupun kemudahan akses bagi masyarakatnya. Dan dengan transportasi umum yang lebih optimal ini, masyarakat juga jadinya memiliki banyak pilihan nih untuk meninggalkan kendaraan pribadi dan menggunakan transportasi bersama. Dan semoga kedepannya juga transportasi umum di Lampung ini menjadi semakin baik dan dapat menjadi pilihan masyarakat, sehingga nantinya mobilitas akan menjadi lebih lancar dan juga kemacetan dapat dikurangi, serta aktivitas masyarakat juga jadi lebih nyaman.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sembilan bulan aku dikandung mama.
4: Papa di dalam.
3: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
5: Anak tidak tahu berterima kasih.
3: Dan kena sasaran Papa.
5: Kamu juga.
3: Akhirnya, Mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

Dengan siang kali ini matahari memang sangat cerah ya dan juga bersahabat ketika kita nih seolah butuh kehangatan ya. Di tengah cuaca yang juga terkadang seperti ini, rasanya rindu tetap datang diam-diam bukan hanya karena langit meredup, tapi juga bukan karena hujan turun, tapi ada satu hal yang mungkin tiba-tiba namanya itu muncul di benak kepala kita tanpa diundang. Aduh, teringat dengan siapa ini? Seperti lagu Chris Patih, lagu Rindu yang juga baru saja kita dengarkan ya. Untuk Anda yang siang hari ini sedang menikmati perjalanan, sedang bekerja atau menatap layar handphone, mungkin sedang pura-pura baik-baik aja, tapi hatinya penuh banget dan kayaknya berisik repot gitu kan ya. Tapi ada satu lagu yang rasanya pas untuk menemani perasaan itu ya. Karena kadang yang dirindukan ini bukan sekedar seseorang, tapi perasaan ketika kita masih merasa begitu dekat dengannya. Kalau setelah lagu ini Anda tiba-tiba terdiam, jangan khawatir pendengar. Mungkin bukan lagunya yang juga terlalu dalam ya, tapi rindu yang memang belum sempat pulang. Wah, rindu kepada siapa itu? Ya sudah pendengar, ini mumpung hari Jumat, hari yang juga penuh berkah ya. Dan banyak sekali hal yang kita panjatkan, termasuk salah satunya doa dan juga lafaz Al-Fatihah nih yang juga kita kirimkan untuk keluarga yang juga telah mendahului kita. Salah satunya sahabat kita atau juga lagu yang juga sering kita dengerin di RRI Program Mas 1, Fidi Aldiano, Nuansa Bening, spesial untuk Anda pendengar. Kita doakan bersama untuk almarhum Fidi Aldiano, semoga tenang dan juga mendapatkan tempat surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin.

0: umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Tahu gak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
2: Udah, gak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
2: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
1: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
2: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Berikan saat ini Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel baru saja Kinas Energi dan juga Sumber Daya Mineral atau juga SDM Provinsi Lampung baru saja memonitoring penyaluran bahan bakar minyak di sejumlah SPBU di Kota Bandar Lampung. Dan kegiatan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok dan kelancaran pelayanan BBM kepada masyarakat. Kepala Dinas SDM Provinsi Lampung Budi Darmawan juga mengatakan bahwa hasil pantauan ini menunjukkan stok biosolar, Pertalite dan juga Pertamax tersedia. Sementara antrian yang juga terpantau dalam kondisi tertib dan juga terkendali. Dalam kegiatan itu, Pertamina juga bersama Dinas SDM berdialog langsung dengan sejumlah konsumen termasuk pengemudi transportasi online di SPBU Jalan Ahmad Yani. Dan juga dikatakan antrean juga masih ditemukan di sejumlah SPBU di pagi hari dan juga sore hari ya. Karena ketersediaan BBM yang juga tetap tersedia. Tapi memang juga berdasarkan pemantauan sampai saat ini belum ditemukan pelanggaran dalam penyaluran BBM. Sales area Reta Lampung Pertamina Patraniaga Bima Kusuma juga mengatakan penyaluran Pertalite di Lampung mengalami peningkatan sejak bulan Mei 2026 lalu, di mana rata-rata penyaluran ini meningkat sekitar 10% atau juga kurang dari 200 kiloliter per hari. Jadi Pertamina Patraniaga menghimbau kepada masyarakat untuk membeli BBM secara wajar, jadi sesuai dengan kebutuhan dan juga peruntukannya, serta tidak melakukan pembelian secara berlebihan, sehingga penyaluran dan juga pelayanan BBM ke seluruh konsumen ini bisa berjalan dengan optimal.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
4: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
3: Tenang. Pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
4: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
3: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
4: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

Pendengar, tahukah Anda saat ini pemerintah Kota Bandar Lampung tengah menekankan pentingnya penciptaan transaksi perdagangan dan juga transparan ya. Salah satunya adalah melalui ketepatan alat ukur milik pedagang. Jadi pernah gak sih kalau kita belanja ke pasar tradisional ini pakai timbangan? Kadang tuh memang timbangan ini ada yang akurat, ada yang tidak, dan bahkan ada yang tidak transparan gitu ya. Nah, oleh karena itu, dari Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung secara rutin melakukan pelayanan tera dan juga tera ulang alat ukur seperti timbangan dan juga perlengkapan atau UTTP di sejumlah pasar tradisional. Langkah ini dilakukan untuk memastikan barang yang juga ditimbang sesuai dengan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen. Selain itu, pelayanan jemput bola juga dilakukan agar pedagang tidak perlu meninggalkan aktivitas mereka untuk membawa alat timbang ke kantor gitu ya. Dan pastinya kalau buat para pedagang dan juga konsumen, prinsipnya memang sangat simpel ya. Kalau ditimbang harus pas, yang diukur harus tepat, dan dibayar harus sesuai. Karena dalam perdagangan pun bukan cuma soal berapa yang kita bayar, tapi juga apakah kita benar-benar sepadan dengan apa yang juga didapat oleh pembeli. Nah, timbangan boleh saja mengukur barang, tapi kejujuranlah yang juga bisa mengukur kepercayaan ya. Mudah-mudahan hal ini juga menjadi pelajaran penting dan juga berharga untuk kita semua nih, para pedagang dan juga pembeli, untuk terus memperhatikan keakuratan dari barang yang juga ditimbang. Dan dikatakan pelayanan jemput bola juga memberikan kemudahan bagi para pedagang tradisional. Para pedagang tradisional ya, karena tidak perlu meninggalkan aktivitas berdagang ataupun mengeluarkan biaya dan waktu tambahan untuk membawa peralatan ukur ke kantor dinas gitu. Jadi memang pegawai terkait juga ini langsung turun ke lapangan untuk memberikan pelayanan kepada para pedagang, sehingga hal ini juga menjadi win-win solution ya, dan tidak merepotkan para pedagang juga untuk bisa melakukan alat ukur ulang atau juga disebut tera ulang yang juga dilakukan secara berkala untuk menghindarkan para pedagang dari kerugian akibat dari alat ukur atau timbangan yang error dan justru keliru memberikan takaran berlebihan ya. Oke, baik pendengar, semoga informasi kali ini bermanfaat untuk Anda ya. Dan sekali lagi kami ingatkan, nanti jelang azan zuhur, dan seperti biasa ya di hari Jumat kita akan menunaikan ibadah sholat Jumat berjamaah di Studio 2 RRI Bandar Lampung. Untuk Anda yang juga berada di sekitaran Pahoman atau RRI dan juga sekitarnya, bisa nanti menunaikan ibadah sholat Jumat berjamaah ya. Dan juga siang hari ini ya, tentunya di RRI Bandar Lampung.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus. Dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: Buat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh.
1: Berikan selanjutnya bersama akan kita dengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga.

Belanda dan Jerman harus puas berbagi poin dalam laga perdana UEFA Nations League. Tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya. Penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 25 September 2026 bersama saya Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit tersaji pada match day perdana UEFA Nations League saat Belanda menahan imbang Jerman 1-1 di Amsterdam. Laga yang menjadi ajang debut bagi Xavi Hernandez di kubu Belanda dan Jurgen Klopp di kubu Jerman menyisakan beragam catatan penting, mulai dari gol telat Cody Gakpo hingga kabar buruk cedera pemain kunci Der Panzer. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Tim nasional Belanda harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu Jerman pada matchday perdana UEFA Nations League A Grup 2 2026-2027 yang berlangsung di Johan Cruyff Arena, Amsterdam pada dini hari tadi. Kedua tim berbagi poin setelah gol Cody Gakpo pada masa injury time membatalkan keunggulan Jerman yang lebih dulu memimpin melalui Felix Nmeka. Laga itu sekaligus menjadi debut bagi pelatih di kedua tim, Xavi Hernandez bersama Belanda dan Jurgen Klopp dengan Jerman. Belanda sebenarnya sempat mencetak gol lebih dulu pada menit ke-12. Virgil van Dijk menanduk bola hasil sepak pojok Gianni Renders, tetapi gol tersebut dianulir setelah VAR menilai Brian Brobbey melakukan intervensi terhadap kiper Jerman Marc-Andre Steigen. Menanggapi hasil tersebut, pelatih Belanda Xavi Hernandez merasa puas dengan penampilan anak asuhnya, terutama di babak kedua yang mampu menampilkan gaya permainan tim oranye.
2: I'm satisfied because we play so well.
1: Saya merasa puas karena kami bermain sangat baik. Menurut saya sejujurnya kami tampil lebih baik daripada Jerman hari ini. Kami layak mendapatkan hasil lebih, terutama di babak kedua yang berjalan sangat bagus. Saya sangat senang karena kami mampu menunjukkan gaya permainan kami, khususnya di paruh kedua. Babak pertama kurang lebih berjalan berimbang, namun dengan para pemain yang masuk ke lapangan, saya sangat gembira, terutama untuk pemain yang sebelumnya belum bermain bagi tim nasional seperti Max atau Ruben. Mereka menunjukkan kepribadian, ambisi, dan kemampuan yang kuat. Inilah yang kami inginkan. Jadi ya, saya pikir penampilan di babak kedua adalah cara bermain yang harus kami terapkan.
2: We must play.
1: Sementara itu, hasil imbang kontra Belanda menyisakan kabar buruk bagi kubu tim nasional Jerman usai dua pilar andalannya, Jamal Musiala dan Kai Havertz, dibekap cedera otot. Pelatih Jerman Jurgen Klopp menilai timnya membuang momentum untuk menggandakan keunggulan, sembari menantikan kepastian hasil pemeriksaan medis kedua pemain kunci tersebut.
3: Und sind dadurch dann in eine Situation unter Druck gekommen. Aber wir haben wundervolle Konterchancen gehabt, können in der ersten Halbzeit 2-0 machen.
1: Kami memiliki peluang serangan balik yang luar biasa dan seharusnya bisa unggul 2-0 di babak pertama. Saya tentu ingin menang, tetapi gol penyeimbang Belanda memang pantas dan fantastis. Namun catatan paling negatif hari ini adalah cedera otot yang dialami Jamal sebelum laga dan Kai saat pertandingan berlangsung. Saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan MRI mereka.
3: Vorm Spiel bei Kai dann doch recht zügig im Spiel. Sind im Moment entweder noch im MRT oder auf dem Weg oder sind schon wieder raus, aber Ergebnis.
1: Hasil imbang kontra Belanda membuat Jerman menempati posisi kedua klasemen sementara UEFA Nations League, sedangkan Belanda

ada berada satu tingkat di bawahnya. Puncak klasemen ditempati Yunani yang meraih kemenangan 2-1 atas Serbia. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, gol tunggal Joao Felix membawa Portugal menaklukkan Wales 1-0 di UEFA Nations League. Laporan disampaikan Karisma Rizky. As it was for Neto as
1: well. Tim nasional Portugal memulai musim di Laga UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Wales di Stadion José Alfarabi, Lisbon dini hari tadi. Gol tunggal Joao Felix menjadi penentu 3 poin bagi Seleção das Ruínas. Portugal membuka keunggulan pada menit ke-22. Joao Felix mencetak gol setelah memanfaatkan umpan pendek dari Nuno Mendes. Tembakannya dari luar kotak penalti sempat berbelok arah setelah mengenai back pass Ben Davies sebelum menembus gawang Danny Ward. Pada babak kedua, Cristiano Ronaldo sempat membobol jala gawang Wales dan melakukan selebrasi khasnya. Namun setelah peninjauan VAR, gol tersebut dianulir karena Ronaldo berada dalam posisi offside saat menerima umpan Bruno Fernandes. Wales sempat memberikan perlawanan sengit di akhir laga. Peluang emas didapat Brennan Johnson yang sepakannya membentur mistar gawang, serta usaha susulan yang berhasil disapu Ruben Dias tepat di garis gawang Portugal. Masih ada pelatih Portugal, Jorge Jesus, puas dengan karakter yang ditunjukkan timnya.
2: José adalah seorang pelatih yang selalu terlibat secara mendalam dalam permainan. Wajar jika hari ini saya terlibat dalam permainan ini karena dua alasan. Pertama karena emosi, pertandingan pertama tim nasional, itu membuat saya berkreasi, itu menciptakan perasaan tertentu.
1: Sementara itu pelatih Wales, Craig Bellamy, tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya meski harus tuai kekalahan pertama.
2: Kami harus menderita. Meski Anda tidak ingin, realitas datang menghadapi tim seperti Portugal dengan para pemain dan kualitas yang mereka punya, Anda harus siap melakukan itu. Dan ada saat-saat di mana kami terlihat sangat bagus saat menguasai bola. Menurut saya, kami bisa melakukan lebih banyak hal dengan bola. Tapi saya juga bangga.
3: But I have to be honest, beyond proud as well. So, we have a lot of players who weren't here.
1: Portugal mengemasi ke poin perdana, menempel ketat Norwegia yang berada di puncak klasemen setelah mengalahkan Denmark 3-2. Dari Jakarta, Kadis Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Did he go a little too soon there? Had the run on Cabango, but...
0: Sementara itu, tim nasional Norwegia mengawali UEFA Nations League A Grup D 2026-2027 dengan kemenangan 3-2 atas Denmark di Ullevål Stadium Oslo dini hari tadi. Erling Haaland tampil sebagai bintang kemenangan The Vikings setelah memborong 2 gol. Tuan rumah unggul lebih dulu melalui gol Oscar Bob. Denmark memberikan perlawanan sengit dengan 2 gol lewat gol Mikkel Damsgaard dan Rasmus Højlund. Hasil tersebut membawa Norwegia ke puncak klasemen Grup D dengan 3 poin. The Vikings unggul produktivitas gol atas Portugal yang pada pertandingan lain menang 1-0 atas Wales. Pada laga berikutnya, Norwegia akan menjamu Portugal sedangkan Denmark menghadapi Wales.

0: Beralih ke Italia. Bek senior David Alaba resmi diumumkan berlabuh ke klub Liga Italia Udinese untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Alaba diharapkan dapat membantu Udinese untuk bersaing pada kompetisi musim ini. Sementara itu, David Alaba mengucapkan terima kasih kepada supporter Udinese yang memberikan sambutan hangat atas kedatangannya ke klub yang bermarkas di kota Udin tersebut. Pemain berkebangsaan Austria tersebut akan mengenakan nomor punggung 5 dan menurut beberapa laporan, ia menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun bersama Udinese. Udinese mendatangkan pemain berusia 34 tahun tersebut dengan status bebas agen setelah Alaba meninggalkan klub Spanyol Real Madrid setelah kedua pihak sepakat tidak melanjutkan kerjasama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya setelah mengalahkan tim China pada babak final Ichinomiya Aichi Jepang kemarin. Hasil membanggakan tidak terlepas dari peran tunggal putra Muhammad Zaki Obaidillah yang menentaskan partai kelima dengan kemenangan 23-21, 21-13 atas wakil China Wang Hongyang. Selepas pertandingan, Zaki Ubaidillah mengungkapkan kegembiraannya mampu membantu tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas setelah penantian 28 tahun.
2: Sangat senang, cukup bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Kemenangan Indonesia di nomor bergu putra tersebut sekaligus menggagalkan ambisi China untuk mengawinkan gelar dari bulu tangkis nomor bergu Asian Games 2026 setelah menyabet medali emas dari nomor bergu putri. Ubed mengaku tidak merasa tertekan karena tampil pada partai terakhir dan menjadi penentu nasib bergu putra Indonesia. Tekanan berhasil diatasi dan mampu bermain dengan baik. Ubed menampilkan kematangan mental yang apik dari seorang atlet. Sejak awal game pertama ia bermain tanpa beban dan bisa mengatasi perlawanan Wang. Sedangkan Wang terlihat tidak tenang, membuatnya berulang kali menciptakan kesalahan sendiri. Pecinta olahraga, dua ganda campuran Indonesia, Nicolaus Joaquin, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Amri Syahnawini Taviolina Marwah melaju ke 16 besar Asian Games 2026. Mereka meraih hasil maksimal di babak 32 besar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pagi tadi. Amri Nita mengalahkan wakil Kazakhstan M. Tajibulayev N. Rahmatulayeva dengan skor 21-7 dan 21-11. Sementara Joaquin Fadia menumbangkan wakil Maladewa Hussein Z. Sahid FN Abdul Razak dengan skor 21-8 dan 21-14. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Di peringkat 1 ada Cina dengan total 135 medali. Lalu di posisi kedua ada Jepang dengan 95 medali. Korea di posisi ketiga dengan 54 medali. Kazakhstan di posisi keempat dengan 26 medali. Uzbekistan di posisi kelima dengan 29 medali. Indonesia sendiri berada di posisi 16 dengan 1 emas, lalu juga 4 perak, 17 perunggu, sehingga mendapatkan total 22 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain dalam kondisi prima menjelang pertemuan dengan Singapura. Hal itu disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang pertandingan perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta.

Kami memiliki skuad penuh dan semuanya sehat. Kami memang memiliki beberapa pemain yang tiba belakangan. Kami akan pertimbangkan mengenai mereka juga, karena mereka baru mengikuti satu sesi latihan. Kami selalu mempertimbangkan hal itu saat menentukan pemain. Namun semua pemain sehat dan antusias untuk bermain dan mengambil tanggung jawab tersebut.

Ya, sepak bola terkadang bekerja dengan cara seperti itu. Itulah sepak bola, seperti yang Anda katakan, tentang rasa frustasi di pertandingan pembuka, kondisi mental Anda harus 1000%. Dan itulah yang saya harapkan dari seluruh tim dan juga dari diri saya sendiri. Saya pikir itu cara terbaik. Jika membuat operan yang salah, langsung pikiran bola berikutnya. Jika kalah dalam duel, tidak masalah. Pikirkan bola berikutnya. Bagian terbesar dari sepak bola adalah mentalitas. Jika mental Anda kuat, Anda dapat mencapai level yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Timnas Indonesia.

0: Sementara itu, penyerang Singapura Ilham Fandi siap menghadapi tekanan supporter Indonesia saat kedua tim bertemu di SUGBK. Pernyataan disampaikan Ilham saat konferensi pers yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta kemarin. Ilham menyadari pertandingan tersebut akan berlangsung dalam atmosfer luar biasa karena dukungan besar supporter Indonesia. Menurut Ilham, SUGBK merupakan stadion luar biasa dengan atmosfer yang akan memberikan tantangan tersendiri bagi Singapura. Namun Ilham menegaskan Singapura tidak ingin menghindari tekanan yang muncul saat menghadapi Indonesia di hadapan pendukung tuan rumah.
1: Kami tahu betapa luar biasanya para pendukung Indonesia, dan tidak hanya saya, seluruh tim sangat antusias untuk bermain di Gelora Bung Karno, stadion yang luar biasa dengan atmosfernya. Kami sudah tidak sabar. Semoga kami siap, dan yang paling penting adalah mendapatkan hasil maksimal dari turnamen ini. Untuk gambaran yang lebih besar yaitu Piala Asia, kami memiliki 3 tim luar biasa untuk dihadapi, jadi kami tidak sabar.
0: Singapura akan menghadapi Indonesia pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta malam nanti. Indonesia mengawali turnamen melawan Singapura pada 25 September lalu menghadapi Malaysia dan Bangladesh. Seluruh pertandingan Grup A digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sementara Grup B berisi Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan memainkan seluruh laga di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Pendengar RRI, Bandung menjadi salah satu tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Sejumlah venue di kota Bandung pun telah disiapkan untuk mendukung aktivitas tim-tim peserta selama turnamen berlangsung. Usai berkeliling ke tempat latihan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menyatakan kota berjuluk Paris Van Java ini siap digunakan untuk menyelenggarakan event internasional tersebut. Laporan Senpi Hilhamsyah.
2: Bandung, are you guys ready?
3: Kota Bandung siap menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung mulai 24 September hingga 5 Oktober 2026. Selain Jakarta, Bandung dipercaya menjadi bagian dari rangkaian turnamen sepak bola yang mempertemukan tim-tim terbaik dari kawasan Asia Tenggara tersebut. Kemarin di Bandung, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melakukan pengecekan langsung sejumlah venue yang disiapkan sebagai lokasi latihan tim peserta di Kota Bandung. 3 venue yang ditinjau yaitu lapangan ITB, Stadion Sidolik, dan Stadion Arca Manik. Dalam peninjauan tersebut, Erick Thohir memastikan fasilitas latihan yang digunakan para peserta memenuhi standar yang ditetapkan FIFA. Pengecekan dilakukan untuk memastikan para pemain dan tim pelatih mendapat fasilitas yang nyaman selama mengikuti turnamen.
4: Jadi alhamdulillah,
3: Erick mengatakan kehadiran FIFA ASEAN Cup 2026 di Bandung tidak hanya berkaitan dengan olahraga dan prestasi, tetapi juga diharapkan memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Menurutnya, antusiasme negara-negara Asia Tenggara yang mengirimkan tim terbaik akan menjadi momentum untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitar penyelenggaraan turnamen. Selain itu, FIFA juga menyiapkan sejumlah hadiah bagi penonton di Bandung pada pertandingan tersebut, berupa 2 motor listrik dan 4 sepeda listrik yang akan diberikan melalui mekanisme undian saat jeda pertandingan. Dari hasil pengecekan lapangan ITB dan Stadion Arca Manik dinyatakan telah memenuhi standar FIFA dan siap digunakan untuk latihan tim peserta. Sementara itu Stadion Sidolik masih membutuhkan sejumlah perbaikan yang ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 4 hari. Khusus pertandingan di Stadion Sijalak Harupat, 4 tim yang bergabung dalam grup B Divisi 1 yaitu Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan akan menggunakan Bandung sebagai salah satu basis kegiatan mereka. Sementara itu Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif kepercayaan yang diberikan FIFA dan PSSI kepada kota yang berjuluk Paris Van Java ini.
5: Terima kasih untuk FIFA dan PSSI, dukungan dari para pemuda sehingga Kota Bandung akan selalu menjadi ibu kota olahraga tidak hanya di Jawa Barat tapi di Indonesia, bahkan sekarang di Asia Tenggara.
3: Dengan kesiapan sejumlah fasilitas tersebut, Kota Bandung diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para peserta sekaligus memanfaatkan momentum FIFA ASEAN Cup 2026 untuk menggerakkan sektor olahraga, pariwisata, UMKM, dan perekonomian masyarakat.

Informasi lainnya, pembalap Indonesia Muhammad F.A. Wibowo meraih tiket tampil di kejuaraan dunia go-kart IAME Warrior Final 2026 setelah memenangi dua balapan di IAME Series Asia 2026 Malaysia. Muhammad Wibowo tampil konsisten di sirkuit LYL International Karting Selangor Malaysia dengan menjadi yang terbaik di putaran kelima pada Agustus dan ke-6 pada pekan ketiga September 2026. Itu membuatnya finish di peringkat kedua klasemen championship dan menyandang status Vice Asian Champion 2026, meskipun harus melewatkan dua putaran sepanjang musim. Dua kemenangan itu tidak diraih dengan mudah. Muhammad F.A. Wibowo harus berjuang sampai akhir untuk mengamankan posisi terdepan. Setelah menyelesaikan IAME Series Asia, Muhammad Wibowo terlebih dahulu fokus menghadapi putaran terakhir Italian Championship GR3 atau kejuaraan go-kart nasional Italia yang melibatkan atlet belia dari berbagai negara. Dari sana ia melanjutkan perjalanan menuju IWF 2026 yang akan berlangsung di sirkuit Leopard Viterbo, Italia pada 19 hingga 24 Oktober. IWF merupakan kejuaraan dunia go-kart yang sangat bergengsi. Turnamen diadakan oleh IAME atau Italian American Motor Engineering, produsen mesin dan komponen go-kart ternama.

Dengan disampaikannya informasi dari Gokar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Nada Islam yang juga kita dengarkan kali ini pendengar mengiringi Jumat Berkah ya, yang juga merupakan hari ke-25 di bulan September 2026. Kami ingatkan sekali lagi untuk Anda yang juga berada di sekitaran Pakoman atau juga area RRI Bandar Lampung ya, sesaat lagi kami akan melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah yang juga disiarkan secara langsung dari Studio 2 RRI Bandar Lampung yang juga bekerja sama dengan Kementerian Agama Provinsi Lampung. Baik pendengar, sambil menemani aktivitas yang Anda, kami masih menghadirkan lagu Islami. Berikut ini pendengar dari Miliki Hamzah Nabira dan juga Humot spesial untuk Anda.

0: Bangun gak sih?
1: Apa? Bentar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak bar itu...
1: kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Pendengar, selanjutnya bersama akan kita ikuti pengajian Cuci Al-Quran yang juga kali ini akan dibacakan oleh Abdul Minan dengan surat Maryam dari ayat 41 sampai 49.
1: Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Peringatan selanjutnya bersamakan kita ikuti siaran langsung sholat Jumat berjamaah yang juga kali ini akan selaku tugas yaitu sebagai muazin yaitu Nopriansah dan juga selaku imam dan juga khutib Bapak Ustadz Dr. Haji Solihin Siddiq SAG MAG. Adapun judul khutbah yang juga akan kita perdengarkan yaitu bencana dan juga fenomena alam dalam pandangan Islam. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala fi ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya ayuhan nas rahimakumullah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala azza wa jalla fi muhakkami kitabihil aziz, a'uz billahi minash shaytanir rajim. Ya ayuhal lazina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla, Allahul lazi khalaqas samawati wal arda wa ma baynahuma fi sittati ayyamin summa istawa ala al ars, ma lakum min dunihi min wali wala safi' afala tatadhakkarun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Teriring salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini juga khatib mengajak kepada kita sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yakni menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW serta menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita hidup di bumi ini yang terus bergerak dan berubah. Ada hujan yang turun begitu deras, angin kencang, banjir, kekeringan, gempa bumi, tanah longsor, gelombang laut hingga letusan gunung api. Kadang kita menyaksikan alam dalam keindahannya. Matahari terbit, hujan membasahi bumi, gunung berdiri kokoh, sungai mengalir dan pepohonan tumbuh dengan menghijau. Namun pada waktu lain, kita menyaksikan alam dengan kekuatannya yang dahsyat. Disinilah manusia diajak untuk melihat fenomena alam dengan dua mata sekaligus, yaitu ilmu pengetahuan atau sains dan pandangan Islam dan keimanan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ilmu pengetahuan menjelaskan bagaimana sebuah fenomena alam terjadi, sedangkan agama mengajarkan bagaimana manusia seharusnya mengambil makna dan bersikap terhadapnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Al-Quran surat Ali Imran ayat 190. Ayat ini menunjukkan bahwa fenomena alam untuk dipelajari, direnungkan dan dijadikan jalan mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam pandangan sains, berbagai kejadian alam mempunyai proses dan hukum tertentu. Gempa bumi misalnya, berkaitan dengan pergerakan dan pelepasan energi pada kerak bumi. Gunung api meletus, berkaitan dengan aktivitas magma dan tekanan dari dalam bumi. Hujan terjadi melalui siklus air. Air menguap, membentuk awan, mengalami kondensasi, kemudian turun kembali ke bumi. Sementara banjir dapat dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi, kondisi sungai, perubahan tata guna lahan, berkurangnya daerah resapan maupun perilaku manusia terhadap lingkungannya. Semua proses itu menunjukkan bahwa alam memiliki keteraturan. Dalam pandangan Islam, keteraturan tersebut merupakan bagian dari sunnatullah, hukum-hukum Allah yang berlaku pada penciptaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa khalaqa kullasyai'in faqaddarahu taqdira. Dan Dia menciptakan

segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 2. Karena itulah mempelajari alam semesta semakin dalam, seseorang akan memahami keteraturan alam. Semakin terbuka kesempatan baginya untuk mengagumi kebesaran Sang Pencipta. Sains dan iman, keduanya berjalan seirama. Sains menjelaskan prosesnya, sedangkan iman menemukan maknanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada beberapa hikmah besar yang dapat kita ambil dari berbagai fenomena alam. Yang pertama, alam mengajarkan manusia tentang keterbatasannya. Manusia telah menghasilkan teknologi yang luar biasa. Kita mampu membangun gedung tinggi, membuat pesawat terbang, memetakan bumi melalui satelit, bahkan memprediksi berbagai kondisi cuaca. Namun ketika bumi berguncang, dalam hitungan detik, ketika hujan turun begitu deras, ketika gelombang besar datang, ketika gunung erupsi, kita menyadari betapa terbatasnya kekuatan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khuliqal insana dha'ifa." Dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 28. Kesadaran terhadap kelemahan bukan untuk membuat kita takut dan menyerah, tetapi agar manusia tidak sombong. Ilmu harus dilahirkan atau melahirkan kerendahan hati. Kemajuan teknologi harus mendekatkan manusia kepada tanggung jawab, bukan menjadikannya merasa mampu menguasai segala sesuatu. Hikmah yang kedua adalah fenomena alam mengajak manusia membaca ayat-ayat Allah. Al-Quran tidak hanya mengajak manusia membaca ayat-ayat tertulis dalam mushaf. Allah juga menghadirkan ayat-ayatnya melalui alam semesta. Langit adalah ayat, bumi adalah ayat, gunung adalah ayat, laut adalah ayat, hujan dan angin juga merupakan ayat-ayat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanurihim ayatina fil afaqi fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq." Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Al-Quran Surat Fussilat ayat 53. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hikmah yang berikutnya adalah fenomena alam mengajarkan pentingnya ilmu ikhtiar dan mitigasi. Islam tidak mengajarkan umatnya menghadapi bencana hanya dengan pasrah tanpa usaha. Tawakal bukan berarti meninggalkan ikhtiar. Ketika para ahli memberikan informasi tentang potensi cuaca ekstrim misalnya, ancaman banjir, aktivitas gunung Merapi atau risiko gempa, maka mengikuti informasi yang benar dan melakukan langkah-langkah penyelamatan merupakan bagian dari ikhtiar untuk menjaga kehidupan. Setelah ikhtiar dilakukan, barulah hati kita bertawakal kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan prinsip bahwa seseorang terlebih dahulu mengikat untanya, kemudian bertawakal kepada Allah. Artinya, iman tidak bertentangan dengan kesiapsiagaan. Doa dan usaha bukan dua hal yang harus dipertentangkan, keduanya harus berjalan bersama-sama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hikmah yang keempat adalah sebagian kerusakan lingkungan juga mengingatkan manusia terhadap tanggung jawabnya. Tidak semua bencana dapat disederhanakan sebagai akibat langsung dari perilaku manusia. Gempa tektonik dan letusan gunung api misalnya merupakan bagian dari proses geologi bumi. Namun kita juga tidak boleh menutup mata bahwa aktivitas manusia dapat memperbesar risiko dan dampak suatu bencana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka itu, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Al-Quran Surat Rum ayat 41.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat ini menjadi peringatan bahwa bumi bukanlah warisan yang boleh kita habiskan sesuka hati kita. Bumi adalah amanah. Menjaga lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hikmah berikutnya adalah musibah harus dilahirkan atau melahirkan solidaritas, bukan menghakimi ketika terjadi bencana. Janganlah kita mudah mengatakan bahwa korban sedang dihukum oleh Allah. Kita tidak mengetahui rahasia keputusan Allah tersebut. Musibah dapat menjadi ujian pengingat jalan, meningkatkan derajat maupun bagian dari sunnah yang berlangsung di alam ini. Karena itu, tugas kita bukan menghakimi mereka yang tertimpa musibah. Tugas kita adalah menolong sesama manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, Allah senantiasa menolong seseorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah akhlak seorang mukmin ketika menghadapi bencana, bukan sibuk mencari siapa yang harus disalahkan, tetapi mencari siapa yang harus ditolong. Pada akhirnya, fenomena alam mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan ini sangatlah rapuh. Rumah yang dibangun puluhan tahun dapat berubah dalam hitungan menit. Harta yang dikumpulkan bertahun-tahun dapat hilang dalam sekejap. Keadaan yang sehari ini terasa aman, mungkin besok akan berubah. Mari jadikan setiap hujan, setiap angin, setiap guncangan bumi, setiap gunung yang berdiri kokoh, setiap perubahan alam sebagai kesempatan kepada kita untuk memperkuat iman kita. Sains merupakan membuat kita memahami alam. Iman membuat kita memahami posisi kita di hadapan Sang Pencipta. Ilmu mengajarkan kita untuk melakukan mitigasi. Iman mengajarkan kita untuk bertawakal. Ilmu mendorong kita menjaga keselamatan. Dan iman mendorong kita menjaga kemanusiaan. Semoga semakin luas iman kita, semakin dalam pula rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الله

Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Mayday, mayday, deteksi makhluk lapar di area sekolah.
3: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
2: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah. Dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
3: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah. Semuanya bergizi dan gratis.
2: Benar. Dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
3: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
4: Dengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz, pada cermin Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, Sid. Pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk. Rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud. Hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis. Atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.
6: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
7: Biarinlah.
6: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
7: Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
8: Kerja bagus.
6: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
9: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
11: rri.co.id.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan menyampaikan berita daerah Lampung Siang.

0: di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Selengkapnya dibacakan oleh Novita Fira. Pemerintah Provinsi Lampung meraih penghargaan sebagai provinsi terbaik se-regional Sumatera dalam pengendalian inflasi daerah tahun 2026. Berikut laporan Siti Triani.
1: Pemerintah Provinsi Lampung meraih penghargaan sebagai provinsi terbaik se-regional Sumatera dalam pengendalian inflasi daerah tahun 2026. Penghargaan tersebut diberikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Bank Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri dalam rangkaian Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia serta Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau P2DD. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nur Lela mengatakan penghargaan tersebut menjadi capaian bagi pemerintah Provinsi Lampung dalam upaya menjaga stabilitas harga di daerah. Pengendalian inflasi dilakukan melalui pemantauan harga, menjaga ketersediaan komoditas strategis, serta memperkuat koordinasi lintas sektor.
2: Untuk mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri dengan kategori TPID terbaik di seluruh provinsi Indonesia. Alhamdulillah tentunya penghargaan ini bukan hanya sekedar penghargaan, artinya bisa dirasakan betul-betul manfaatnya oleh masyarakat bagaimana pasokan dan juga kestabilan harga bisa terkendali di daerah. Semoga penghargaan ini betul-betul dirasakan manfaatnya untuk daerah dan juga masyarakat. Semoga kita betul-betul bisa bekerja dengan baik dan memberikan manfaat yang lebih baik ke depannya.
1: Dalam rangkaian acara tersebut juga membahas penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam transformasi ekonomi serta keuangan digital. Digitalisasi transaksi pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Capaian sebagai provinsi terbaik se-regional Sumatera menjadi bagian dari evaluasi terhadap berbagai upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi. Pemerintah Provinsi Lampung diharapkan dapat mempertahankan koordinasi lintas sektor agar pengendalian inflasi terus memberikan dampak bagi masyarakat. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah dalam meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia yang juga dirangkum oleh tim pemberitaan RRI Bandar Lampung.
3: Saya Zahra, saya mendukung langkah Disnaker dalam memperkuat sistem perlindungan pekerja migran. Menurut saya, pekerja migran memang perlu mendapatkan perlindungan dan informasi yang jelas, mulai dari sebelum berangkat sampai selama bekerja di luar negeri. Dengan begitu, resiko penipuan atau masalah ketenaga kerjaan bisa lebih diminimalkan.
4: Saya Mila, saya setuju dengan adanya perlindungan, tapi menurut saya jangan hanya memperkuat sistemnya saja. Pengawasan dan pelaksanaannya juga harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai aturan sudah dibuat, tetapi masih ada pekerja migran yang kesulitan mendapatkan bantuan ketika mengalami masalah di tempat kerja.
0: Pendengar, seiring besarnya potensi penempatan pekerja migran ke luar negeri, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung terus memperkuat upaya perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Yudestika.
5: Pemerintah terus memperkuat sistem perlindungan pekerja migran dari daerah asal hingga negara tujuan. Seiring besarnya potensi penempatan pekerja migran ke luar negeri, di Lampung peran ini dilakukan secara kolaboratif antar pemerintah provinsi, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota, serta BP3MI Lampung. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Agus Nampitu mengatakan, kehadiran Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia membuat pembagian tugas dalam penanganan pekerja migran menjadi lebih jelas dan memudahkan koordinasi. Meski demikian, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung tetap memiliki peran dalam memastikan calon pekerja migran mendapatkan informasi, pelayanan, dan perlindungan sebelum maupun setelah bekerja di luar negeri. Disnaker juga memiliki peran dalam menyebarkan informasi mengenai syarat dan mekanisme bekerja di luar negeri, termasuk memfasilitasi mediasi ketika terjadi permasalahan yang melibatkan calon atau pekerja migran.
6: Dari BP3MI itu berperan untuk mengurusi persoalan-persoalan yang terkait dengan perlindungan pekerja migrannya. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota ikut membantu bagi BP3MI dan mendorong ya bagi para calon pekerja yang berminat bekerja di luar negeri dalam hal administratif, ya termasuk administrasi-administrasi yang harus dilengkapi oleh mereka yang akan berangkat.
5: Dengan pembagian peran yang semakin jelas antara pemerintah pusat dan daerah, Disnaker Lampung berupaya memastikan kesempatan bekerja di luar negeri tidak hanya membuka akses

0: penghasilan, tetapi juga diikuti jaminan informasi, prosedur, dan perlindungan pekerja migran asal Lampung. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, ribuan anggota Linmas dari berbagai daerah berkumpul dalam kemah bakti Satya Linmas di Bandar Lampung. Kehadiran utusan khusus Presiden Raffi Ahmad dalam kegiatan itu turut menambah perhatian publik terhadap peran Linmas. Sekaligus juga membuka ruang bagi generasi muda untuk mengenal lebih dekat lagi untuk pengabdian sosial di lingkungan masyarakat. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
2: Peran Linmas selama ini tidak hanya terlihat saat pengamanan kegiatan masyarakat. Keberadaan mereka juga menjadi bagian dari upaya menjaga ketertiban lingkungan hingga membantu penanganan berbagai persoalan sosial di tingkat kelurahan dan desa. Dalam kemah bakti Satya Linmas yang diikuti ribuan anggota Linmas Selampung, perhatian tertuju pada penguatan kapasitas dan peran Linmas sebagai mitra pemerintah di tengah masyarakat. Kegiatan tersebut juga menjadi ruang silaturahmi dan koordinasi antar anggota Linmas dari berbagai daerah di Lampung. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, berharap seluruh anggota Linmas di Provinsi Lampung terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, peran Linmas dibutuhkan untuk membantu menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.
3: Kita berharap semua yang tinggal di sini bisa bekerja dengan baik. Kalau Kota Bandar Lampung memang kita sudah lama, dan kami berharap semua, bukan hanya di Bandar Lampung, semua kabupaten kota seprovinsi Lampung dengan kerja Linmasnya harus lebih baik lagi.
2: Eva Diana berharap Linmas di seluruh kabupaten dan kota di Lampung dapat terus berkembang dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Di sisi lain, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menilai kehadiran Linmas merupakan bagian penting dalam membangun rasa aman di lingkungan masyarakat. Menurutnya, Linmas menjadi mitra strategis pemerintah yang berada paling dekat dengan warga. Gubernur juga menekankan bahwa pembangunan daerah memerlukan kondisi yang aman dan kondusif. Karena itu, keberadaan Linmas dinilai memiliki peran penting dalam mendukung terciptanya lingkungan yang tertib dan nyaman bagi masyarakat.
4: Ini adalah asosiasi pertama ya, yang menghimpun Linmas Linmas. Ini ada bukti perhatian negara terhadap semua kepada Linmas dan bagi kami, mereka adalah bagian dari
2: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan, Linmas merupakan mitra strategis yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Melalui penguatan kapasitas dan koordinasi yang terus dilakukan, Linmas diharapkan mampu semakin aktif berkontribusi dalam menjaga keamanan lingkungan sekaligus mendukung pembangunan daerah. Dari Bandar Lampung, Nurana Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikan kita beralih ke berita selanjutnya. Sebanyak 31 obat bahan alam dan juga suplemen kesehatan ilegal ditemukan dalam pengawasan yang juga dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Masyarakat diingatkan untuk tidak mudah terhadap produk yang juga menawarkan hasil instan maupun klaim berlebihan demi menjaga kesehatan. Berikut laporan Bayu Satria.
5: Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, menemukan 31 produk obat bahan alam dan suplemen kesehatan ilegal dalam pengawasan periode Mei hingga Juni 2026. Temuan tersebut terdiri atas 28 produk obat bahan alam dan 3 produk suplemen kesehatan, dengan 30 produk diantaranya mengandung bahan kimia obat. Pengawas Farmasi dan Makanan, ahli pertama Balai POM Tulang Bawang, Ovi Tri Yulianti, mengatakan temuan tersebut diperoleh melalui kegiatan sampling, pengujian, serta penelusuran terhadap fasilitas distribusi dan produksi. Dari 31 produk yang ditemukan, 15 produk mencantumkan nomor izin edar atau NI efektif, dan 16 produk tidak terdaftar di BPOM. Ia menjelaskan sebanyak 28 produk obat bahan alam dan 2 produk suplemen kesehatan mengandung bahan kimia obat yang tidak diperbolehkan dalam produk tersebut. Sementara 1 produk suplemen kesehatan tanpa izin edar ditemukan tidak memenuhi persyaratan mutu mikrobiologi. Ia mengingatkan masyarakat tidak mudah percaya terhadap produk yang menawarkan khasiat instan maupun klaim berlebihan. Penggunaan produk yang mengandung bahan kimia obat berisiko terhadap kesehatan karena konsumen tidak mengetahui jenis, dosis, maupun potensi interaksi bahan yang dikonsumsi. Sebagai tindak lanjut, BPOM melakukan penelusuran sumber produk, perintah penarikan dari peredaran, pemusnahan produk, serta pemblokiran tautan penjualan daring. BPOM juga mendalami pihak yang memproduksi, mengedarkan, dan mempromosikan produk ilegal, serta memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait.
6: BPOM menemukan 31 produk obat bahan alam dan suplemen kesehatan ilegal dalam hasil pengawasan periode Mei hingga Juni 2026. Dari jumlah tersebut, 30 produk terbukti mengandung bahan kimia obat atau BKO, sementara satu produk lainnya tidak memenuhi persyaratan mutu mikrobiologi. Produk-produk tersebut dipasarkan dengan berbagai klaim seperti stamina pria, pegel linu, asam urat, nyeri sendi, pelangsing, hingga penambah berat badan. Bahkan, sebanyak 15 produk mencantumkan nomor izin edar fiktif atau palsu, dan 16 produk lainnya tidak terdaftar di Badan POM. Badan POM mengingatkan, produk yang mengandung BKO tidak boleh digunakan sembarangan, karena dapat menimbulkan risiko kesehatan, terutama jika dikonsumsi tanpa mengetahui jenis, dosis, maupun potensi interaksinya dengan obat lain.
5: Lebih lanjut, ia menegaskan, BPOM tidak hanya memberikan toleransi terhadap pelaku usaha yang sengaja memproduksi atau mengedarkan produk ilegal, mengandung bahan kimia obat, atau tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu. Ia mengimbau masyarakat untuk menerapkan ceklik, yakni memeriksa kemasan, label, izin edar, dan kedaluwarsa sebelum membeli atau menggunakan produk obat bahan alam maupun suplemen kesehatan. Dari Bandar Lampung, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikan fenomena mendiagnosis penyakit sendiri atau self-diagnosis dan juga membeli obat secara bebas melalui online dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pasien. Ikatan Apoteker Indonesia, Ota Bener Lampung juga mengingatkan bahwa pengobatan yang tepat harus disesuaikan dengan kondisi fisik setiap individu, bukan sekedar menyamakan gejala penyakit dengan orang lain. Berikut laporan selengkapnya.
7: Penggunaan bijak itu berarti penggunaan obat yang baik, ya, yang rasional, itu tepat. Obatnya.
8: Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Cabang Kota Bandar Lampung mengingatkan masyarakat untuk lebih bijak dan rasional dalam menggunakan obat-obatan. Maraknya fenomena diagnosis mandiri hingga pembelian obat secara bebas melalui platform online dinilai berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Ketua Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia Kota Bandar Lampung, Apoteker Yatri Darmas, menyatakan bahwa penggunaan obat yang bijak tidak sekedar membeli dan mengkonsumsi obat, melainkan mencakup ketepatan indikasi, pemakaian, hingga pengelolaan akhir obat. Ia menyoroti kebiasaan sebagian masyarakat yang menyamakan gejala penyakitnya dengan orang lain, lalu langsung membeli obat secara daring tanpa berkonsultasi dengan tenaga medis. Padahal obat yang cocok untuk satu individu belum tentu aman atau efektif bagi orang lain meski gejalanya serupa. Ia mencontohkan kasus sakit gigi yang seringkali ditangani secara keliru oleh masyarakat dengan mengkonsumsi antibiotik seperti amoksilin. Padahal tidak semua kasus membutuhkan antibiotik. Sebagian besar justru hanya memerlukan pereda nyeri atau antiinflamasi seperti asam mefenamat. Begitu pula obat yang tergolong aman seperti parasetamol dapat beresiko bagi pasien dengan gangguan fungsi hati. Selain itu, konsultasi dengan apoteker penting untuk mencegah interaksi obat yang merugikan. Contohnya pada pasien yang mengkonsumsi amlodipin atau obat hipertensi dan simvastatin atau obat kolesterol secara bersamaan. Pengaturan waktu minum obat harus disesuaikan agar efektivitasnya optimal.
7: Penggunaan bijak itu berarti penggunaan obat yang baik, ya, yang rasional, itu tepat obatnya, tepat penyakitnya, tepat orangnya, tepat dosisnya, dan tepat penyimpanannya, gitu.
9: Jadi obat yang cocok untuk orang lain itu belum tentu sama dengan kita, Bu, ya, walaupun keluhannya sama.
7: Belum tentu. Jadi itu tepat orang tadi. Jadi setiap orang akan didiagnosa dulu penyakitnya, kemudian digali, ya, kalau di apotek, di apotek juga bisa ditanyakan oleh apotekernya atau ke dokter pun nanti kan digali diagnosa dulu. Jadi belum tentu penyakit yang sama, karena nyeri, tentunya nyeri, ya. Nyeri itu kan berbagai indikator, itu kan indikator buat tubuh kita. Nah, nyeri itu ke berbagai macam, ada yang nyeri karena infeksi, ada nyeri kan cuma sekedar kecapean atau sebagainya, atau kayak panas-panas juga kan banyak faktor penyebabnya. Ada juga karena tubuh kita memang sangat radang, jadi imun tubuh panas dan tidak perlu antibiotik, tapi ada juga yang panas karena infeksi. Jadi memang setiap orang berbeda gejalanya, berbeda obatnya, gitu maksudnya.
8: Untuk memastikan obat yang dikonsumsi aman dan bermutu, Yetri menghimbau masyarakat untuk selalu memeriksa izin edar dari badan berwenang, tanggal kadaluarsa, serta kondisi fisik kemasan obat sebelum digunakan. IAI Kota Bandar Lampung juga terus mengedukasi masyarakat mengenai prinsip dagu sibu atau dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Melalui edukasi ini, IAI Kota Bandar Lampung berharap masyarakat tidak ragu untuk berkonsultasi langsung dengan apoteker di fasilitas kesehatan maupun apotek terdekat sebelum memutuskan untuk mengkonsumsi obat-obatan. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Waikanan memprioritaskan pengolahan limbah organik dapur MBG melalui pendidikan magot dan juga pengomposan. Langkah ini dilakukan untuk menekan volume sampah sekaligus menghasilkan pakan ternak serta pupuk yang bernilai ekonomi bagi masyarakat sekitar. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
10: Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Waikanan memprioritaskan pengolahan limbah organik dapur MBG melalui budidaya magot dan pengomposan. Kedua metode tersebut dinilai dapat mengubah limbah organik menjadi produk bernilai guna bagi masyarakat sekitar SPPG. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Waikanan, Ketut Artike, kepada RRI mengatakan, sampah organik menjadi limbah yang paling banyak dihasilkan dapur MBG. Menurutnya, magot dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan ikan. Sementara sisa proses budidaya dapat diolah menjadi pupuk bagi petani. Hasil pengolahan tersebut dapat dimanfaatkan langsung oleh peternak dan petani di sekitar lokasi dapur MBG. Sementara itu, sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan kardus akan disalurkan ke bank sampah atau pengepul. Penyaluran dilakukan melalui bank sampah dan pengepul di kampung sekitar SPPG. Langkah tersebut diharapkan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.
11: Mengenai metode pengolahan sampah organik merupakan jenis sampah yang paling banyak dihasilkan oleh dapur MBG. Untuk itu, kami memprioritaskan dua metode yaitu budidaya magot atau BSF, pengomposan. Bisa juga dilakukan untuk pemberian pakan ternak. Gitu. Kemudian magot juga dimanfaatkan sebagai pakan ternak, pakan ikan. Sedangkan sisa proses dari budidaya ini dapat diolah menjadi pupuk. Hasil ini dapat langsung dimanfaatkan oleh peternak dan petani di sekitar lokasi dapur. Sementara itu, sampah anorganik seperti plastik, kertas dan kardus akan disalurkan ke bank sampah atau pengepul yang ada di kampung-kampung di sekitar SPPG tersebut. Dengan demikian, sampah tersebut memiliki nilai ekonomi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Kedepannya, kami juga tengah mengusulkan pembangunan TPS 3R untuk beberapa kampung yang ada di Kabupaten Waikanan dalam rangka pengolahan sampah di tingkat kawasan.
10: Lebih lanjut, pihaknya juga mengusulkan pembangunan tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle atau TPS 3R di sejumlah kampung. Fasilitas tersebut ditujukan untuk memperkuat pengolahan sampah berbasis kawasan. Pengolahan limbah dapur MBG diharapkan tidak hanya mengurangi timbunan sampah. Program tersebut juga dapat mendukung pemanfaatan sampah menjadi produk bernilai ekonomi. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau juga Bawaslu Kabupaten Waikanan menggelar kegiatan pendidikan pengawas partisipatif atau P2P tahun 2026 sebagai langkah strategis menyiapkan pengawasan pemilu 2029 yang terintegritas dan juga bermartabat. Berikut laporan Teddy Haryanto.
12: Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Waikanan menggelar kegiatan pendidikan pengawas partisipatif P2P tahun 2026 sebagai langkah strategis menyiapkan pengawasan pemilu 2029 yang berintegritas dan bermartabat. Ketua Bawaslu Kabupaten Waikanan Sukindra kepada RRI menegaskan pemilu dan pemilihan merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana aman Undang-Undang Dasar 1945. Kegiatan P2P ini merupakan instrumen strategis Bawaslu RI berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif dan SK Ketua Bawaslu RI Nomor 73 Tahun 2026 tentang Standar Pelaksanaan P2P. Sukindra menjelaskan P2P bertujuan membekali masyarakat dengan keterampilan teknis pengawasan mulai dari deteksi dini pelanggaran, pencegahan sengketa proses pemilu hingga kecakapan pelaporan dugaan pelanggaran baik secara konvensional maupun digital. Peserta P2P tahun 2026 di Kabupaten Waikanan berjumlah 20 orang yang berasal dari berbagai unsur, mulai dari alumni SKPP dan P2P 2025, Karang Taruna, organisasi kemasyarakatan, organisasi kemahasiswaan, Saka Adiasta Pemilu, hingga jajaran sekretariat Bawaslu Waikanan. Pelaksanaan kegiatan dibagi dalam dua metode, metode daring dilaksanakan melalui platform pembelajaran online, video pembelajaran, dan grup komunikasi peserta. Sementara metode luring atau tatap muka.
13: Pendidikan pengawas partisipatif ini bukan sekedar agenda seremonial. Bawaslu Kabupaten Waikanan sengaja merangkul semua kalangan secara inklusif, baik mahasiswa, masyarakat, maupun penyandang disabilitas melalui sistem daring dan luring. Mengingat keterbatasan jumlah pengawas formal, lewat pendidikan pengawas partisipatif ini, kami Bawaslu Bawaslu Kabupaten Waikanan sedang membangun ribuan mata dan telinga pengawas di tengah masyarakat. Kami berharap ilmu yang didapat hari ini dibawa pulang dan disebarkan ke lingkungan masing-masing demi menjaga kualitas demokrasi dimulai dari lingkungan kita sendiri.
12: Lebih lanjut, Sukintra berharap melalui P2P ini akan terbangun jaringan komunitas pengawasan partisipatif yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Waikanan, sehingga mampu mendorong terciptanya pemilu yang transparan, akuntabel, dan berintegritas menuju pemilu 2029. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Baik, pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
15: Lintas Lampung Olahraga.
1: Pendengar panitia pendaftaran dan juga keabsahan Pekan Olahraga Provinsi atau Polprov ke-10 Lampung 2026 mencatat hingga 24 September 2026 sebanyak 12 KONI kabupaten kota telah mendaftarkan cabang olahraga yang akan diikuti. Berikut laporan M. Priyampudi.
16: Panitia masih menunggu pendaftaran dari 3 KONI kabupaten, yakni Tulang Bawang, Pesisir Barat, dan Mesuji. Pendaftaran ditunggu hingga 25 September 2026. Panitia Pendaftaran dan Keabsahan Porprov ke-10 Lampung, Sri Sulastuti, kepada RRI kemarin di KONI Lampung mengatakan pendaftaran yang telah masuk yaitu sebanyak 620 nomor dari 32 cabang olahraga yang telah terinput. Sementara itu, jumlah atlet yang tercatat dalam sistem pendaftaran sekitar 3.761 orang.
17: Dari kami, Panitia Pendaftaran dan Keabsahan Porprov tahun 2026 ingin menyampaikan update kegiatan yang perlu disampaikan bahwa per hari ini, tanggal 24 September 2026, pada pukul 16, kita sudah menerima pendaftaran dari KONI 12 Kabupaten Kota. Jadi kita masih menunggu ada 3 lagi KONI Kabupaten Kota yang belum mendaftarkan cabang olahraga yang akan ikut serta, yaitu Kabupaten Tulang Bawang, Pesisir Barat, dan Kabupaten Mesuji.
16: Ia menjelaskan data tersebut masih bersifat sementara dan akan terus diperbarui seiring masuknya pendaftaran dari kabupaten kota yang belum menyelesaikan proses registrasi. Porprov ke-10 Lampung 2026 dijadwalkan menjadi ajang kompetisi sekaligus bagian dari proses pembinaan dan pemantauan atlet daerah menuju agenda olahraga tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
1: Dengan demikian berita daerah Lampung siang hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Pelajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
1: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

Pendengar pernah gak sih merasa demam, batuk, dan juga pilek akhir-akhir ini? Ketikanya badan juga kerasa tuh lemes banget gitu, gak berdaya ya. Tapi nih jangan buru-buru untuk nganggap semuanya hanya flu biasa. Karena influenza dan juga pneumonia ini juga memang serupa tapi tak sama ya gejalanya ya. Meskipun beberapa gejala yang juga bisa terlihat mirip, tapi ternyata infeksi virus yang juga terutama menyerang saluran pernapasan ini biasanya muncul dengan demam, batuk, sakit tenggorokan, pilek, dan juga nyeri otot, serta sakit kepala dan rasa lelah. Sementara itu pendengar, pneumonia adalah infeksi pada paru-paru yang juga bisa disebabkan oleh bakteri, virus, maupun juga organisme lainnya. Jadi kondisi ini tuh bisa lebih serius ya, karena dapat menyebabkan peradangan dan juga penumpukan cairan di bagian paru-paru. Dan gejalanya juga berupa batuk, demam, sesak, kemudian juga cepat nafas cepat gitu ya, serta nyeri di dada. Jadi pendengar, jangan sampai ya kita mengabaikan pernapasan yang juga terasa lebih berat atau semakin memburuk. Karena dengan menjaga kebersihan tangan pun, menerapkan etika batuk dan juga bersin, bisa menjaga pola hidup yang sehat serta berkonsultasi dengan dokter. Harus diperlukan ya kalau memang ini juga bagian dari upaya menjaga kesehatan pernapasan di tengah cuaca kondisi yang juga kurang menentu belakangan ini. Flu mungkin terasa sepele karena nafas adalah sinyal yang tidak boleh diabaikan, karena sehat bukan cuma bernafas, tapi bernafas dengan lega.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Lihat, Dedin. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
5: Mister Capreng nih.
4: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
6: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
4: Wah, apa aja tuh?
6: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
4: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
6: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Masih berapa lama lagi sih kita berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Mm-hmm. Sini, pinjam dulu tiketnya. Nah,
1: buat apa?
0: Ya biasa lah, mau story gitu lu.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah,

0: foto paspor KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
1: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
2: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
3: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
2: Alah, emang apa pengaruhnya?
3: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
3: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
2: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
3: Loh, ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
3: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
4: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

Pendengar, kalau jam sekarang sih waktu menunjukkan telah pukul 14 lebihnya 29 menit ya. Ketika berbicara makan siang kali ini memang sudah lewat jamnya. Tapi konsentrasi ketika sudah mulai buyar, aduh kira-kira bakal selesai gak ya? Kalau telat makan siang gitu ya jam segini, tapi juga masih menunda-nunda karena pekerjaan yang juga menumpuk. Nah biasanya kalau sudah jam segini pertanyaan yang juga muncul bukan lagi mau makan apa, tapi ada nasi atau enggak. Karena orang Indonesia tuh identik sekali dengan makanan yang berat gitu ya. Kalau gak makan nasi, kayaknya ada yang kurang gitu. Nah menariknya, nasi memang sudah menjadi begitu lekat ya dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Dari sarapan, makan siang, sampai dengan makan malam, nasi ini memang sering menjadi pilihan utama. Bahkan ada sebagian orang yang juga merasa kalau belum makan nasi itu rasanya belum benar-benar makan. Jadi secara sejarah dan juga budaya, beras ini memang sudah lama menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. Dan kondisi alam yang juga mendukung budidaya padi di daerah, tradisi pertanian, serta kebiasaan yang juga diwariskan secara turun-temurun, membuat nasi semakin kuat posisinya sebagai makanan pokok. Nah makanya nih, lauknya pun boleh yang namanya ikan, ayam, telur, sayur, sambal, bahkan kerupuk. Nah tapi kalau sudah ada di nasi di piring gitu ya, kayaknya rasanya juga udah lengkap. Tapi buat pendengar yang juga makan siangnya telat hari ini, jangan sampai terlalu lama menahan lapar, karena memilih makanan yang juga bergizi tetap disesuaikan ya dengan kebutuhan tubuh kita. Karena ternyata banyak sekali orang Indonesia makan belum terasa makan kalau memang belum ketemu nasi, seperti itu ya. Oke, kalau gitu pendengar masih tetap bersama kami di RRI Program A1, kanal informasi dan juga inspirasi. Dan masih dalam rangkaian acara 100% Indonesia ya pendengar, kita masih memutarkan lagu-lagu requestan Anda di 100% Indonesia kali ini.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Gak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

Brigar, kota ini tak sama tanpamu. Dan makin Nadif Bahasa Lama menjadi lagu pamungkasnya di perjumpaan kita kali ini di 100% Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di hari program Satu Kanal Informasi dan juga Inspirasi, karena di pukul 15 nanti akan ada day part ketiga ya. Dan sekarang saatnya Fira harus pamit beserta Banu yang bertugas sebagai operator di siang hari ini. Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pomon, Bandung, Lampung, saya Novita Fira mohon undur pamit, sampai jumpa besok dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.

0: itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya, ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, mas. Gak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Selamat siang mendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Bandar Lampung. Selamat tentunya untuk menjalankan aktivitas di sisa beberapa jam ini ya, sebelum benar-benar menyambut akhir pekan. Karena untuk beberapa instansi kayaknya udah mulai tidak ada WFH lagi ya. Walaupun ada juga nih yang masih menerapkan sebagian WFH, sebagian WFO, dan ya sebagainya gitu ya. Yang pasti sebelum meninggalkan pekerjaan Anda untuk esok hari berakhir pekan, pastikan dulu sudah selesai semuanya sehingga waktu besok gitu kan ya, berakhir pekan, enggak bayangan pikirannya itu ke kantor, ke pekerjaan, ke deadline, ke tugas-tugas gitu ya. Apapun itu semoga lancar selalu ya, dan pendengar pastinya selalu jaga kesehatan, karena memang ya untuk di Provinsi Lampung, khususnya di Kota Bandar Lampung, sepertinya banyak beberapa titik yang sedang dalam proses perbaikan jalan. Jadi memang kalau Anda sedang menggunakan kendaraan motor ya, baiknya menggunakan masker dan juga kacamata supaya debu-debu yang berterbangan dari perbaikan jalan tersebut tidak mengganggu kesehatan pernafasan dan juga kesehatan mata Anda. Dan pastikan juga selalu untuk membawa air minum supaya juga tubuh tetap terhidrasi ya, karena memang cuaca lagi tidak menentu, kadang panas, kadang juga bisa mendung, tiba-tiba diguyur hujan. Jadi pastikan di bagasi Anda itu selalu sedia juga jas hujan supaya tentunya kepulangan Anda nanti tidak menjadi sebuah persoalan gitu. Kalau mau pulang tapi ternyata lagi hujan, tenang, ada jas hujan. Apapun itu, kalau semuanya dipersiapkan rasanya lebih tenang ya pendengar. Pastinya juga menemani kegiatan Anda ya. Ada Dian di sini menemani di Lampung sore ini sampai nanti jam 7 malam.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada... ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah. Saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: kalau kita bicara terkait dengan kesejahteraan masyarakat ya, pastinya banyak sekali program-program unggulan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini salah satunya adalah dari pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang resmi mengintegrasikan antara Migrant Worker Resource Center ke dalam Mall Pelayanan Publik di hari Kamis, yaitu kemarin 24 September 2026. Langkah ini pun jadi yang pertama di Indonesia, sekaligus juga upaya menghadirkan layanan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia atau PMI agar lebih mudah diakses dan semakin dekat dengan masyarakat. Lewat MRC ini sendiri, masyarakat juga bisa mendapatkan berbagai layanan dalam satu tempat, mulai dari informasi peluang kerja di luar negeri, konsultasi, persiapan keberangkatan, pengaduan, pendampingan hukum, hingga rujukan layanan bagi calon PMI atau pekerja migran Indonesia, baik itu yang sedang bekerja, purna PMI, maupun keluarga pekerja migran. Bupati Lampung Timur, Ella Siti Nuryamah, menyampaikan Lampung Timur jadi salah satu daerah pengirim PMI terbesar di Provinsi Lampung. Data yang disampaikan ini mencatat ada 9.343 PMI asal Lampung Timur di 2025. Kemudian di bulan September ini jumlahnya mencapai 7.668 PMI. Besarnya jumlah dari PMI ini sendiri pastinya ya membuat edukasi tentang migrasi yang aman dan legal jadi hal yang penting. Masyarakat diharapkan tidak mudah tergiur informasi pekerjaan yang tidak jelas, serta memastikan proses keberangkatan melalui jalur resmi dan dengan dokumen yang lengkap. Integrasi MRC dan MPP juga menjadi banyak kolaborasi dengan pihak-pihak tertentu dari pemerintah, serikat pekerja migran, organisasi masyarakat sipil hingga pembangunan. Jadi bagi masyarakat Lampung Timur yang punya rencana bekerja ke luar negeri, jangan hanya tanya nanti bakal dapat berapa sih gajinya berapa. Pastikan juga tahu berangkat lewat mana, bekerja dengan siapa, apa saja haknya dan di mana harus mengadu jika menghadapi masalah. Mau mencari rezeki sampai ke negeri orang boleh, tapi jangan sampai mencari rezeki justru kehilangan perlindungan. Berangkat resmi, bekerja aman, pulang tetap nyaman pastinya ya. Dan tentunya tetap bersama kami di Lampung Sore ini pendengar, karena kami juga masih akan temani Anda dengan berbagai informasi yang lainnya.
1: Bu, doain ya, minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
2: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet, loh?
1: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
2: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
1: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
2: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: 9 bulan aku di kandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua anak bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar era sekarang memang memberikan kemudahan ya, apalagi dengan teknologi yang ada, semuanya serba digital. Kita misalnya mau belanja juga nggak perlu bawa banyak uang tunai, cukup dengan kris aja alias tanpa tunai. Nah tapi tentunya di era serba digital juga harus waspada sampai namanya penipuan. Nggak selamanya sekarang itu pada pinter gitu loh. Kayak seakan-akan memang lagi nggak ada penipuannya. Modus yang perlu kita waspadai ini sebenarnya adalah social engineering, yaitu teknik manipulasi psikologis yang digunakan pelaku untuk membuat korban seperti perlu memberikan informasi penting atau mengikuti instruksi dari mereka. Modusnya beragam, ada phishing, yaitu ketika kita menerima tautan atau situs palsu yang seperti layanan resmi. Jadi kayak kita tergoyah hatinya untuk ngeklik itu tautan. Kemudian juga ada phishing, ini adalah telepon, dan smishing, yaitu pesan singkat. Banyak banget ya, phishing, phishing, smishing. Pelaku bahkan bisa menyamar jadi pegawai bank, customer service, aparat, keluarga, atau teman. Tujuannya satu, dapetin kepercayaan kita, terus minta data pribadi, PIN, kata sandi, kode OTP, bahkan mengarahkan kita juga untuk melakukan transaksi tertentu. Aduh, serem banget. Karena itu pendengar, jangan mudah panik ketika kita menerima pesan yang mengatakan akun akan diblokir, mendapatkan hadiah atau masalah dengan rekening. Jadi pas lagi dapat telepon seperti itu, ada baiknya kita kayak berhenti sejenak, jangan langsung klik tautannya supaya kita lebih jernih pikiran ya. Kemudian jangan berikan data rahasia dan selalu lakukan pengecekan melalui saluran resmi. Dan ingat, data pribadi bukan sekedar angka dan huruf. Kalau jatuh ke tangan yang salah, wah dampaknya sih merugikan kita secara finansial ya. Dan harus kita sadari kalau penipu itu memanfaatkan kepanikan kita, yang pastinya kita harus gunakan ketenangan, karena satu detik berpikir bisa menyelamatkan data, uang, dan rekening kita. Setelah itu jangan kemana-mana pendengar. Pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Berita Belajar Sumba. Hari ini, Jumat 25 September 2026, bersama RRI Bengkulu.

0: informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
1: Penggunaan bijak itu berarti penggunaan obat yang baik ya, yang rasional, itu tepat obatnya, tepat penyakitnya, tepat.
2: Jadi sampah, kan sedimentasi kita tahunya tanah, pasir ya, itu bisa dari satu sampah, dia menghambat sehingga terjadi sedimentasi. Makanya kita harapkan ke masyarakat, jangan gak nyala, itu kan sedimentasi.
3: Warga tahu sang persahabat.

Pendengar RRI di mana saja Anda berada, itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan untuk sore hari ini, Jumat 25 September 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Bengkulu bersama saya Rizka Medoktoria. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kita awali dengan berita dari RRI Lampung.

0: melalui platform online dinilai berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Ketua Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia Kota Bandar Lampung, Apoteker Yatri Darmas, menyatakan bahwa penggunaan obat yang bijak tidak sekedar membeli dan mengkonsumsi obat, melainkan mencakup ketepatan indikasi, pemakaian, hingga pengelolaan akhir obat. Ia menyoroti kebiasaan sebagian masyarakat yang menyamakan gejala penyakitnya dengan orang lain, lalu langsung membeli obat secara daring tanpa berkonsultasi dengan tenaga medis. Padahal obat yang cocok untuk satu individu belum tentu aman atau efektif bagi orang lain meski gejalanya serupa. Ia mencontohkan kasus sakit gigi yang seringkali ditangani secara keliru oleh masyarakat dengan mengkonsumsi antibiotik seperti amoksilin. Padahal tidak semua kasus membutuhkan antibiotik. Sebagian besar justru hanya memerlukan pereda nyeri atau antiinflamasi seperti asam mevenamat. Begitu pula obat yang tergolong aman seperti paracetamol dapat beresiko bagi pasien dengan gangguan fungsi hati. Selain itu, konsultasi dengan apoteker penting untuk mencegah interaksi obat yang merugikan. Contohnya pada pasien yang mengkonsumsi amlodipin atau obat hipertensi dan simvastatin atau obat kolesterol secara bersamaan. Pengaturan waktu minum obat harus disesuaikan agar efektivitasnya optimal.
1: Penggunaan bijak itu berarti penggunaan obat yang baik ya, yang rasional, itu tepat obatnya, tepat penyakitnya, tepat orangnya, tepat dosisnya, dan tepat penyimpanannya. Gitu.
2: Jadi obat yang cocok untuk orang lain itu belum tentu sama dengan kita, Bu, ya, walaupun keluhannya sama.
1: Belum tentu. Jadi itu tepat orang tadi. Jadi setiap orang akan didiagnosa dulu penyakitnya, kemudian digali ya, kalau di apotek, di apotek juga bisa ditanyakan oleh apotekernya atau ke dokter pun nanti kan digali diagnosa dulu. Jadi belum tentu penyakit yang sama. Karena nyeri, tentunya nyeri ya. Nyeri itu kan berbagai indikator itu kan indikator buat tubuh kita. Nah, nyeri itu ke berbagai macam, ada yang nyeri karena infeksi, ada nyeri kan cuma sekedar kecapean atau sebagainya, atau kayak panas-panas juga kan banyak faktor penyebabnya. Ada juga karena tubuh kita memang sampai radang, jadi imun terus panas dan tidak perlu antibiotik. Tapi ada juga yang panas karena infeksi. Jadi memang setiap orang berbeda gejalanya, berbeda obatnya, gitu maksudnya.
0: Untuk memastikan obat yang dikonsumsi aman dan bermutu, Yatri menghimbau masyarakat untuk selalu memeriksa izin edar dari badan berwenang, tanggal kadaluarsa, serta kondisi fisik kemasan obat sebelum digunakan. IAI Kota Bandar Lampung juga terus mengedukasi masyarakat mengenai prinsip dagu sibu atau dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Melalui edukasi ini, IAI Kota Bandar Lampung berharap masyarakat tidak ragu untuk berkonsultasi langsung dengan apoteker di fasilitas kesehatan maupun apotek terdekat sebelum memutuskan untuk mengkonsumsi obat-obatan. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dari RRI Bandar Lampung, selanjutnya kita menuju RRI SP Sungai Penuh.

0: KPPN Sungai Penuh mengevaluasi realisasi penyaluran transfer ke daerah atau TKD tahun 2026 yang hingga 22 September telah mencapai lebih dari 70%. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan penyaluran TKD tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Asep Sanjaya dari RRI Sungai Penuh.
1: Memastikan penyaluran transfer ke daerah atau TKD tahun 2026 berjalan lancar dan tepat waktu, KPPN Sungai Penuh menggelar fokus grup diskusi atau FGD. Kegiatan yang berlangsung di aula KPPN Sungai Penuh tersebut membahas realisasi penyaluran TKD hingga tanggal 22 September tahun 2026 bersama pemerintah Kota Sungai Penuh dan pemerintah Kabupaten Kerinci. Kasibang KPPN Sungai Penuh, Lucy Winan Daristu mengatakan realisasi penyaluran transfer ke daerah telah mencapai lebih dari 70%, namun masih terdapat sejumlah penyaluran yang perlu diselesaikan, terutama dana desa di Kabupaten Kerinci yang belum mencapai 100%. Lucy menyampaikan evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi satuan kerja maupun pemerintah desa. Dengan demikian, penyaluran transfer ke daerah dapat berlangsung tepat waktu dan tepat sasaran.
2: Tujuan FGD sebenarnya KPPN Sungai Penuh itu rutin ya, setiap triwulan itu dua kali kita melaksanakan FGD bersama Pemda itu baik di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Itu terkait dengan evaluasi penyaluran transfer ke daerah, terutama dana desa, fisik, dan kalau secara umum kita sudah memenuhi

0: ya sudah di malah sudah di atas 70%, cuman memang kita masih mengejar dana desa yang belum salur, Pak.
1: Lucy menambahkan, selain dana desa, sejumlah kendala juga ditemukan dalam penyaluran dana alokasi khusus atau DAKPISIK. KPPN juga mengevaluasi penyelesaian penyaluran tunjangan guru ASN daerah, meliputi tunjangan profesi guru atau TPG, tunjangan khusus guru atau TKG, dan tambahan penghasilan atau TAMSIL yang sering mengalami keterlambatan penyampaian syarat pencairan. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya, dari Sungai Penuh kita menuju RRI Sungai Liat.

0: Berikut tanggapan masyarakat Provinsi Bangka Belitung terkait peran apoteker edukasi masyarakat agar bijak menggunakan obat di wilayah Belajar Sumba yang dihimpun reporter RRI Sungai Liat, Ahmad Dwi Cahyo.
1: Saya Rizky Renda Palevi, ya, untuk edukasi yang dilakukan oleh apoteker mengenai penggunaan obat secara bijak, kegiatan ini dinilai bermanfaat karena memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan obat sesuai aturan, dosis, waktu penggunaan, serta informasi yang tercantum pada kemasan obat. Edukasi dari apoteker juga membantu masyarakat mengetahui pentingnya berkonsultasi terlebih dahulu apabila memiliki kondisi kesehatan tertentu atau sedang menggunakan obat lain. Saya berharap kegiatan edukasi seperti ini dapat dilakukan secara rutin dan menjangkau lebih banyak orang. Dengan adanya informasi yang mudah dipahami dan diberikan langsung oleh tenaga kesehatan, masyarakat merasa lebih percaya diri dalam menggunakan obat secara aman, tepat, dan bertanggung jawab.
2: Saya Mita. Kegiatan edukasi dari apoteker menurut saya sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena jadi lebih tahu mana obat yang harus digunakan sesuai aturan dan dosis yang dianjurkan. Dengan adanya edukasi, kita bisa lebih berhati-hati dalam menggunakan obat. Ternyata tidak semua obat boleh digunakan sembarangan. Kegiatan seperti ini sebaiknya dilakukan secara rutin, karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui cara menggunakan obat dengan benar. Saya berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan dan menjangkau lebih banyak masyarakat, karena informasi tentang penggunaan obat sangat penting bagi kesehatan keluarga.
0: Baik, pendengar, selanjutnya dari Sungai Liat kita menuju RRI SP Belitung.

0: Pangdam 2 Sriwijaya, Mayjen TNI Ujang Darwis, meminta seluruh unsur penanggulangan bencana di Belitung Timur memperkuat sinergi dan menghadapi potensi kebakaran lahan dan hutan selama musim kemarau. Berikut laporan Septrianingsih dari RRI SP Belitung.
1: Sengaja datang ke Pulau Belitung, meninjau langsung ya, pos atau satuan-satuan BPBD di Belitung.
2: Pangdam 2 Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis meminta seluruh unsur penanggulangan bencana di Belitung Timur memperkuat sinergi dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pesan tersebut disampaikan Mayjen TNI Ujang Darwis saat meninjau posko karhutla BPBD Belitung Timur. Dari hasil peninjauan, ia pun menilai kesiapan organisasi, peralatan, dan juga personil penanggulangan bencana di Belitung Timur sudah cukup baik.
1: Ya, kami berdiskusi dengan teman-teman ya, baik itu BPBD, ada SAR dan sebagainya, pemadam kebakaran. Saya lihat ini teman-teman ya secara organisasi sudah cukup baik. Kemudian alat peralatan yang ada juga rata-rata siap digunakan. Personil yang mengawaki juga sudah sangat profesional ya. Tadi saya titip pesan karena sekarang kita tahu kemarau panjang gampang sekali terjadi kebakaran, contohnya apakah lahan, hutan, dan sebagainya. Tapi setelah saya tinjau ini, saya optimis teman-teman di wilayah Belitung maupun Belitung Timur ini siap untuk menangani tersebut.
2: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Belitung Timur, Robi Anwar, mengatakan kunjungan Pangdam menjadi momentum penting bagi BPBD Belitung Timur, sekaligus menambah semangat personil dalam menangani karhutla di wilayah tersebut.
3: Ini sejarah besar buat BPBD. Ditinjau langsung oleh koordinator besar di Karhutla Nasional melalui Pangdam 2 Sriwijaya. Terus terang saja ini kebahagiaan kami dan dengan saran dan arahan beliau, mungkin itu menjadi pemicu kami untuk tetap mempertahankan dan menambah semangat di lapangan.
2: Robi juga menekankan pentingnya kekompakan seluruh unit pemadam kebakaran, baik dari unsur pemerintah maupun swasta. Menurutnya, penanganan karhutla juga membutuhkan keterlibatan TNI Polri dan juga masyarakat secara luas. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Selanjutnya kita menuju RRI SP Waikan.

0: Ikatan Apoteker Indonesia, WAI Kanan, mengimbau masyarakat untuk selalu membeli obat di fasilitas kesehatan berizin demi menjamin keamanan dan legalitas produk. Langkah ini penting dilakukan guna menghindari risiko penggunaan obat ilegal serta meminimalisir bahaya salah dosis. Berikut Rio Tanjung dari RRI SP WAI Kanan melaporkan.
1: Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI WAI Kanan mengingatkan masyarakat membeli obat melalui fasilitas kesehatan berizin. Langkah tersebut penting untuk memastikan obat yang dibeli aman dan terjamin legalitasnya. Ketua Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia WAI Kanan, Asep Triwidodo, kepada RRI mengatakan masyarakat perlu memperhatikan tempat membeli obat. Ia menyebut sejumlah tempat resmi seperti apotek berizin, toko obat berizin, puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Selain tempat pembelian, masyarakat juga dapat mengenali jenis obat melalui tanda lingkaran pada kemasan. Dirinya menjelaskan lingkaran merah menunjukkan obat keras yang penggunaannya harus berdasarkan resep dokter. Sementara lingkaran hijau menunjukkan obat bebas yang dapat diperoleh masyarakat tanpa resep dokter.
2: Yang pasti kita harus tahu dulu obat itu aman atau tidak. Nah, untuk mengetahuinya aman atau tidak, yang paling pertama dan mudah yaitu di mana belinya. Nah, belinya obat-obatan ini harus di fasilitas layanan kesehatan. Di antaranya apotek yang memiliki surat izin, kemudian toko obat berizin, puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Nah, untuk membedakannya, obat itu dalam kemasannya memiliki label, yaitu lingkaran merah sebagai obat keras, harus dengan resep dokter, kemudian label hijau itu obat bebas, dan label biru itu untuk obat bebas terbatas yang konsumsinya tentu dibatasi berdasarkan aturan pakainya.
1: Lebih lanjut, dia mengimbau masyarakat tidak sembarangan membeli obat untuk menghindari risiko obat ilegal atau tidak terjamin keamanannya. Masyarakat juga diharapkan membaca aturan penggunaan pada kemasan sebelum mengonsumsi obat. Dari WAI Kanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari WAI Kanan, selanjutnya kita menuju RRI Palembang.

0: Pemkot Palembang memetakan titik rawan genangan sekaligus memperkuat kesiapan drainase menghadapi musim penghujan. Berikut laporan Erli Fartesa dari RRI Palembang.
1: Pemerintah Kota Palembang memetakan sejumlah titik rawan genangan di ruas jalan protokol menjelang musim penghujan. Hal ini dilakukan untuk memastikan saluran drainase berfungsi optimal dan berbagai hambatan yang berpotensi menyebabkan genangan dapat segera diatasi. Asisten 2 Setda Kota Palembang, Isnaini Madani, mengatakan salah satu persoalan utama yang menjadi perhatian adalah sampah. Menurutnya, sampah yang masuk ke saluran air maupun sungai dapat menghambat aliran dan memicu sedimentasi. Karena itu masyarakat dihimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan, termasuk melakukan penimbunan secara sengaja di saluran air.
2: Ilmu hidrologi itu, sedimentasi itu ternyata bisa diakibatkan oleh sampah. Jadi sampah, kalau sedimentasi kita tahunya tanah, pasir, itu bisa dari satu sampah, dia menghambat sehingga terjadi sedimentasi. Makanya kita harapkan ke masyarakat, jangan gak nyalakan, itu kan sedimentasi, bukan oleh sampah. Tapi sampah itu, sedimentasi itu ya bisa diakibatkan oleh sampah. Jadi jangan lagi membuang sampah sembarangan, terutama masuk ke saluran atau anak sungai atau sungai.
1: Hasil pemetaan dan peninjauan tersebut akan menjadi dasar Pemkot Palembang dalam menentukan langkah penanganan di setiap lokasi. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat kesiapan sistem drainase sekaligus mengurangi potensi genangan saat curah hujan meningkat. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Palembang, kita menuju RRI Jambi.

0: Dinas Sosial mencatat 10.000 lebih warga menerima bantuan sosial di Kota Jambi terindikasi perjudian online. Berikut lengkapnya dilaporkan Sri Wahyuni.
1: Kota Jambi melakukan verifikasi data terhadap 10.000 lebih penerima manfaat bantuan sosial yang terindikasi terlibat perjudian daring atau judi online dalam pemutakhiran data penerima bantuan. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi Yunita Indrawati mengatakan dari 55.000 masyarakat yang masuk pada data desil 1 hingga 4, sebanyak 10.481 KPM terindikasi dalam perjudian online tersebut. Yang menyebutkan proses verifikasi terhadap data yang terindikasi judol masih berlangsung dan pihaknya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan sanggahan. Verifikasi tersebut diperlukan karena terdapat temuan nomor kartu tanda penduduk atau KTP penerima manfaat digunakan pihak lain untuk berbagai keperluan, sehingga data perlu diperiksa kembali.
2: Yang pertama, kita memberikan kesempatan ke masyarakat yang terindikasi judol untuk bisa melakukan sanggah. Namun dengan eviden mereka harus menutup rekening dari judolnya tuh harus ditutup gitu. Dan itu buktinya nanti diupload di sistem.
1: Yunita menambahkan proses verifikasi data akan dilakukan hingga akhir Desember 2026. Oleh karena itu, keluarga penerima manfaat yang datanya terindikasi judol harus sudah melakukan pemutakhiran data sebelum batas waktu yang ditentukan. Mengingat penyaluran bantuan sosial di tahun 2027 akan mengacu pada data Perlinsos yang dilakukan pemutakhiran pada 2026 ini. Ia menegaskan, masa sanggah yang diberikan saat ini menjadi kesempatan masyarakat karena jika data tersebut masih tercatat sebagai data terindikasi judol, tidak menutup kemungkinan bantuan sosial yang diterima akan dihentikan. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, selanjutnya pendengar kita menuju RRI SP Bintuhan.

0: DPRD Kaur apresiasi respon cepat Polres berantas pekat dan narkoba. Berikut Tendius Afriawan dari RRI SP Bintuhan melaporkan.
1: Kabupaten Kaur Kirjen Eka Budi memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja responsif jajaran Polres Kaur dalam memberantas penyakit masyarakat dan jaringan narkoba. Langkah cepat kepolisian dalam menertibkan balap liar hingga peredaran obat-obatan terlarang dinilai sangat membantu menenangkan keresahan warga. Fenomena maraknya penyalahgunaan zat adiktif ini seperti Samkodim dan Lem Ibon kian memprihatinkan karena telah menyasar kalangan remaja di wilayah hukum Kabupaten Kaur. Dirjen Eka Budi mengungkapkan keprihatinan mendalam saat turun ke lapangan dan menyaksikan langsung generasi muda yang terkontaminasi zat berbahaya. Pihaknya menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memutus rantai peredaran obat terlarang serta meminimalisir aksi kenakalan remaja. Dirjen menyatakan bahwa lembaga legislatif siap memberikan dukungan penuh baik secara moral maupun penyusunan regulasi guna memperkuat penindakan hukum dan kepolisian.
2: Responsi dalam menertibkan ketentraman di bumi sasi sendiri, Pak. Karena warga Kaur sangat bersahabat.

0: tidak dimulai saat ini, akan jadi apa generasi depan?
1: Lebih lanjut, politisi DPRD Kawor tersebut mengingatkan bahwa penanganan masalah sosial dan peredaran narkotika tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum semata. Pihaknya menghimbau lingkungan keluarga dan masyarakat untuk memperketat pengawasan sebagai benteng utama dalam melindungi anak dari pengaruh buruk. Bagi yang kuat antara legislatif, kepolisian, dan elemen masyarakat diharapkan mampu mewujudkan iklim daerah yang aman serta bersih dari peredaran narkoba dan penyakit masyarakat. Teddy Saprawan, RRI Bintuhan melaporkan.
2: Dari Bintuhan kita menuju RRI Bengkulu.

0: Berikut wawancara singkat bersama Apoteker Rima Melati S.Farm dengan tema peran apoteker edukasi masyarakat agar bijak menggunakan obat bersama reporter Zilviani.
1: Ya, pendengar, berikut wawancara singkat bersama Apoteker Rima Melati S.Farm dengan tema peran apoteker edukasi masyarakat agar bijak menggunakan obat. Iya Mbak, seberapa penting peran dari apoteker sendiri dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar bijak menggunakan obat?
2: Oke, kalau ditanya seberapa penting, jelas jawabannya sangat penting. Karena apoteker adalah jembatan bagi obat dan pasien. Ketika dokter mendiagnosa di awal dan memberikan resep kepada apotik, maka apoteker memastikan obat tersebut adalah obat yang tepat, aman, dan juga cara pakai obat bisa disampaikan kepada pasien dengan jelas dan tepat sehingga pengobatan akan berjalan maksimal. Jadi ketika menyerahkan obat, apoteker diwajibkan untuk memberikan edukasi kepada pasien sehingga obat tersebut bisa bermanfaat dengan tepat dan juga pengobatannya akhirnya akan menjadi maksimal.
1: Masih banyakkah masyarakat yang membeli ataupun mengkonsumsi obat tanpa berkonsultasi terlebih dahulu? Nah, apa resiko dari kebiasaan tersebut?
2: Nah, untuk resiko ketika pasien membeli obat secara bebas tanpa berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter ataupun apoteker adalah keamanan obat tersebut. Dikhawatirkan akan terjadi kesalahan konsumsi obat, misalkan. Atau mungkin pasien tersebut mempunyai riwayat ataupun kondisi tertentu sehingga kontraindikasi atau berlawanan dengan obat yang diminum. Dan juga ketika ada konsumsi obat tertentu yang perlu khusus perhatian, misalkan kayak antibiotik. Antibiotik itu kan harus diminum habis dan tidak boleh asal. Jadi tidak boleh mendiagnosa sendiri kita terkena penyakit bakteri, harus minum antibiotik contohnya ya. Jadi ada obat-obat tertentu yang kita tidak boleh asal minum karena dia punya ada aturan sendiri dan juga berakibat fatal jika kita tidak konsumsi secara benar.
1: Bagaimana cara membedakan obat yang aman dibeli secara bebas dengan obat yang menggunakan ataupun memerlukan resep dari dokter?
2: Untuk membedakan yang mana obat yang bisa dibeli secara bebas ataupun yang harus dengan resep dokter, biasanya di setiap obat itu tercantum logo. Nah, biasanya untuk obat bebas sendiri itu ada logo berwarna hijau dengan lingkaran hitam di luarnya, jadi dia berwarna hijau untuk menandakan obat bebas. Dan juga ada juga yang berwarna biru, itu untuk obat bebas terbatas. Memang dia bisa dibeli tapi dengan perhatian-perhatian khusus. Nah, kalau untuk obat-obat keras ataupun obat yang harus diberi dengan resep dokter, biasanya ditandai dengan huruf K dengan isian merah. Jadi ada label-label tertentu. Nah, tapi kalau misalkan kita bingung nih yang mana yang bisa dibeli bebas ataupun yang harus dengan resep dokter, silakan berkonsultasi terlebih dahulu kepada apoteker supaya obat yang dipilih tepat dan tidak berakibat fatal kemudian hari.
1: Yang terakhir yaitu dalam momentum Hari Apoteker, apa harapan Anda terhadap meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai penggunaan obat yang tepat dan juga aman?
2: Oke, untuk harapannya sebenarnya banyak. Tapi kalau untuk masyarakat, ya mudah-mudahan masyarakat semakin sadar bahwasanya apoteker itu bukan hanya seorang penjaga apotik, tapi kami adalah sumber informasi mengenai obat. Jadi silakan jika ragu boleh ditanyakan. Sudah banyak apoteker-apoteker influencer yang gencar di sosial media ya. Jadi bisa ditanyakan informasi tersebut ataupun bisa langsung ke apotik untuk bertanya kepada apoteker. Jadi istilahnya tuh tanya obat, tanya apoteker. Jadi kalau ragu silakan ditanyakan supaya tidak ada kesalahan dalam konsumsi obat ke depannya. Jadi kita sama-sama sadar bahwasanya obat itu bukan hal yang mudah untuk kita konsumsi sembarangan, tapi kita sama-sama aware dan sadar bahwa obat itu adalah penunjang kita untuk sehat dan apoteker membantu masyarakat untuk memahami obat-obat sehingga penggunaannya lebih tepat, aman, dan juga pengobatan menjadi maksimal.
1: Ya, pendengar, itulah wawancara singkat bersama apoteker Rima Melati dengan tema peran apoteker edukasi masyarakat agar bijak dalam menggunakan obat. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan. RRI terus mengudara.
0: Informasi tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba untuk edisi Jumat 25 September 2026. Saya Rizka Medoktoria dan kerabat kerja Warta Belajar Sumba RRI Bengkulu pamit undur diri. Selamat sore.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat, bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz, Padang Cermin Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik, gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau memang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real-time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Duh, Sid. Pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
5: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
6: AI? Kecerdasan buatan itu?
4: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
5: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam beres dalam hitungan menit.
7: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
8: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas!
9: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
10: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
11: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
10: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
11: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
10: Gampang banget, kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
11: Oh gitu ya, boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
10: Ya udah Man, tunggu apa lagi, langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Jam segini siapa yang udah mulai pesen kopi? Iya, beberapa udah ada yang pulang sebenarnya dari tempat kerja, tapi siapa tahu ada yang kayak Dian yang masih tentunya dapet jam untuk bekerja dan kayaknya udah mulai ya. Ada waktu untuk kayaknya inilah momen untuk kita ngopi. Tapi seneng banget sih, di Lampung ternyata punya banyak coffee shop yang enak-enak. Karena memang kita punya kopi tuh enak juga gitu ya, kopi-kopi robusta. Tapi kalau misalnya kita minum kopi terus nih, gimana ya kira-kira? Ya pastinya harus selalu ditakar, jangan sampai kebanyakan juga dalam sehari sampai 5 kali ngopi. Nggak gitu juga ya. Tapi ada juga nih yang timnya tuh nggak ngopi. Aku sih sukanya ngeteh ya kak. Boleh, bisa juga. Kopi dan teh itu jadi kayak minuman andalan banyak orang ya. Baik itu buat memulai hari atau kayak sekarang nih gitu kan, nyore-nyore santai. Atau misalnya Anda juga punya cemil-cemilan, apakah itu pisang goreng, ubi goreng, enak juga ya. Tapi penelitian terbaru ini juga bicara terkait dengan soal kesehatan tulang. Ternyata si kopi dan teh ini juga memberikan efek ya. Tapi emang ada bedanya, gimana tuh hasil penelitian ya? Jadi melansir dari Health, penelitian terbaru menunjukkan kalau teh punya sedikit keunggulan dalam hal kesehatan tulang dibandingkan kopi. Meski begitu, bukan berarti pecinta kopi harus langsung meninggalkan minuman favoritnya nih. Karena sebenarnya kesehatan tulang memang perlu semakin diperhatikan. Apalagi untuk Anda yang udah ngetuk-ngetuk di umur 30 ke atas. Aduh, siapa sih yang udah ngerasa kayak kelamaan duduk, itu udah mulai aduh pegel beb. Atau misalnya kayak jalan agak panjang gitu ya, langkahnya sendi-sendi, mulai cenut-cenut gitu ya. Dan terutama pada perempuan, kalau misalnya sudah masuk menopause, ternyata juga punya resiko osteoporosis lebih tinggi. Berarti pada tahun 2025 ini menyatakan dari yang mereka mengonsumsi teh punya kepadatan tulang pinggul sedikit lebih tinggi dibandingkan yang tidak minum teh. Dan salah satu alasan yang diduga berperan adalah karena ada polifenolnya dalam teh. Ini adalah senyawa tumbuhan yang punya sifat antioksidan dan juga bisa membantu melindungi sel serta mengurangi peradangan. Terus gimana dong dengan kopi? Bukan berarti kopi buruk ya buat tulang. Kalau misalnya jumlahnya sedang, sekitar 2-3 cangkir sehari aja, konsumsi kopi tak ditemukan berkaitan dengan manfaat ataupun kerugian terhadap kesehatan tulang. Jadi kayak so-so deh, gak masalah ya. Tapi konsumsi kopi dalam jumlah yang sangat tinggi, lebih dari 3 cangkir, ini bahkan 5 cangkir kopi per hari ya dalam penelitian itu, bisa memiliki kepadatan tulang yang lebih rendah. Nah itu dia, jangan berlebihan. Soalnya kopi punya kandungan polifenol seperti asam klorogenat. Tapi kandungan kafeinnya lebih tinggi dibandingin teh. Jadi kafein dalam jumlah tinggi bisa mengganggu penyerapan kalsium. Efeknya disebut relatif kecil, terutama jika kebutuhan kalsium seseorang sudah tercukupi. Bukan berarti minum kopi sekali langsung buat tulang kropos ya. Tapi yang penting diatur jumlah konsumsinya, jangan berlebihan. Memang sih ada plus minusnya gitu ya. Kalau tadi teh ternyata bisa terjaga kepadatan tulang. Dan kalau misalnya si kopi juga sebenarnya gak ada masalah gitu ya, asal jangan berlebihan. Memang sih semua yang berlebihan itu gak ngenakin.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Dicek Fakta, kali ini kita ingin mengungkap sebuah informasi yang beredar di media sosial dan kemudian menjadi perhatian banyak publik ya, sehingganya. Tapi kira-kira apakah itu hoax ataukah fakta? Nah, kali ini beredar video di Facebook, videonya itu mengatasnamakan Kementerian Keuangan dan mengajak masyarakat untuk segera daftar bantuan dana hibah dari Arab Saudi. Waduh, jumlahnya fantastis banget, 20 miliar rupiah lewat nomor telepon yang tercantum dalam video tersebut. Unggahannya pun menampilkan Menteri Keuangan Republik Indonesia Suhasil Nazara dan juga berisikan keterangan sebuah nomor yang bisa dihubungi untuk mendaftar bantuan dana hibah tersebut. Tapi ternyata faktanya nih pendengar, setelah dilakukan penelusuran dengan menggunakan alat pendeteksi AI Hive Moderation, hasil analisis menunjukkan videonya terindikasi kuat sebagai konten buatan AI dengan probabilitas yang mencapai 98,1%. Waduh. Kemudian dengan melusuri akun Instagram resmi Kementerian Keuangan @ppid.kemenko, video yang beredar dan mencatat nama Suhasil Nazara adalah palsu atau deepfake dan tidak pernah ada program resmi bantuan dari dana hibah melalui nomor kontak pribadi yang ada di media sosial. Kemenko juga menghimbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Itu tadi ya pendengar, jangan sampai jari-jari kita terlalu latah untuk share informasi yang belum disaring kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya. Enggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya, Jem.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program

asta cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Pendengar, mari kita dengarkan bersama yuk Resonansi Indonesia kali ini terkait kasus keracunan MBG. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bandar Lampung.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

mendengar Anda lantunan nada-nada islami dan juga nantinya lantunan ayat suci Al-Quran untuk menyambut azan maghrib yang pada hari ini terjadwal pada pukul 17.56 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

akan hadirkan ke ruang dengar Anda lantunan ayat suci Al-Quran. Hari ini akan kita dengarkan Quran Surat Hud ayat 69-75 yang dibacakan oleh Qori Raudatul Jannah. Dan selanjutnya juga kita akan dengarkan azan maghrib yang terjadwal pada hari ini pukul 17.56 waktu Indonesia Barat untuk Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Selamat mendengarkan.

salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudan allazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Tau gak sih?
3: Apa? Entah, makan dulu deh.
2: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
3: Udah, gak baik makan sambil bicara.
2: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
3: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
2: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
3: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
4: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Pendengar, kami ingin menyampaikan informasi yang berasal dari Pengadilan Agama Gedong Tataan atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan menyampaikan pemanggilan terhadap Suprianto bin Jariman, kelahiran Kedondong 10 Oktober 1978 dengan agama Islam dan pendidikan terakhir SLTP. Saat ini pekerjaannya sebagai petani atau pekebun dan dulu beralamat di Tegal Rejo, RT 2 RW 2 Desa Gunung Rejo, Kecamatan Wairatai, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Namun sekarang tidak diketahui keberadaannya ataupun alamat domisilinya di wilayah NKRI. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun pemanggilan ini agar datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan pada tempat ruang sidang 1 Pengadilan Agama Gedong Tataan di Kompleks Pemkab Pesawaran di hari Selasa 24 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, sehubungan dengan akan dilaksanakannya sidang dalam perkara cerai gugat antara Titi Sundari binti Haryono sebagai penggugat melawan Suprianto bin Jariman sebagai tergugat. Berdasarkan berita acara sidang tanggal 21 Juli 2026, dan juga tentunya berita ini disampaikan agar demikian harap maklum. Untuk Anda pendengar, tentunya jangan kemana-mana, masih di Lampung sore ini bersama Dian Altavia sampai nanti jam 7 malam.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Ma, bantuin Marvel yuk.
2: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
3: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
2: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
3: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
2: Emang sustainable living itu apa sih?
3: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang pastinya untuk masa depan kita.
2: Oh, terus caranya gimana?
3: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
2: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
3: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Berdengar masih bersama Dian Oktavia, kali ini menemani Anda di Lampung sore ini. Gimana hari ini ya, sudah mulai masuk di jam menuju 7 waktu malam ya. Pastinya juga udah mulai kembali ke rumah, kemudian juga sudah mulai berbenah, bersih gitu ya, dan kembali menghadirkan diri untuk keluarga. Nah, apa yang ada di tempat kerja Anda udah tinggalin dulu, hadir secara penuh untuk keluarga, berbagi cerita, bermain bersama. Setidaknya dengan kehadiran itu ya, bisa membuat canda tawa dan juga mengisi ruang-ruang kosong hati yang mungkin perlu terus diisi bersama dengan keluarga. Dan pastinya ya pendengar, untuk Anda juga yang mungkin sekarang lagi mau makan ya, kalau katanya tuh waktu makan malam itu kalau bisa sih di jam 7 atau di bawah jam 7. Jangan makan deket waktu tidur, karena kenapa? Agak berbahaya ya buat jantung. Jadi kebiasaan makan juga gak hanya berkaitan sama jenis dan jumlah makanan, tapi waktunya juga penting. Soalnya ini berkaitan sama kondisi tubuh, termasuk kualitas tidur, metabolisme, hingga kesehatan jantung. Sebuah penelitian ini menemukan bahwa memberikan jeda antara waktu makan terakhir dan waktu tidur ini punya potensi memberikan manfaat bagi kesehatan kardiovaskular. Dalam studi tersebut, orang yang berhenti makan setidaknya 3 jam sebelum tidur menunjukkan sejumlah perubahan positif pada tekanan darah, detak jantung, serta pengelolaan gula darah. Ibaratnya nih, tubuh kita juga butuh untuk istirahat dulu. Kalau misalnya baru makan kan artinya si pencernaan kita kerja ya, tapi kalau udah disuruh kerja di waktu tidur, bingung dong. Ya pasti ya pendengar, tentunya bisa untuk kita bagi waktu antara makan malam dan supaya tidak terlalu dekat dengan waktu kita tidur. Semuanya pasti untuk kesehatan kita.

Terima kasih pendengar sudah bersama kami dari pukul 15.00 hingga sekarang ya, sudah menuju 19.00 waktu Indonesia Barat. Tentunya jangan sampai ketinggalan untuk mengupdate informasi Anda dengan mendengarkan Warta Berita Pro 3. Dan kalau gitu Dian pamit, terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Nepal menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutla dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegasan disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
3: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Brian Yularto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
4: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
2: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Otorita Ibu Kota Nusantara bersiap atau bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura,

0: Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
1: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau ber-KTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini. Ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
0: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
2: Hari ini yang sudah dirambah diduduki itu hampir 23.000. Artinya ini 30% lebih. Tolong kita lihat ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada ini kalau kita tidak cegah terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
0: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, A. Anen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
3: Karena ini kan mau dijual untuk kue pulang kalau Pak. Okay. Jadi ya kita ini, kami ini uang nggak ada. Lihat kalau kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolong kalau anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu maksa juga. Karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayung kami, menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami...
0: Anen menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban. Namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, OIKN menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nesor Kula melaporkan.
4: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, di mana kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
5: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat di lokasi pengungsian. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
6: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Bu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu. Kamu periksa sekarang, Bu, memeriksa sekarang, ayo. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit, langsung lapor.
5: melaporkan ya. Sementara itu Bupati Kabupaten Solo John Firman

0: Kawan Pandu menyampaikan, pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
1: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat dan juga termasuk pemerintah pusat totalitas untuk bantu Kabupaten Solo. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
0: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka, juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah, hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan keberadaan sekolah rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan sekolah rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR Terintegrasi 2 Kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT 2 Kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan, asrama, bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
4: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat, ya, yang luar biasa. Dan dengan adanya sekolah rakyat ini, tambah semakin baik mereka. Dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036, terus juga menjadi generasi emas di 2045.
3: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
5: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Sekian dari saya, terima kasih.
3: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT 2 Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta, yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
6: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
7: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
6: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
8: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
6: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektoral sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN, Wang Qing, mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru, hingga konektivitas antar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
9: Tiongkok untuk misi ASEAN Wang Qing mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru hingga konektivitas antar masyarakat. Wang Qing yang ditemui di sela-sela peringatan pendirian Republik Rakyat Tiongkok ke-77 dan peringatan ulang tahun ke-5 pembentukan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Kamis malam menyebut hubungan Tiongkok dan ASEAN memiliki fondasi kuat karena keduanya merupakan negara tetangga, sahabat dan mitra selama 35 tahun terakhir. Serta Tiongkok dan ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain.
10: Saya pikir kita memiliki potensi yang sangat besar untuk dirilis sekarang. Protokol FTA 3.0 kita akan segera berlaku. Kami siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama praktis kita menjadi lebih produktif, lebih membuahkan hasil.
9: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon pada kesempatan yang sama mengatakan, ASEAN dan Tiongkok juga memiliki ruang untuk memperluas kerjasama melalui rencana aksi ASEAN-Tiongkok 2026-2030.
10: Saya yakin satu hal yang sudah jelas, kita telah banyak membuat kemajuan adalah kaum muda. Kaum muda di kedua belah pihak kini semakin saling berinteraksi. Saat ini ada 100.000 mahasiswa dari ASEAN yang sedang belajar di Tiongkok. Ini adalah investasi untuk masa depan hubungan kita.
9: Perwakilan tetap Malaysia untuk ASEAN Sarah Al-Bakri Devadason mengatakan, sebagai negara koordinator untuk hubungan kemitraan ASEAN-Tiongkok periode 2024-2027, Malaysia memastikan ASEAN akan terus memperkuat kerjasama dengan Tiongkok.
11: Kami berharap dapat mempertahankan kerjasama di berbagai bidang, terutama juga di bidang-bidang baru. Kami juga menantikan lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN dan dalam memperluas pencapaian tujuan konektivitas ASEAN.
9: Hubungan ASEAN-Tiongkok telah semakin mendalam sejak kemitraan dialog dimulai pada 1991. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun berturut-turut dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 7 tahun terakhir. Pada 2025, perdagangan dua arah melampaui angka $1 triliun Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih dari mancanegara, di mana Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya bersama India dan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York, dan untuk berbagi data serta memperkuat sistem peringatan dini dalam menghadapi risiko bencana di kawasan Himalaya. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Shah juga mendesak negara-negara kaya meningkatkan pendanaan iklim berbasis hibah setelah bencana pada 26 Agustus 2026 menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kerusakan infrastruktur hingga miliaran dolar. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana timnas Indonesia akan menjamu Singapura pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar.
12: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana pada beberapa saat lagi atau tepatnya pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar laga perdana bagi timnas Indonesia atau laga kedua di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026. Turnamen pertama di Asia Tenggara atau turnamen perdana yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah, salah satu dari dua tuan rumah bersama dengan Hong Kong. Dan tier 1 ataupun divisi premier ini digelar di Indonesia. Dan pada malam hari ini Indonesia akan menjamu Singapura sebagai laga pertama mereka atau laga pertama Indonesia di Grup A ini. Dan pada beberapa saat yang lalu baru saja diluncurkan atau kan disebar, ini adalah daftar susunan pemain resmi atau DFP resmi dari kedua tim yang akan bertemu pada malam hari ini, di mana dari daftar susunan pemain sebagaimana diketahui Kapten Kevin Dix ini akan menjadi salah satu pemain yang akan turun atau tampil di daftar starting 11 ataupun 11 pemain pertama dalam atau 11 pemain utama pada pertandingan malam hari ini. Dan nantinya bersama Kevin Dix ada beberapa rekannya, di antara lain seperti kiper ataupun penjaga gawang yaitu Martin Paz, yang ini akan menjadi ataupun menjadi kiper pertama yang akan ditugaskan pada malam hari ini atau pada pertandingan malam hari ini. Kemudian juga ada Luke Fikri yang akhirnya debut untuk pertama kalinya bersama timnas Indonesia pada dan menjadi starting 11 pada malam hari ini. Kemudian ada Michelle Becker, Luke dan Michelle sendiri akan menjadi duet ataupun yang dipasangkan di lini serang atau lini depan dari timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romney, kemudian juga ada Ragnar Orakmangun, kemudian ada Joe Pelupesi ini di barisan pertahanan. Kemudian juga ada Calvin Verdon juga ternyata diturunkan, meskipun dia termasuk salah satu dari beberapa pemain yang baru bergabung terakhir atau tepatnya baru datang di hari Rabu yang lalu dan baru tiba di Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bajet serta juga Dean James dan juga Justin Huebner. Ini adalah 11 pemain pertama atau 11 starting 11 yang akan turun pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini juga para pemain atau ke-23 pemain dari kedua tim ini sedang melakukan warming up ataupun pemanasan resmi. Timnas Indonesia atau squad Garuda ini menggunakan jersey putih merah putih sebagai jersey latihan mereka, sementara dari tim Singapura ini mengenakan jersey merah biru-biru. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang cukup menarik bagi banyak orang, karena salah satunya tentu karena ini event resminya FIFA, event pertama di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah. Ini tentu laga yang bersejarah bagi Indonesia, dan banyak supporter yang tentu menanti karena sudah cukup lama tidak melihat timnas, karena di Agustus lalu ketika ajang turnamen untuk kawasan Asia Tenggara yaitu AFF ataupun Asian Championship itu tidak semua pemain dapat dipanggil karena bukan merupakan agenda resmi FIFA. Dan ini kali ini di jendela FIFA Match Day Window ataupun jeda internasional, semua pemain dapat dipanggil dan tentunya sama semua pemain-pemain yang tentu diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dapat tampil maksimal dan kita menanti tentu kemenangan yang bisa memberikan harapan bahwa Indonesia bisa terus melaju sampai dengan partai final karena di turnamen ini tidak ada partai semifinal, artinya dari grup itu langsung ke partai final dan tentu kans ataupun kesempatan bagi Indonesia untuk meraih trofi juara itu semakin besar. Kita akan menanti dan tepatnya nanti pukul 20 sebelumnya akan digelar sebelum kick off di pukul 20 nanti akan digelar opening ceremony ataupun upacara pembukaan yang akan digelar pada malam hari ini. Sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan selain para pemain yang sedang pemanasan tentu dari para penyelenggara baik dari PSSI bersama dengan FIFA telah melakukan berbagai persiapan di berbagai sisi lapangan. Salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di jeda pertandingan ataupun di halftime show itu akan ada penampilan dari salah satu penyanyi dan juga aktris Indonesia yang sudah go internasional yaitu Agnes Mo atau Agnes Monica. Dia akan tampil sebagai salah satu pengisi acara pada malam hari ini. Nah, dari akun resmi atau Instagram pribadi dari Agnes sendiri yang mengabarkan sehari sebelumnya menunjukkan bagaimana potret dirinya tengah melakukan rehearsal ataupun sesi latihan untuk memberikan untuk mengisi salah satu acara yang akan digelar pada malam pertandingan antara Indonesia kontra Singapura pada malam hari ini. Kemudian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirabel, di Telolipo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz, pada Cermin Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar. Gimana kabarnya malam hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Dan untuk Anda juga yang malam hari ini lagi di luar gitu kan, ataupun juga masih lembur. Waduh, udah malam masih lembur ya. Udah tetap semangat aja ya. Mudah-mudahan apapun yang Anda lakukan hari ini semuanya bisa berjalan dengan lancar pendengar. Untuk Anda juga yang saat ini sedang dalam perjalanan juga tetap berhati-hati ya dalam membawa kendaraan Anda. Tadi tentunya kita lihat juga di beberapa titik di jalan di Kota Bandar Lampung ya, kendaraan yang melintas juga lumayan ramai nih, terutama untuk Anda yang akan melintas di seputaran Antasari ataupun juga di Mall Bumi Kedaton atau di depan Mall Bumi Kedaton, tepatnya di bawah flyover Mall Bumi Kedaton ya. Kendaraan yang melintas saat ini sedang ramai-ramainya, jadi untuk Anda yang sedang berkendara tetap berhati-hati, tetap pastikan keselamatan Anda, jangan ngebut-ngebut ya. Dan menemani Anda malam hari ini dalam Lampung Malam ini, kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Sebelum informasi kami hadirkan untuk Anda, kita dengarkan dulu rangkaian lagu-lagu yang juga membuka kebersamaan kita malam hari ini. Satu lagu dari miliknya Tiara Andi ini akan membuka kebersamaan kita kembali malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: didengerin. Lo komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

Jody dan Fabio Aser ya mendengar nih dengan aku memilihmu sedang bawa kita pada pukul 19:47 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda yang mungkin baru aja bergabung di 90,9 FM ataupun juga untuk Anda nih yang saat ini lagi kumpul-kumpul ya bersama dengan keluarga ataupun juga bersama dengan rekan-rekan tercintanya nih ya. Kami kembali menemani Anda pendengar dalam Lampung malam ini. Pendengar, untuk memastikan program makan bergizi gratis ini benar-benar berjalan dengan baik, seksi profesi dan pengamanan atau Propam Polresta Bandar Lampung, mereka melakukan pengecekan langsung nih ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau yang dikenal dengan SPPG. Pengecekan ini, pendengar, dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses mulai dari pengolahan hingga pendistribusian makanan berlangsung secara higienis, aman dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan juga bertujuan untuk memastikan bantuan makanan bergizi ini benar-benar sampai kepada para penerima yang berhak. Dan dalam pemeriksaan ini, pendengar, petugas mengecek ya kebersihan dapur, kualitas bahan makanan, proses memasak, hingga cara makanan dikemas sebelum didistribusikan. Aspek kebersihan juga menjadi perhatian utama nih agar masyarakat yang agar makanan yang disajikan akan tetap layak konsumsi dan tidak menimbulkan resiko kesehatan bagi penerimanya. Dan melalui pengawasan rutin seperti ini, tentunya Polresta Bandar Lampung berharap bahwa program makan bergizi gratis ini akan bisa berjalan optimal dengan kualitas makanan yang terjaga dan juga penyaluran yang tepat sasaran. Dan program ini juga diharapkan akan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus juga akan bisa mendukung upaya untuk peningkatan gizi dan kualitas hidup generasi penerus bangsa. Kami akan kembali hadir karena rangkaian lagu-lagu ya masih menemani Anda malam hari ini pendengar dalam acara Lampung malam ini.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
4: Mayday, mayday, deteksi makhluk lapar di area sekolah.
5: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
4: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah. Dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
5: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
4: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
5: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

0: Dengar pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda acara Sandiwara Radio dengan judul Antara Bisikan dan Kebenaran, produksi RRI Tarakan.
1: Terima kasih atas sambutan hangatnya. Saya tahu kalian semua adalah aset penting tim ini. Saya ingin kita bekerja dengan suasana yang terbuka dan profesional. Saya akan meluangkan waktu untuk bertemu kalian satu persatu, mendengarkan masukan tentang bagaimana kita bisa meningkatkan kinerja di kantor kita.
2: Iya, Bu. Tentu kami senang Ibu sudah menjadi atasan kami dan datang membawa energi baru. Kami siap mendukung sepenuhnya.
3: Betul sekali, Bu. Stabilitas tim ini sangat penting, Bu. Tapi memang ada beberapa hal kecil yang perlu segera ditangani agar tidak mengganggu operasional kantor kita, Bu.
1: Bagus semangat kalian. Selain itu, saya juga mengharapkan kerjasama dari kita semua.
2: Wih, Dewi.
3: Ya, kenapa, Bay?
2: Jangan keras-keras.
3: Oh,
2: aku dengar Ibu Yanti atasan kita nih agak cerewet dan teliti orangnya.
3: Ya kah?
2: Iya. Makanya kita harus lebih hati-hati.
3: Waduh, Bay, kalau begini proyek kita ke depan agak sulit nih.
2: Makanya itu, Wi, takutnya nih laporan proyek kita kemarin itu ketahuan.
3: Aduh, gawat nih, Bay. Oh, tapi kan kemarin itu kita bertiga ya sama si Rian kan. Nah, kalau kenapa-kenapa, kita bilang aja Rian yang bertanggung jawab.
2: Oh, benar juga, Wi. Pokoknya kita harus cepat-cepat nih bikin pendekatan ke Bu Yanti.

0: Selamat pagi Bu Yanti.
1: Pagi Dewi.
0: Ini saya bawakan kopi andalan dari kafe baru loh Bu. Saya tahu Ibu pasti butuh ekstra semangat untuk hari ini.
1: Terima kasih Dewi, kamu perhatian sekali.
0: Oh iya Bu, ini ada beberapa laporan kinerja triwulan 2 sebelumnya yang perlu Ibu lihat nih.
1: Bagus Dewi, laporan kinerja itu sangat penting. Saya juga baru mulai menyesuaikan diri dengan tim. Sejauh ini, tim terlihat solid ya.
0: Begitulah Bu, sebagian besar solid sih. Tapi sejujurnya, sebagai yang paling senior di sini Bu, saya merasa perlu menyampaikan sesuatu demi kelancaran kerja tim kita ke depan Bu. Ini soal Rian.
1: Rian? Pegawai yang menangani proyek desain kemarin? Kenapa dengan dia?
0: Dia memang pintar Bu.
1: Terus?
0: Tapi seringkali tidak disiplin. Dia sering terlambat, tenggat waktu mepet. Terus yang paling parah nih Bu,
1: apa itu?
0: Dia kurang punya inisiatif loh untuk membantu jika itu bukan bagiannya. Pelit. Kami semua jadi sering menanggung pekerjaannya. Kan males ya?
1: Ya, saya mengerti. Terima kasih atas kejujuranmu, Dewi. Ini penting untuk saya ketahui.
0: Iya, Bu. Memang sudah menjadi tugas saya sih untuk memastikan atasan nyaman.
1: Baik, terima kasih, Dewi.
0: Sama-sama, Bu.

0: Permisi Bu Yanti.
1: Ya Bayu.
0: Ini saya bawakan makan siang dari restoran favorit di sini.
1: Oh.
0: Ini satu buat Ibu.
1: Oh, terima kasih Bayu. Kebetulan saya belum sempat keluar.
0: Gini Bu, ada yang mau saya bicarakan.
1: Oh, silakan, silakan Bayu. Ada apa?
0: Ini tentang tim Bu.
1: Mm-mm.
0: Kami semua menyambut baik kepemimpinan Ibu. Tapi ada satu orang yang saya rasa akan menjadi masalah di masa depan nanti, Bu.
1: Siapa?
0: Rian, Bu.
1: Oh, Rian lagi? Apa yang kamu lihat dari Rian?
0: Menurut saya nih, Bu, Rian tuh kaku, susah diajak kerjasama. Dia hanya mau mengerjakan yang dia suka aja. Bahkan, gosipnya nih, Bu, gosipnya ya. Dia pernah memanipulasi data laporan agar terlihat lebih baik di mata atasan lama kami. Khawatirnya Bu Yanti akan terjebak juga. Dia terlihat cerdas Bu, tapi licik Bu.
1: Manipulasi? Itu tuduhan serius loh Bayu. Apa buktinya?
0: Saya memang tidak punya bukti fisik Bu. Cuma saya kan sudah lama nih di sini dan kami semua sudah tahu tabiatnya Rian. Saya ingin Ibu tahu soal ini sebelum terlambat, Bu.
1: Saya hargai kepedulian kalian. Saya akan coba menindaklanjuti hal ini.

0: Terus apa yang harus aku lakukan sekarang?
1: Emma?
2: Iya, Bu.
1: Tolong kasih saya laporan proyek yang kemarin.
2: Baik, Bu. Ini, Bu, laporannya.
1: Oke, terima kasih, Emma. Emma?
2: Iya, Bu.
1: Tolong kasih saya laporan proyek yang kemarin.
2: Baik, Bu. Ini, Bu, laporannya.
1: Oke, terima kasih, Emma.
0: Terus, apa yang aku harus lakukan sekarang?
1: Loh, ini apa lagi? Kok beda ya dengan laporan yang dikasih Dewi tadi? Ini ada dana yang mencurigakan di sini. Oh, rupanya ini yang terjadi sebenarnya.
0: Kalian berdua tidak akan bisa mempengaruhi saya, karena kebenaran akan selalu mencari jalannya sendiri.
3: Jadi begini, Rian. Saya sudah melihat semua laporan kinerjamu dari tahun lalu sampai sekarang. Ada satu hal yang ingin saya konfirmasi.
4: Baik, Bu. Soal apa ya?
3: Saya sudah mendengar beberapa masukan dari rekan-rekanmu tentang laporanmu yang terlambat, kurangnya kolaborasi, dan sikap kamu yang selalu tertutup.
4: Iya, Bu. Saya mengerti. Saya tahu saya pendiam, dan itu membuat saya sering disalahpahami. Tapi saya pastikan saya selalu menyelesaikan tugas-tugas saya, Bu. Jika ada keterlambatan, itu karena saya berusaha memastikan datanya 100% akurat sebelum saya serahkan. Saya tidak pernah bermaksud menyembunyikan informasi.
3: Tapi kamu juga sering mengkritisi tentang laporan keuangan manajemen yang kamu anggap tidak sesuai, kan?
4: Ya, betul, Bu. Saya hanya pernah menyarankan agar kita menggunakan sistem pelaporan aset yang lebih transparan dan digital, agar semua orang bisa mengakses data yang sama, jelas, dan mempercepat audit.
3: Saya juga sudah memeriksa laporan kalian. Laporan Bayu dikumpulkan tepat waktu. Laporanmu terlambat satu hari. Tapi, Bayu memiliki dua kesalahan data di halaman 3. Laporanmu nihil kesalahan. Itu luar biasa.
4: Saya hanya bekerja, Bu. Saya hanya mau memberikan hasil yang terbaik buat kantor kita.
3: Baik, selain itu saya juga melihat catatan revisi. Sebenarnya, ada bagian laporan yang dibuat oleh Dewi dan Bayu yang hampir membuat proyek itu gagal karena kesalahan fatal pada perhitungan anggaran. Kamu yang menemukan dan merevisinya di malam hari.
4: Betul, Bu. Jika Ibu mencari pegawai yang bekerja cepat dan menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, saya orangnya. Tapi jika Ibu mencari orang yang pandai berdiplomasi, itu bukan saya.
3: Berarti hal yang saya dengar tentang kamu tidak sepenuhnya benar. Berarti hal yang saya dengar tentang kamu tidak sepenuhnya benar ya? Ternyata saya hanya menjadi sasaran lobi dan manipulasi sebagian orang.
4: Saya senang Ibu bisa melihat secara objektif dan tidak langsung percaya begitu saja.
3: Baiklah. Saya diminta oleh manajemen pusat untuk meninjau ulang kasus-kasus sensitif di kantor ini. Termasuk kebiasaan mereka yang sering menggunakan taktik menjatuhkan rekan kerja yang dianggap berpotensi lebih baik demi kepentingan mereka.
4: Jadi, Ibu sudah tahu sejak awal?
3: Iya, saya memanggil kamu bukan untuk mendengar pembelaan dari kamu, tapi untuk melihat kejujuran kamu, Rian.
4: Terima kasih, Bu. Saya sangat yakin Ibu akan bisa membawa perubahan di kantor kita.
3: Sama-sama, Rian. Kita akan membersihkan tim ini mulai dari sekarang. Dan saya akan sangat menghargai jika kamu bisa membantu saya.
4: Siap, Bu.

Semangat Yanti, ini hanya awal dari sebuah karir yang panjang. Tanggung jawabmu sebagai atasan tidak hanya sebatas manajemen, tapi juga menyingkap tabir di antara bisikan dan kebenaran.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

Ya, pendengar Menawan nih dari miliknya Drian Halif ya. Enak banget dengerin malam-malam gitu kan, saat Anda sedang menikmati waktu istirahat malam untuk Anda, ataupun juga untuk Anda nih yang saat ini sedang kumpul-kumpul, atau juga ada yang masih lembur belum bisa pulang. Tetap semangat aja ya. Untuk Anda yang sedang berkendara, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda, atau mungkin baru aja sampai nih di Kota Bandar Lampung ya. Selamat datang untuk Anda pastinya, selamat menikmati ataupun juga melihat gitu kan ya, tempat-tempat wisata yang ada di Provinsi Lampung yang tentunya luar biasa cantik-cantik gitu kan ya. Ya, selamat datang pastinya juga untuk Anda nih, ataupun untuk Anda yang mungkin akan pergi keluar kota Bandar Lampung ya, hati-hati di jalan. Dan kami temani Anda malam hari ini pendengar, kita akan berbincang, kita akan ngobrol nih tentang super flu pendengar. Yang mana belakangan ini istilah super flu ini kembali ramai ya diperbincangkan, dan kondisi ini merujuk pada influenza AH3N3 subklade K yang merupakan bagian dari virus influenza musiman pendengar. Dan juga meskipun disebut super flu, istilah ini pendengar sebenarnya bukan istilah medis resmi ya, karena namun influenza ini tetap perlu diwaspadai, terutama kepada sebagian orang nih. Infeksi saluran pernapasan bisa berkembang menjadi komplikasi yang lebih serius pendengar, salah satunya adalah pneumonia pendengar. Ya, sebagian besar penderita ataupun juga pada umumnya influenza ini gejalanya seperti demam ya, batuk, sakit tenggorokan, pilek atau hidung tersumbat, sakit kepala, nyeri otot, menggigil, serta juga tubuh terasa lemas. Nah, pada anak-anak gejala yang juga bisa disertai mual, muntah dan juga diare. Nah, sebagian besar penderita influenza juga bisa pulih pendengar dengan sendirinya, tapi kita tetap perlu memperhatikan perkembangan gejalanya, terutama pada anak-anak, lansia, ibu hamil serta orang yang memiliki penyakit penyerta atau daya tahan tubuh yang rendah. Kelompok tersebut dikatakan nih memiliki resiko yang lebih tinggi mengalami penyakit yang berat ataupun juga komplikasi, termasuk pneumonia di sini pendengar. Lalu yang jadi pertanyaan, gimana nih kita mengenali ketika infeksi saluran pernapasan ini mengarah ke pneumonia pendengar? Ya, salah satu tanda yang perlu kita perhatikan di sini adalah munculnya sesak atau kesulitan bernapas. Selain itu bisa juga muncul nyeri dada semakin lemah dan juga kondisi yang terus memburuk, atau demam dan batuk yang tidak kunjung membaik. Yang juga perlu kita waspadai adalah ketika seseorang nih sempat merasa kondisinya membaik tetapi kemudian gejalanya kembali memburuk. Dan kondisi seperti ini sebaiknya tidak dianggap sebagai flu biasa ya, dan ini perlu mendapatkan pemeriksaan medis pendengar. Pneumonia sendiri adalah infeksi yang menyerang paru-paru. Ketika terjadi, kantong-kantong udara di paru-paru ini bisa mengalami peradangan dan terisi cairan, sehingga seseorang ini bisa mengalami kesulitan bernapas. Karena itu pendengar, jangan hanya melihat flu ini dari seberapa berat demam atau batuknya aja. Perhatikan juga perubahan kondisi tubuh secara keseluruhan, terutama kemampuan bernapas dan tingkat kesadarannya. Nah, untuk mengurangi resiko penularan influenza, masyarakat bisa menerapkan langkah sederhana seperti rajin mencuci tangan, menggunakan masker ketika sedang sakit atau juga berada di tempat yang ramai, menerapkan etika batuk dan bersin, menjaga kondisi tubuh, cukup beristirahat serta mengkonsumsi makanan bergizi. Vaksinasi influenza juga bisa membantu menurunkan resiko penyakit berat, meskipun tidak memberikan perlindungan mutlak terhadap semua infeksi influenza. Jadi menghadapi fenomena super flu ini tidak perlu dengan panik ya. Yang lebih penting adalah tetap waspada mengenali gejalanya dan juga mengetahui kapan harus mencari pertolongan medis. Nah, jika muncul nih sesak napas, nyeri dada, kondisi semakin lemah, lalu juga penurunan kesadaran atau gejala yang sempat membaik kemudian kembali memburuk, sebaiknya segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan pendengar.
Karena semakin cepat komplikasi dikenali dan ditangani, maka akan semakin besar juga peluang untuk mencegah kondisi menjadi lebih berat. Kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda dalam Lampung malam ini.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Hari ini kegembira, melangkah di udara.

Pendengar, masih dalam acara Ngopi Lampung, kita masih ngobrolin tentang super flu ya pendengar. Super flu ini adalah influenza yang bisa menular nih melalui percikan dari saluran pernapasan ketika seseorang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara. Dan juga virus ini juga bisa berpindah melalui tangan atau juga benda yang sudah terkontaminasi kemudian masuk ke tubuh kita ketika kita menyentuh mata, hidung, atau mulut. Gejalanya pun umumnya mirip pendengar dengan flu pada umumnya, mulai dari demam atau meriang, batuk, pilek, sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri otot, juga sampai tubuh terasa lemah. Nah, lalu apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya? Yang pertama, biasakan nih untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir pendengar. Lalu terapkan juga etika batuk dan bersin dengan menutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau bagian dalam siku pendengar. Ketiga, jaga juga kondisi tubuh dengan pola hidup sehat. Dan untuk kelompok yang memiliki resiko tinggi, tentunya vaksinasi influenza tahunan juga bisa menjadi salah satu upaya perlindungan. Vaksinasi ini terutama ditujukan untuk membantu menurunkan resiko penyakit berat dan juga komplikasi akibat influenza pendengar. Dan satu lagi nih pendengar, tentunya yang tidak kalah penting, jangan sembarangan ya mengkonsumsi antibiotik ketika terkena flu. Influenza disebabkan oleh virus, sedangkan antibiotik digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Penggunaan antibiotik ini sebaiknya berdasarkan pemeriksaan serta juga anjuran tenaga kesehatan. Nah, jika sudah mengalami flu, sebaiknya juga beristirahat di rumah ya, mencukupi kebutuhan cairan, menggunakan masker ketika harus berinteraksi dengan orang lain, dan memantau perkembangan gejala. Namun, bila muncul sesak napas, nyeri dada, dehidrasi, tubuh terasa sangat lemah, lalu juga penurunan kesadaran atau kondisi justru semakin memburuk, segera nih cari pertolongan medis. Jadi, menghadapi super flu ini nggak perlu ya dengan kepanikan. Yang dibutuhkan ini adalah kewaspadaan dan kebiasaan hidup sehat. Nah, mulai dari diri sendiri, jaga juga kebersihan tangan, gunakan masker saat sedang sakit pendengar, hindari kontak dekat ketika mengalami gejala, dan lindungi anggota keluarga yang termasuk kelompok rentan. Karena mencegah penularan ini bukan hanya tentang menjaga kesehatan diri sendiri, tetapi juga tentang melindungi orang-orang yang ada di sekitar kita. Menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat, saat lagi kami akan kembali hadir dalam acara Ruang Rindu. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Ya, selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Kami kembali hadir menemani Anda dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Kami akan mengundang Anda untuk ikut berinteraksi bersama kami ya pendengar. Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, malam hari ini untuk Anda yang ingin ikut bergabung ya, bisa kirimkan WhatsApp Anda kepada kami di 0811-7207-909 ataupun juga bisa langsung telepon melalui WhatsApp juga ya di 0811-7207-909. Nanti kita angkat teleponnya, Anda bisa request lagu-lagu kesayangan Anda tentunya malam hari ini dalam acara Ruang Rindu ya. Dan membuka kebersamaan kita dalam acara Ruang Rindu, kami akan hadirkan dulu rangkaian lagu-lagu yang mungkin akan membangkitkan memori Anda ya tentang hal-hal yang mungkin menjadi kenangan nih lewat lagu-lagu yang dulu sering Anda nyanyikan bersama dengan orang-orang terkasih mungkin ya, teman-teman yang udah lama gitu kan yang gak ketemu gitu kan. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja dengarkan lagu-lagu yang telah kami persiapkan untuk menemani Anda pendengar. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: dimanapun Anda berada, masih dalam acara Ruang Rindu ya. Kami undang Anda nih untuk ikut bergabung bersama kami. Halo, Assalamualaikum RRI. Iya, halo, dari siapa di mana? Ini gak terdengar ya suaranya ya. Halo, Assalamualaikum. Iya, dari siapa di mana nih?
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, ini dari siapa ya?
1: Dari Yogi.
0: Dari Yogi. Gimana kabarnya nih Yogi?
1: Alhamdulillah belum hujan.
0: Ah, kamu di sana belum hujan?
1: Belum.
0: Oh, kalau di sini sudah berapa kali nih hujan, walaupun ya pernah sekali deras sih ya. Selebihnya gerimis-gerimis.
1: Ya
0: gitu.
1: Cuma malam minggu kemarin aja.
0: Cuma malam minggu sekali doang ya, tapi deras ya.
1: Iya.
0: Ya lumayan lah ya, bisa ngebuang debu-debu di atap ya.
1: Nah, besok mau itu aja lah, numpang mandi tempat masalah aja.
0: Aduh, masalah udah tutup pintu dia. Nggak terima tamu. Ya udah, tamu. Bu RT aja. Bu RT biasanya lagi sibuk ngurusin tetangga.
1: Oh, iya.
0: Aduh, aduh, dasar aduh, itu.
1: Dasar ya.
0: Gang pemancar ya. Oke deh, Yogi pengen denger lagu apa nih malam ini?
1: Mangu aja.
0: Mangu yang mana sih?
1: 420.
0: Oh, yang 420. Oke deh.
1: Yeah.
0: Siap, nanti kita puterin lagunya buat kamu ya.
1: Iya, yeah, makasih Kak Arina.
0: Iya, yeah, sama-sama.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Yogi yang udah ikut gabung malam hari ini. Dan untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, boleh ya. Bisa gabung melalui telepon di 0721-269-720. Ataupun juga bisa bergabung melalui WhatsApp ya. Bisa kirimkan WhatsApp Anda kepada kami atau telepon WhatsApp juga boleh nih. Bisa langsung telepon di 0811-7207-909. Ini kayaknya udah ada yang ikut bergabung kembali ya. Halo, selamat malam RRI. Ya, halo, dari siapa di mana nih? Ah, ini kayak mana sih ya? Oke deh, kalau gitu kita tutup dulu teleponnya. Untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, Anda akan masih ya menantikan kebersamaannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Aduh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.

Untuk ikut bergabung bersama kami ya, Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp. Andina masih akan menantikan kebersamaan Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Oke, ini sudah ada yang ikut bergabung ya bersama kita dalam acara Ruang Rindu melalui WhatsApp nih. Ada dari Matsuki yang katanya pengen request lagunya Januari. Oke deh, siap Kak. Nanti kita puterin ya lagunya. Dan di sini Kak Matsuki juga katanya salam kenal nih dari Banten ya. Dan sekedar informasi, katanya di RRI di Banten nih frekuensinya jernih banget. Oke, terima kasih buat Kak Matsuki dari Banten ya. Salam kenal juga buat teman-teman di sana pastinya. Untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung bisa ya, bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp. Andina akan masih terus menantikan kebersamaan Anda mendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih Kak sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

Ya, mendengar masih bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung nih, masih menemani Anda malam hari ini ya. Dan oke deh, kita bacakan lagi WhatsApp yang sudah ikut bergabung malam hari ini. Oke, siapa tidak menyebutkan namanya nih, katanya pengen dengerin lagu-lagu yang lama, Kak. Oke, baiklah kalau gitu ya. Katanya pengen denger lagunya Nicky Astria yang Mengapa. Baik, nanti kita cariin lagunya ya buat kamu. Untuk Anda dimanapun berada pendengar, tentunya masih bersama Pro 1 nih, masih akan terus menemani Anda di malam hari ini. Untuk Anda yang ikut bergabung, bisa bergabung bersama kami melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp ya. Andina akan menantikan kebersamaan Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, tentunya dalam acara Ruang Rindu.

Ya, mendengar informasi lalu lintas juga kami coba hadirkan nih untuk Anda malam hari ini. Kita akan hadirkan informasi dari Simpang Itera nih, pendengar. Ah, mentang-mentang sudah malam ya, banyak pengendara roda 2 nih yang gak pakai helm. Padahal kendaraan yang melintas dari Simpang Itera ini gede-gede ya, ada truk-truk segala macam, ada bisnya gitu kan. Jadi bisa dibayangkan nih bahaya pastinya kalau misalkan Anda membawa kendaraan tidak menggunakan helm, pendengar. Apalagi kalau misalkan Anda membonceng anak-anak ya, gak pakai helm, aduh. Ya, walaupun sudah malam gitu kan ya, yang pastinya helm ini bukan digunakan untuk menghindari polisi, pendengar, atau takut ditilang. Tapi helm digunakan untuk keselamatan Anda pastinya saat berkendara. Dan sekali lagi untuk para orang tua ya, ah sedih deh kalau ngelihat anak-anak bawa kendaraan ya, padahal belum waktunya boleh membawa kendaraan. Dan malam hari ini kendaraan yang melintas dari Simpang Itera cukup ramai ya, pendengar. Banyak kendaraan yang gede-gede nih, bis, ada truk juga gitu kan ya, yang melintas. Dan juga di pinggir-pinggir jalan kita lihat di sini ramai sekali para pelaku UMKM ya. Dan pelanggannya juga ramai ya, karena di sini kita lihat banyak kendaraan yang terparkir di pinggir jalan, pendengar, untuk menikmati ataupun untuk jajan kuliner ya. Ya, pokoknya untuk Anda pendengar, kami akan masih terus menantikan kebersamaan Anda dalam acara Ruang Rindu. Oh, ini ada yang ikut bergabung kembali nih melalui WhatsApp ya. Dari siapa sih? Dari Mbak Jaini di Sekincau, Lampung Barat. Wah, selamat malam nih Lampung Barat. Ini sedang hari ulang tahun Lampung Barat ya, lagi rame-ramenya ya. Oke deh, katanya nih Mbak Jaini pengen request lagunya Endang Sukamti yang Kampung Halaman. Salam buat Sobirin, lalu Sadeli dan juga Jilan katanya nih ya. Sekali di udara tetap di udara, terima kasih. Oke, terima kasih juga buat kamu nih Mbak Jaini yang ada di Sekincau Lampung Barat, sehat-sehat ya. Wah, ini Lampung Barat lagi rame ya, bisa dibilang karena sedang merayakan hari ulang tahun. Dan hari ulang tahun Lampung Barat juga terlihat prepare-nya luar biasa ya. Baiklah kalau gitu, kita langsung aja putarkan lagu yang sudah di request tadi dari miliknya Nicky Astria, yang mengapa ya. Selamat mendengarkan dan tetap bersama Pro 1.

0: rumah bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, leh.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah, kan? Repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

Krisdayanti dengan Pilihlah Aku. Pendengar, ini lagu yang booming di tahun 2004 ya, atau lebih kurang 22 tahun yang lalu gitu kan ya. Tapi tentunya masih enak juga kita dengerin di malam hari ini dalam acara Ruang Rindu. Pendengar, kami ucapkan selamat malam untuk Anda yang masih dalam perjalanan nih. Pendengar, agak sedikit berbeda dari Simpang Itera ya, dari Simpang Lungsir nih, kendaraan yang melintas walaupun masih lumayan banyak yang melintas ya dari Simpang Lungsir, tapi memang gak seramai ya dari Simpang Itera ya pendengar. Dan juga kita lihat di sini meskipun gak ramai para pelaku UMKM yang berjualan di pinggir jalan ya, tapi banyak juga masyarakat yang nongkrong-nongkrong ya di pinggir jalan di sekitaran Simpang Lungsir pendengar. Dan tentunya dalam acara Ruang Rindu, kami kembali undang Anda untuk ikut bergabung bersama kami.

Kami ada bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp. Adina akan masih menantikan kebersamaan Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Kadang-kadang kita pengen tidur gitu ya, udah ngantuk, tapi kadang-kadang matanya juga nggak bisa mejem pendengar. Ya udah, kalau misalkan malam hari ini belum bisa mejem, belum bisa tidur gitu kan, sambil menikmati suasana malam hari yang santai malam hari ini pendengar, Anda bisa terus dengarkan siaran kami hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang ikut bergabung pendengar, bisa telepon langsung di 0721-269-720 ataupun juga bisa ya telepon melalui telepon WhatsApp di 0811-7207-909. Selamat malam buat Dini yang ada di Teluk yang katanya pengen dengar lagunya Best Jam. Best Jam yang mana nih? Gak disebutin ya. Tapi nanti Andina pilihin deh lagunya Best Jam ya. Kira-kira yang mana nih best jamnya? Oke, nanti Anda pilihin yang mana ya? Yang bukan Pujangga gimana nih? Kayaknya udah lama juga kita gak dengerin lagu yang satu ini ya. Dan baik untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, jangan kemana-mana pendengar, kami hadirkan dulu nih lagu yang sudah di request oleh Dini di Teluk, yang lagu yang dipopulerkan oleh best jam dengan Bukan Pujangga. Selamat mendengarkan.

Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung nih, masih menemani Anda. Selamat malam untuk Anda nih yang ada di Sukarame, enggak nyebutin nama enggak apa-apa ya. Oke deh, katanya pengen dengerin lagunya siapa nih? Oh, Si yang aku tersenyum lagi. Baik, nanti kita puterin lagunya ya buat kamu. Dan untuk Anda pendengar, kami masih akan menemani Anda ya hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat dalam acara Ruang Rindu. Untuk Anda yang malam hari ini masih di dalam perjalanan, udah gak sabar pengen pulang, tetap berhati-hati ya. Dan untuk Anda juga yang mungkin baru saja menginjakkan kaki di Sang Bumi Ruwajurai nih, Provinsi Lampung ya, kami ucapkan selamat datang untuk Anda. Untuk Anda yang berkendara, yang mungkin merasa ngantuk gitu kan ya, ya udah berhenti sebentar untuk cari minum kopi dulu mungkin, baru kembali lanjutkan perjalanan Anda pendengar. Dan pastinya juga tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan untuk Anda pendengar. Dan kami kembali temani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu yang sudah kami persiapkan tentunya dalam acara Ruang Rindu.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak di

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

Ya, mendengar hidupkan, damaikan hatimu nih dan miliknya kafein sedang bawa kita pada pukul 22 lebihnya 53 menit waktu Indonesia Barat. Andina sudahi dulu ya kebersamaan kita dalam acara Ruang Rindu. Mendengar, pada pukul 23 nanti Andina kembali hadir menemani Anda dalam acara Lampung Malam ini. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap dengarkan kami di 90,9.

Selamat malam untuk Anda pendengar, selamat menikmati waktu istirahat malam Anda ya. Masih bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda malam hari ini pendengar dalam Lampung malam ini. Kami juga akan hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi ke ruang dengar Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan informasi untuk Anda pendengar dari depan Mall Bumi Kedaton atau tepatnya di bawah flyover Mall Bumi Kedaton ya. Wah, udah gelap banget di sini ya pendengar ya, tapi ternyata kendaraan yang melintas juga masih lumayan ramai ya. Jadi untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda. Jangan ngebut-ngebut ya pendengar, walaupun mungkin saat ini ngerasanya wah jalan lagi gak terlalu ramai, gak terlalu padat, tapi yang pasti tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan pendengar.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, ada kabar baik nih untuk masyarakat yang sehari-hari melintasi kawasan Sukabumi Bandar Lampung, Jalan Pangeran Tirtayasa. Saat ini tengah diperbaiki ya, dan proyek juga sudah memasuki tahap pengecoran beton. Dan perbaikan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kondisi jalan yang menjadi salah satu jalur penting bagi aktivitas masyarakat. Nah, dengan adanya pengecoran beton, diharapkan kondisi jalan ini nantinya akan bisa lebih baik ya, dan memberikan juga kenyamanan untuk para pengguna jalan. Namun selama proses pengerjaan berlangsung, tentu aja ada nih penyesuaian yang perlu diperhatikan oleh masyarakat, terutama para pengendara yang biasa melintas di kawasan tersebut. Karena itu pendengar, jalur alternatif juga turut mendapatkan perhatian dan dilakukan perbaikan. Nah, langkah ini diharapkan nantinya akan bisa membantu menjaga kelancaran arus kendaraan selama pekerjaan di Jalan Pangeran Tirtayasa berlangsung. Untuk masyarakat yang setiap hari menggunakan jalur ini pendengar, tentu pekerjaan perbaikan jalan ini membutuhkan sedikit kesabaran. Perjalanan mungkin harus sedikit menyesuaikan, terutama ketika kendaraan diarahkan untuk menggunakan jalur alternatif. Meski begitu, perbaikan ini diharapkan juga bisa memberikan manfaat ya dalam jangka panjang. Dan jalan yang lebih baik juga bukan hanya membuat perjalanan menjadi lebih nyaman, tetapi juga akan mendukung aktivitas masyarakat, mobilitas kendaraan, dan kelancaran perekonomian di kawasan sekitar. Jadi pendengar, bagi pengendara yang akan melintas di kawasan Jalan Pangeran Tirtayasa, Sukabumi, Bandar Lampung, tetap berhati-hati, ikuti arahan petugas di lapangan, dan juga perhatikan rambu-rambu selama proses pekerjaan berlangsung. Ya, semoga proses perbaikan berjalan lancar ya. Dan juga setelah selesai nanti, masyarakat juga akan bisa menikmati akses jalan yang lebih nyaman, aman, dan tentunya lebih baik.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Pendengar, bela negara bukan hanya tentang mengangkat senjata atau ikut berperang aja di tengah kehidupan masyarakat saat ini ya. Bela negara ini bisa dilakukan dengan banyak cara, termasuk melalui pendidikan, menjaga persatuan, dan juga memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar. Nah, pesan inilah yang disampaikan Komandan Korem 043 Garuda Hitam, Brigjen TNI Sumarlin Marzuki, kepada mahasiswa STKIP PGRI Bandar Lampung. Dalam kesempatan itu, pendengar, mahasiswa diajak nih untuk memahami bahwa generasi muda ini punya peran penting dalam menjaga keutuhan bangsa. Apalagi mahasiswa adalah bagian dari kelompok intelektual yang nantinya akan terjun langsung ke tengah masyarakat. Tentunya nilai bela negara ini menurut menteri yang materi yang disampaikan tidak harus diwujudkan melalui hal-hal besar. Justru bisa dimulai dari tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, memiliki rasa cinta terhadap tanah air, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, serta bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Nah, untuk mahasiswa pendengar, semangat bela negara ini juga bisa diwujudkan ya melalui kesungguhan dalam belajar. Karena dengan memiliki ilmu, keterampilan, dan karakter yang baik, mahasiswa bisa menjadi sumber daya manusia yang mampu untuk memberikan manfaat bagi bangsa. Dan pesan ini juga menjadi semakin penting di tengah berkembangnya zaman, pendengar, yang begitu cepat. Generasi muda saat ini tidak hanya menghadapi tantangan di dunia nyata saja, tetapi juga di ruang digital. Informasi yang begitu mudah menyebar membuat mahasiswa perlu memiliki kemampuan untuk memilah informasi dan tidak semua terprovokasi dan tetap menjaga sikap kritis. Karena itu, pendengar, bela negara pada akhirnya bukan soal gimana kita mempertahankan negara dari ancaman. Lebih jauh lagi, bela negara ini adalah tentang bagaimana setiap warga negara ini menjalankan perannya dengan baik. Nah, untuk mahasiswa, caranya bisa dimulai dari belajar dengan sungguh-sungguh ya. Lalu juga bisa menjaga persatuan, menghormati perbedaan, menggunakan media sosial secara bijak, dan nantinya mengabdikan ilmu untuk masyarakat. Sebab pendengar, masa depan bangsa ini tidak hanya ditentukan oleh mereka yang berada di pemerintahan saja atau di institusi negara. Masa depan Indonesia ini juga ditentukan oleh generasi muda yang hari ini sedang menyiapkan dirinya melalui pendidikan. Dan dari bangku kuliah inilah, pendengar, nilai bela negara akan bisa tumbuh, bukan sekedar sebagai sebuah slogan aja, tetapi juga menjadi sikap dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, informasi ini mengakhiri pula ya kebersamaan kita malam hari ini dalam Lampung Malam ini, menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu, tentunya masih menemani Anda bersama Pro 1 di 90,9 FM. Selamat menikmati waktu istirahat malam Anda. Tentunya, pendengar, kita akan berjumpa kembali esok pagi bersama Pro 1.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

Pendengar Pro 1, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami, seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini 26 September 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali kali ini Dian Oktavia bisa kembali menemani Anda di Lampung pagi ini. Dalam kebersamaan kita dari pukul 5 hingga 10 pagi, tentunya kami sudah menyiapkan serangkaian informasi menarik. Dan kita akan awali terlebih dahulu kebersamaan pada hari ini dari jam 5 hingga jam 6 pagi dalam Dialog Kajian Islami Mutiara Pagi. Pada hari ini kami akan mengangkat sebuah tema terkait dengan tanda-tanda budak atau hamba dunia bersama dengan narasumber Ustadz Imron Mansur SAG. Kami juga turut mengundang serta untuk interaksi Anda pendengar bergabung bersama kami melalui line telepon 0721269720 atau juga di line WhatsApp 0811720709. Tapi sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran dan lantunan nada-nada Islami. Kali ini kita akan dengarkan Quran Surat Al-An'am ayat 160 sampai 165 yang dibacakan oleh Sofyan Hadi. Selamat mendengarkan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kali ini kita kembali hadir di ruang dengar Anda dalam dialog kajian Islami Mutiara Pagi. Bicara terkait dengan tema hari ini, pendengar, kita akan mengangkat sebuah tema terkait dengan tanda-tanda budak atau hamba dunia. Kita tahu bahwasannya memang kita hidup di dunia ini sebagai tempat kita hidup, mencari bekal untuk menuju akhirat, dan sifatnya pun singkat. Islam tidak melarang kita punya harta, mengejar kesuksesan, ataupun menikmati nikmat dunia. Tapi kita perlu berhati-hati ketika dunia mulai menguasai hati dan membuat kita lalai dari Allah. Dalam kajian kali ini, kita mengangkat tema tanda-tanda budak atau hamba dunia. Mari kita bersama-sama mengenali tanda-tandanya dan bermuhasabah. Apakah kita sedang menggunakan dunia ini untuk menuju akhirat atau justru hati kita telah diperbudak oleh dunia? Mari kita berdiskusi bersama dengan narasumber pada hari ini, Ustadz Imron Mansur SAG. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini Ustadz untuk sharing bersama kami terkait dengan tanda-tanda budak hamba dunia. Kita juga mengundang serta untuk interaksi pendengar bergabung bersama kami melalui line telepon di 0721269720 atau juga di WhatsApp 0811720709. Namun sebelum itu kami juga ingin mendengarkan terlebih dahulu Ustadz mukadimah dari Ustadz terkait dengan tema hari ini, tanda-tanda budak atau hamba dunia. Silakan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, tema yang akan kita angkat adalah tentang tanda-tanda seseorang telah menjadi budak dunia atau menjadi hamba dunia. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, kita telah sama-sama memahami bahwa kita ini adalah Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ikrar kita di dalam membaca surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Dalam realita kehidupan dari zaman dahulu, ya, dari zaman nabi-nabi terdahulu sampai kepada hari ini, ternyata ada oknum-oknum manusia, ada orang-orang yang menyimpang daripada tujuannya diciptakan untuk menjadi hamba Allah. Tetapi dia justru menjadikan dunia ini sebagai sembahannya. Pada masa dulu kita dengar ada istilah Korun, ya. Korun, Fir'aun, Haman, kita kenal pula ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, di mana mereka mempertuhankan dunia ini. Maka para pendengar yang berbahagia, hari ini pun atau saat ini pun, kita mendengar dan menyaksikan, ternyata budak-budak daripada dunia akan tetap ada sampai pada hari kiamat. Oleh sebab itu, dengan mengetahui tanda-tanda budak dunia ini, maka kita berupaya semaksimal mungkin agar jangan sampai kita termasuk ke dalam kategori orang-orang yang telah melenceng daripada hakikat penciptaannya. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, salah satu dalil yaitu hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Ta'isa 'abdud dinar, Ta'isa 'abdud dirham, Ta'isa Abdul Khamisah, Ta'isa Abdul Khamilati. Nabi mengatakan, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khamisah, dan celakalah hamba kamilah. Jika ia diberi, ia senang, tetapi jika tidak diberi, ia marah. Celakalah ia dan tersungkurlah. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, hadis ini menggambarkan kepada kita tentang warning, tentang peringatan. Agar kita berhati-hati, jangan sampai menjadikan dunia yang digambarkan di sini adalah dinar, dirham, pakaian-pakaian mewah, peralatan-peralatan mewah, fasilitas-fasilitas mewah yang dijadikan tujuan dalam kehidupan ini. Maka Nabi mengatakan, celakalah mereka yang menjadikan uang ini sebagai Tuhannya, sebagai ikutannya, yang menjadikan harta benda sebagai ikutannya. Ciri mereka adalah diantaranya, kata Nabi, jika mereka diberi, mereka senang. Ya, jika mereka disuap, disogok, mereka senang. Tetapi ketika mereka tidak diberikan sogokan, tidak diberikan riswah, mereka marah. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, di antara tanda-tanda budak dunia, yang pertama adalah ketika ia melakukan ibadah, ibadahnya ini dilakukan hanya berniat untuk mencari dunia. Ada orang yang melakukan sholat 5 waktu, tetapi yang ia lakukan adalah dalam rangka untuk mencari pengikut. Ada orang yang menunaikan ibadah haji, tetapi ibadah hajinya dipergunakan untuk mencari gelar, untuk mencari pengaruh. Ada yang melakukan infak sedekah, tetapi infak dan sedekahnya ini untuk mencari perhatian daripada manusia. Maka orang-orang yang menjadi budak dunia, terkadang ia melakukan ibadah, tetapi ibadah yang dilakukannya bukan niat untuk mencari ridho Allah, tetapi dengan niat untuk mencari dunia. Kemudian yang kedua, orang yang mentuhankan dunia atau orang yang menjadi budak dunia, mereka tidak peduli lagi dengan status halal haram. Yang ada pada pikiran mereka adalah bagaimana mendapatkan pangkat dan jabatan, harta yang sebanyak-banyaknya. Tidak peduli apakah ia zalim kepada orang lain, apakah ia mungkin menganiaya keluarganya, menganiaya masyarakatnya, atau mungkin menganiaya rakyatnya, dia tidak peduli. Yang penting ia mendapatkan harta sebanyak-banyaknya dengan tidak memperdulikan status halal haram. Dan ini kita saksikan, para pendengar yang berbahagia. Dari masa dahulu hingga hari ini, ternyata apa yang dikatakan oleh Nabi sangat tepat sekali. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, apabila seorang manusia itu diberikan emas 1 lembah, dia belum puas. Dia akan berusaha kembali mencari 1 lembah kembali. Dia akan kaget. Dia akan puas tatkala ia telah berada di liang lahat, tatkala mulutnya telah tersumpal oleh tanah liang lahat. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, mereka tidak memperdulikan lagi tentang status halal haram. Padahal orang-orang yang beriman, orang-orang yang meyakini akan adanya hari pembalasan, adanya hari akhirat, ia betul-betul menimbang tentang hal haram. Karena orang-orang yang beriman kepada hari akhir yakin betul bahwa apa yang ia konsumsi, apa yang ia bangun untuk rumahnya, apa yang ia simpan untuk tabungannya, ketika itu bersumber dari hal yang haram, maka itu akan menjadi sebab di antara doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan menjadi sebab ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, kemudian orang-orang yang menjadi budak dunia, ia pun mudah meninggalkan kewajiban-kewajiban ibadah. Sholatnya berantakan, Ramadannya berantakan, kewajiban-kewajiban hartanya berantakan, maka ia mudah meninggalkan kewajiban-kewajiban ibadahnya. Bahkan, sekalipun ia melakukan sholat, tetapi ia lakukan dengan malas, ia lakukan dengan cepat, dan ia lakukan dengan penuh dengan perhitungan. Bahkan terkadang ia melakukan ibadah sholat misalnya, di penghujung waktu, terkadang sholat, terkadang tidak. Terkadang ia sholat Jumat, terkadang tidak. Bahkan ia bisa mengalahkan sholatnya karena urusan bisnisnya, karena urusan pangkat dan jabatannya. Intinya, orang yang menjadi budak dunia, sholatnya berantakan. Bersholatnya tidak sesuai dengan apa daripada esensi daripada sholat, yaitu pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh sebab itu, para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, itulah di antara tanda-tanda orang yang menjadi budak dunia. Mari kita berusaha semaksimal mungkin mewujudkan kehidupan dunia ini seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wabtaghi fima atakallah huddarul akhirah wala tansa nasibaka minat dunia." Allah memerintahkan kepada kita agar kita berbekal untuk mencari bekal guna kehidupan kita nanti di akhirat. Wala tansa nasibaka minat dunia. Dan jangan kamu lupakan nasibmu di dunia. Jadi tidak terbalik, tidak terbalik. Ada orang yang terbalik. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk mencari bekal dunia, tetapi ketika berbicara akhirat, hanya jangan lupa kamu akan akhirat. Akhirat ia minimaliskan. Akhirat menjadi perhitungan kesekian kalinya. Tetapi dunia yang ia raih merupakan menjadi pertimbangan utama. Sehingga mereka menghalalkan segala cara untuk meraih tujuan. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita daripada tanda-tanda kuda-kuda ini. Selanjutnya kami kembalikan kepada Mbak penyiar. Persilakan.
0: Terima kasih Ustadz untuk mukadimah yang telah disampaikan terkait dengan tanda-tanda budak atau hamba dunia. Kita mengundang serta untuk pendengar juga Ustadz bergabung bersama kita kali ini untuk line telepon atau juga di line WhatsApp-nya. Kali ini sudah ada yang ikut bergabung juga di telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa, di mana Pak?
2: Dari Bandar Lampung, Mbak.
0: Iya, dengan siapa?
2: Hamba Allah, Mbak.
0: Baik, hamba Allah di Bandar Lampung. Pertanyaannya, ya, Pak, ini terkait tanda-tanda budak hamba dunia. Bersama dengan Ustadz Imran Mansur. Silakan pertanyaannya.
2: Assalamualaikum, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf, Ustadz, maaf ya, ini ada dua pertanyaan, Pak Ustadz.
1: Ya.
2: Pertanyaan pertama itu ya sesuai dengan ini temanya. Ya ini, Pak Ustadz, kan sekarang lagi rame-ramenya, Pak Ustadz, masalah istilah itu, ya. Itu kok balang, bahkan ala ulama, maaf ya Ustaz itu, kok membela udah jelas salah tapi dibela gitu Pak Ustaz. Nah itu karena apa, kan mungkin juga karena itu lah ya Pak Ustaz ya. Nah itu gimana Pak Ustaz ya, hukumnya seperti itu, itu mati-matian Pak Ustaz bela ini, bahkan udah gelar profesor juga Pak Ustaz. Nah yang pertama Pak Ustaz, yang kedua katanya kalau kita buang duri di jalan itu walaupun hanya duri, itu kan ya pahalanya besar Pak Ustaz ya. Nah, dan ya kenapa orang kok malah di gang-gang itu dibuat polisi tidur Pak Ustaz. Tak mengganggu orang-orang lagi di sekitar motor, ibu-ibu hamil, itu gimana Pak Ustaz, hukumnya Pak Ustaz?
1: Ya, baik-baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya langsung Allah. Ya.
0: Silahkan Ustaz.
1: Ya, jadi kepada hamba Allah yang ada di Bandar Lampung, yang pertama, ketika ada ulama atau mungkin tokoh ya yang membela yang salah ya, membela yang salah, padahal nyata-nyata salah ya, itu dibela. Nah maka para pendengar yang berbahagia, di dalam pandangan Islam, memang ulama itu ada dua macam. Ada ulama khair, ada ulama su. Ulama khair itu ulama yang baik, ulama yang benar. Sementara ulama yang su ini adalah ulama yang buruk. Ulama yang buruk, ulama yang jelek. Jelek perilakunya, jelek langkah-langkahnya, dan jelek tujuannya. Dan itu dari dulu ada, Maka dari zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, siapa yang berkhianat kepada Nabi Isa? Itu muridnya, murid kesayangannya. Nah, jadi ulama-ulama seperti ini, ulama yang tidak bisa menjadi panutan, ya, tidak bisa menjadi panutan. Jadi kalau kita ingin menjadikan panutan, ulama-ulama yang memang bukan menjual agamanya untuk mencari dunia, ya, ada ulama su, ya, oknum ulama su ini dia menjual ayat-ayat Allah, ya, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, yang salah jadi benar, yang benar menjadi salah untuk meraih keuntungan dunia. Maka ini pernah Nabi mengatakan termasuk golongan yang pertama kali nanti yang akan dimasukkan ke dalam neraka, ulama su ini. Nah, ini ya. Nah, sementara ulama yang benar, mereka tetap komitmen dengan membela kebenaran. Itulah ciri ulama yang benar. Nah, sementara yang kedua, tentang masalah polisi tidur. Apakah polisi tidur ini termasuk ke dalam kategori menghambat, ya, atau memberikan kesulitan kepada mereka yang menggunakan kendaraan? Ya, di dalam negara kita, ya, atau di dalam undang-undang kita itu telah diatur tentang keberadaan polisi tidur. Di mana polisi tidur itu diperbolehkan, ya, misalnya di jalan-jalan alternatif yang memang seperti di perumahan, ya, itu termasuk yang dibolehkan. Kenapa itu bukan jalan umum? Kemudian yang kedua, apabila tidak diberikan polisi tidur ini, ada kemungkinan besar pengendara motor ini melakukan kecepatan tinggi yang tidak terkendali. Kemudian diatur juga ketinggian polisi tidur. Jadi nggak boleh polisi tidur itu pakai bata, misalnya pakai bata bolong itu nggak boleh. Dia ketinggian, tapi diatur. Maka ketika nanti polisi tidur ini ada, itu hanya untuk rambu-rambu supaya pengendara motor ini tidak berlebihan memacu kecepatan kendaraannya. Nah, jadi sepanjang itu sesuai dengan aturan, itu diperbolehkan. Nah, tinggal nanti yang mengendari kendaraan, ya, hati-hati, tahu perutnya buncit karena hamil, ngebut-ngebut, ya, salah juga dia, kan. Atau mungkin tahu dia bawa telur, ya, ngeborong telur. Oh, dia menggunakan kendaraan ini dengan kecepatan yang tinggi, itu salah juga. Jadi di sini ada syaratnya apa, ya, yang ada Bandar Lampung, polisi tidur ini. Ketinggiannya, ya, kalau ketinggiannya itu yang benar, ya, itu sangat pendek, dan itu dia landai, jadi tidak patah. Nah, kalau yang patah inilah yang membuat gluk, gitu kan. Tetapi kalau dia landai, itu ngayun sifatnya. Itu diperbolehkan. Insya Allah tidak termasuk kepada mempersulit pengendara. Nah, sementara untuk di jalan umum itu tidak diperbolehkan. Ya, seperti di jalan utama itu tidak dibolehkan. Maka di jalan utama itu menggunakan rambu-rambu lain, ya, yaitu berupa alat peraga, ya, atau mungkin yang dipasang di jalan, dia tidak diperbolehkan menggunakan polisi tidur kalau di jalan utama atau jalan umum. Demikian, Pak, ya, yang ada di Bandar Lampung, ya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Oke, terima kasih banyak Ustadz untuk penjabarannya, ya. Memang ternyata juga ada oknum-oknum begitu, ya, Ustadz, ya. Dan kita harus selalu waspada dan mengetahui juga bagaimana caranya kita bisa membedakan begitu, ya, yang menjadi panutan tentunya dari ulama-ulama tersebut. Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk penjabarannya. Kali ini juga ada pertanyaan, ya, dari line WhatsApp. Ada Okay, baik, ini dari 0821-2828. Baik, pertanyaannya Ustadz, ini mau tanya juga kalau abis sholat tahajud, apa yang harus dibaca ya Ustadz supaya doa kita itu kabul? Terima kasih. Okay. Terima kasih untuk pertanyaannya, silakan Ustadz untuk jawabannya.
1: Ya, ya. Jadi kepada saudara yang menanyakan tentang masalah apa yang harus kita lakukan setelah sholat tahajud. Sholat tahajud ya salah satu daripada qiyamul lail ya, menghidupkan malam. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memerintahkan kita, menganjurkan kita untuk banyak-banyak beristighfar. Ya, banyak-banyak beristighfar. Jadi setelah kita sholat witir misalnya, kita membaca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, 3 kali. Rabbul Malaikatu Waruh. Nah setelah itu, kita banyak-banyak beristighfar. Banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bersalawat Nabi, ya. Kemudian kita banyak-banyak berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah sholat tahajud ya, ketika tengah malam ya, ketika kita menghidupkan malam kita dengan ibadah, itu waktu yang sangat dekat kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu saat yang sangat dekat dan waktu yang mustajab jika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu ya kepada yang bertanya, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bersolawat Nabi, kemudian banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau waktunya panjang ya, kalau waktunya panjang silakan mau ditambah dengan membaca Al-Qur'an ya, membaca apa namanya tasbih silakan. Tapi kalau waktunya singkat ya, waktunya sedikit, nggak lama lagi azan subuh, itu tadi banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak sholawat Nabi, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu alam.
0: Oke, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Kali ini kita juga sudah terhubung di line telepon. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
3: Iya.
0: Iya, apa kabarnya Mas Apin?
3: Alhamdulillah sehat Mbak Dian.
0: Alhamdulillah. Mbak Dian sehat, ya. Alhamdulillah, amin. Baik Mas Afin, kita sedang bersama dengan Ustadz Imron Mansur bicara terkait dengan tanda-tanda hamba atau budak dunia. Silakan untuk pertanyaannya.
3: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mudah-mudahan Pak Ustadz sehat Pak Ustadz ya.
0: Amin.
3: Sukses dan sehat Mbak Dian juga.
0: Amin.
3: Ini masalah budak-budak di dunia, Pak Ustadz ya. Soalnya gini, Pak Ustadz, banyak sekarang budak. Kalau budak Rabah bin apa Bilal bin Rabah sih enak, Pak Ustadz. Terumpahnya aja kita dengar udah di surga. Sekarang ini beda lagi, Pak Ustadz. Ada budak diperbudak nafsu. Kata Pak Ustadz tadi kan, harta, jabatan, dan wanita. Pertama saja nih, Pak Ustadz. Orang yang kuat imannya mungkin tidak bisa kita diperbudak oleh hawa nafsu dan apapun itu. Karena kita yakin bahwa itu salah. Sebagaimana Pak Ustadz, kalau orang udah ngerti, paham, tapi masih tetap ada, itu apakah juga itu rumlah, ibaratnya manusia itu banyak dosa dan bikin kesalahan? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz ya. Mbak Dian, sehat selalu, sekali udara, tetap udara, mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaannya Ustadz ya, udah tahu tapi kadang juga kita masih bahasanya kepleset mulu gitu ya Ustadz ya. Bagaimana Ustadz, mohon penjabarannya.
1: Ya, jadi kepada Mas Apin dan kepada kita semua, memang yang namanya manusia, kullu bani Adam khata. Tiap-tiap anak dan cucu Adam ini, ya termasuk kita itu, ada berbuat salahnya. Wa khairul khata, sebaik-baik orang yang salah, adalah mereka yang mau bertobat, at-tawabun, mereka yang mau bertobat. Nah, ketika orang yang menjadi budak dunia, ya, budak itu kan artinya hamba ya, hamba dunia, berarti dia telah melakukan kemusyrikan, syirik. Jadi orang yang menjadikan dunia ini sebagai ikutannya, sebagai Tuhannya, dia telah melakukan satu perbuatan syirik. Salah satu cabang syirik ketika ia mentuhankan dunia, menghalalkan segala cara untuk meraih apa yang dia inginkan. Nah, apabila orang itu telah berilmu, telah punya ilmu, telah punya pengetahuan, maka sanksinya lebih berat. Sanksinya lebih berat. Maka contoh seperti ulama ya. Ulama atau mungkin da'i atau mungkin mubaligh yang telah memahami halal haram tetapi tetap ia langgar, maka apa ancaman Allah? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar dosanya di sisi Allah apa yang kamu ucapkan tidak kamu lakukan. Dua kali Allah mengulang dalam ayat ini. Ya, dua kali. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ya, kalau bahasa kita jarkoni. Bisa ngajar, enggak bisa ngelakoni. Ya, kalau bahasa kaminya nawai mak makai. Dia ngajar, ngebimbing, tapi dia sendiri tidak mengamalkannya. Nah, maka Mas Apin ya, dan kepada kita semua, benar kata pepatah, apabila orang yang punya ilmu tidak diamalkan, itu seperti pohon yang tidak berbuah. Ya, pohon yang tidak berbuah. Nah, maka para pendengar yang berbahagia, sekalipun ilmu kita enggak banyak ya, sekalipun ilmu kita tidak banyak, maka mari kita amalkan ilmu kita yang sedikit ini. Insya Allah, walaupun ilmu kita sedikit, kalau kita amalkan, dia akan membuahkan hasil kebaikan. Itu Mas Apin ya. Jadi itu, apa nama sanksinya? Mereka yang berilmu, yang meremehkan ilmunya dengan cara tidak mengamalkannya. Demikian, Mbak Dian. Ya.
0: Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk jawabannya atas pertanyaan Mas Apin yang sepertinya banyak yang relate juga begitu ya Ustadz ya. Kalau kita dengarkan kajian, ingat ketika kita keluar gitu dari majelis ilmu tersebut, kadang-kadang kita lalai lagi gitu ya Ustadz. Tapi tentunya kita semoga termasuk dalam golongan yang selalu mengingat begitu ya Ustadz ya, apa yang menjadi ajaran dan juga pastinya selalu bermawas diri supaya tidak menjadi budak dari dunia. Baik Ustadz, sudah ada yang ikut bergabung juga lewat line telepon. Kali ini kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munir di Waikanan Tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun Pak Munir, gimana kabarnya Bapak?
4: Alhamdulillah sehat Mbak Dian.
0: Alhamdulillah. Silakan Pak Munir, pertanyaannya untuk Ustadz Imron Mansur terkait dengan tanda-tanda budak atau hamba dunia.
4: Ya, makasih Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh Pak Munir.
4: Ini Pak Ustadz minta penjabarannya kan. Jadi kalau sepertiga malam itu diterangkan bahwasanya Allah itu turun ke langit dunia Pak Ustadz. Jadi dia berfirman Anal Malik, Anal Malik, Anal Malik, Udu'uni pastajib lakum. Saya raja, saya raja. Kita berlakukan doalah kamu, aku kabulkan. Bahkan diterangkan ayat lain Pak Ustadz bahwasanya kalau kita sampai mengangkat kedua tangan kita, Allah itu malu kalau enggak dikabulkan. Nah itu aja poster minta banyak barangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Munir di Waikanan Negeri Baru.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Munir. Silakan Ustadz untuk jawabannya.
1: Baik ya. Jadi ada memang dalilnya ya. Ada dalilnya yang mengatakan bahwa Rob kami turun ke langit dunia pada setiap malam ketika tinggal sepertiga malam terakhir. Lalu berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doanya. Barang siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku akan penuhi permintaannya. Dan barang siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka aku, yaitu Allah, akan mengampuninya. Hadis tentang turunnya Allah ini atau nuzul Allah ini merupakan hadis yang mutawatir. Artinya hadis ini banyak diriwayatkan ya oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka di sini kita tidak diperkenankan ya untuk menggambarkan turunnya Allah itu bagaimana, bentuk turunnya seperti apa. Itu tidak diperkenankan ya, tidak diperkenankan. Yang penting kita punya satu keyakinan bahwa ketika malam sepertiga malam itu Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan seorang hamba ketika ia berinteraksi, ya, ketika ia berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat sholat tahajudnya. Nah, jadi kita membaca hadis ini sesuai literalnya saja, ya, tidak usah kita jabarkan secara bentuknya bagaimana turunnya, bagi dalam kondisi apa, tetapi ini menggambarkan begitu dekatnya seorang hamba di sepertiga malam, sehingga apapun yang dia minta, apapun yang dia istighfarkan, maka insya Allah Allah mengabulkan hajatnya. Ya, insya Allah kapan-kapan kita kaji secara khusus, tetapi secara global begitu, ya. Kalau kita ngedengar ayat misalnya, misalnya tangan Allah itu di atas tangan mereka ketika berbaiat, jangan kita gambarkan, oh, tangan Allah itu seperti tangan makhluk, nggak boleh. Hanya Allah yang tahu bagaimana tangan Allah itu, termasuk tadi, ya, hanya Allah yang mengetahui bagaimana Allah turun di sepertiga malam itu. Tetapi yang paling penting adalah keyakinan kita di malam itu ketika orang pada tidur, ketika orang pada terlena dengan guling dan bantalnya, kok ada seorang hamba yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kondisi itu termasuk kondisi pilihan. Kondisi pilihan yang menggambarkan kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian Pak Munir, ya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, Ustaz, terima kasih banyak untuk jawabannya. Satu lagi, Ustaz, ini adalah pertanyaan terakhir dari line WhatsApp, tapi mungkin memang di luar tema, tetapi kita juga ingin minta penjabarannya dari Ustaz, ya. Assalamualaikum, Pak Ustaz, ini dari hamba Allah di Panjang. Mau bertanya tentang sholat sunnah tasbih. Kira-kira waktu yang tepat itu di jam berapa, ya, Ustaz? Mohon pencerahannya.
1: Ya, baik, ya. Sholat sunnah tasbih, ya, ada ulama yang menganjurkan minimal kita lakukan satu kali dalam kehidupan kita, ya. Nah, maka kalau dia sholat tasbih ini, yang penting dia bukan dilakukan pada waktu yang terlarang, ya. Ada waktu terlarang dalam sholat, ya. Ada tiga waktu, ya, yang terlarang dalam sholat itu. Yang pertama, ketika habis subuh sampai masuknya waktu duha. Kemudian waktu tengah hari ketika matahari tegak di atas kepala, itu enggak boleh. Kemudian ketika setelah asar, itu pun tidak diperbolehkan. Nah, jadi itu, ya, tentang masalah sholat tasbih. Jadi kalau kita lakukan pada waktu yang memang tidak dilarang untuk sholat, ya. Demikian sementara yang dapat dijabarkan, ya. Karena ini cukup panjang, ya, kajiannya tentang masalah sholat tahajud, masalah sholat tasbih, ya. Itu perlu kita buka referensinya, ya. Tapi secara global itu.
0: Baik. Demikian, Mbak Dian. Terima kasih, Ustadz. Semoga nanti kita juga ada episode-nya sendiri, ya, Ustadz, yang membahas terkait dengan sholat-sholat tersebut. Baik, Ustadz, terima kasih banyak sudah menjawab beberapa pertanyaan dari pendengar yang sudah bergabung melalui line telepon dan juga line WhatsApp pada hari ini. Kita sudah berada di penghujung acara, Ustadz. Kami juga ingin dengarkan pesan yang ingin Ustadz sampaikan kepada para pendengar terkait dengan tema kita hari ini, tanda-tanda budak atau hamba dunia. Silahkan, Ustadz.
1: Baik, para pendengar yang berbahagia, di penghujung pertemuan kita pada pagi kali ini, kami hanya ingin mengingatkan kembali tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam surat Qasas ayat yang ke-77, ya. Surat Al-Qasas ayat yang ke-77. Ayat ini perlu kita ingat-ingat terus, ya, agar kita menempatkan diri di dunia ini sesuai dengan proporsinya, sesuai dengan job kita di dunia. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah, wa la tansa nasibaka minad dunya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, wa la tabghil fasada fil ardi, innallaha la yuhibbul mufsidin. Terjemahannya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu, pahala negeri akhirat. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa prioritas kita, timbangan kita di dalam meraih dunia adalah akhirat. Ya, adalah akhirat. Kita jadikan dunia ini sebagai jalan jembatan untuk menuju negeri akhirat. Bukan terbalik ya, bukan terbalik. Seakan-akan kita hidup di dunia ini akan kekal dan abadi. Sehingga kita tidak mempertimbangkan nasib kita di akhirat. Yang terbalik. Tetapi pertimbangan utamanya adalah apakah ini bermanfaat untuk akhirat saya ataukah tidak bermanfaat untuk akhirat saya. Ini yang menjadi pertimbangan utama. Silakan kita mau berdagang, silakan kita mau berbisnis, silakan kita bekerja mungkin sebagai pegawai, tetapi ingat, ketika kita mencari dunia, hendaknya memperhatikan rambu-rambu. Rambu-rambu hijau artinya boleh kita lakukan. Rambu-rambu kuning hati-hati, ini subhat. Rambu-rambu merah, jangan, ini jangan diambil. Bisa jadi ini merupakan hak orang lain. Bisa jadi ini merupakan haram dari zatnya. Lampu merah menandakan perkara yang tidak boleh kita lakukan. Nah, maka insya Allah ketika kita mencari dunia dengan cara seperti ini, akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mari kita tutup pertemuan kita dengan membacakan doa kifaratul majelis. Subhanaka, subhanallah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Imron Mansur SAG untuk kajian kita pada hari ini terkait tanda-tanda budak hamba dunia. Dan semoga kita selalu mengingat bahwasannya memang dunia ini adalah menjadi kendaraan kita, bukan suatu yang harus kita tinggalkan, tapi jangan sampai dunia menguasai hati kita. Mari kita bermuhasabah dan selalu menjadikan diri menggunakan nikmat dunia dengan bijak, tidak lalai dari akhirat dan selalu mengutamakan ridhonya. Setelah ini pendengar, jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda dengan mengupdate informasi di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: PAB Goa Ekonomi sendiri adalah upaya percepatan pembentukan kelembagaan dan penguatan SPAB untuk seluruh satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Wekanang.
2: Fenomena bencana masih sangat mungkin terjadi dan satu-satunya cara yang bisa kita tempuh adalah meningkatkan kesiapsiagaan termasuk dengan menekan kerentanan melalui informasi cuaca.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Sabtu 26 September 2026 dengan topik berita. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Klimatologi Lampung meminta masyarakat mewaspadai dampak fenomena hujan di tengah musim kemarau saat ini. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilai Stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Di tengah kondisi kualitas udara yang dapat berubah sewaktu-waktu, langkah perlindungan diri menjadi hal yang penting diperhatikan. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung mengingatkan masyarakat, khususnya kelompok rentan, untuk lebih waspada dan mengurangi resiko paparan debu saat beraktivitas. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
3: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung terus mengingatkan masyarakat agar memperhatikan kondisi kesehatan, terutama bagi kelompok yang lebih rentan terdampak gangguan pernapasan. Kelompok tersebut meliputi balita, anak-anak, lansia, ibu hamil, serta penderita penyakit pernapasan kronis seperti asma. Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Noviani, mengatakan kelompok rentan sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah ketika kondisi udara yang kurang baik. Anak-anak dan balita dianjurkan lebih banyak berada di dalam rumah untuk mengurangi paparan debu dari luar lingkungan. Lansia dan penderita penyakit pernafasan kronis juga diminta membatasi aktivitas luar ruangan. Sementara ibu hamil yang harus melakukan pemeriksaan kesehatan atau beraktivitas di luar rumah dianjurkan menggunakan masker sebagai pelindung tambahan. Dinkes Provinsi Lampung menghimbau masyarakat, khususnya kelompok rentan, untuk lebih banyak berada di dalam rumah, menggunakan masker saat harus keluar ruangan, dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami keluhan yang semakin berat.
4: Nah, kemudian juga untuk anak-anak balita, tentu saja yang bayi ke bawah, yaitu tadi jangan banyak dibawa keluar rumah, gitu. Taruh saja di dalam rumah kita, jangan banyak, terlalu banyak keluar, kecuali kalau dia mau ke posyandu. Kemudian juga untuk lansia, juga harapan kami sama, apalagi lansia sudah punya penyakit-penyakit kronis seperti asma, PPOK, gak usah banyak-banyak di luar ruangan gitu. Nah, kemudian juga ibu hamil kan juga rentan nih, kadang-kadang dia butuh ke posyandu, butuh ke paskes untuk melakukan pemeriksaan kehamilannya. Ya silakan ketika dia berangkat ke paskes atau ke posyandu, sekali lagi pergunakan masker. Dan kalaupun dia memang di dalam keadaan sehat, tidak perlu melakukan ke posyandu, lebih baik di dalam rumah saja, seperti itu. Nah, kemudian penderita asma juga seperti biasa yang udah saya bilang tadi, sudah memang kronik asma, ya lebih baik jangan banyak beraktivitas keluar ruangan. Kalaupun karena udah penyakitnya menjadi sesak gitu, ya silakan menggunakan masker, segera menuju fasilitas pelayanan kesehatan. Itu sih yang kita inginkan dari masyarakat.
3: Noviani juga mengingatkan masyarakat untuk terus mengikuti informasi resmi dari pemerintah dan Badan Penanggulangan Bencana terkait kondisi lingkungan. Selain itu, masyarakat diminta menjaga kebersihan lingkungan rumah dengan cara membasahi debu terlebih dahulu sebelum dibersihkan agar partikel tidak kembali berterbangan di udara. Dari Bandar Lampung, Nurdana Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat mengenai fenomena hujan yang terjadi di beberapa wilayah Lampung saat ini di tengah musim kemarau yang masih berlangsung. Selengkapnya dalam Vox Pop yang dirangkum tim pemberitaan RRI Bandar Lampung.
5: Saya Sila, bingung juga mas, tadinya panas banget, dikira kemarau panjang, tiba-tiba sorenya hujan deras, jadi repot kalau jemur pakaian harus bolak-balik manggil anak untuk mengangkat jemuran.
6: Saya Rian, kesehatan gampang drop sih gara-gara cuaca gini, siang panas bikin gerah dan berkeringat, malamnya dingin karena habis hujan. Jadi harus lebih rajin minum air putih sama vitamin sih, biar nggak gampang sakit.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Klimatologi Lampung meminta masyarakat mewaspadai dampak fenomena hujan di tengah musim kemarau saat ini. Berikut laporan Indra Ahmad selengkapnya.
7: Meski Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi secara umum wilayah Lampung masih berada dalam periode musim kemarau, namun dalam beberapa hari terakhir, hujan dengan intensitas sedang hingga deras melanda beberapa wilayah Lampung. Penyuluh Meteorologi dan Geofisika PMG Madya BMKG Stasiun Klimatologi Lampung, Eva Nurhayati kepada RRI menjelaskan, fenomena hujan pada musim kemarau saat ini disebabkan kondisi atmosfer yang dapat memicu hujan lokal dengan intensitas yang bervariasi. Fenomena hujan di tengah musim kemarau tersebut menurutnya dapat menjadi pemicu terjadinya cuaca ekstrim, sehingga untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrim seperti angin kencang, petir, hingga bencana banjir bandang, Eva mengatakan BMKG telah mengeluarkan peringatan dini kepada seluruh stakeholder terkait.
8: Kenapa ini kemarin terjadi ada kejadian fenomena hujan di tengah? Ini puncak loh, puncak musim kemarau bulan September ini. Kalau dilihat dari segi update kami, terlihat dari data kemarin karena ada kejadian penambahan asupan massa uap air dari gelombang di atmosfer ya, pastinya ini dapat memicu cuaca ekstrim atau hujan lebat. Nah, itu kami infokan juga terkait peringatan dini cuaca ekstrim yang dikeluarkan oleh stasiun meteorologi.
7: Peringatan dampak fenomena hujan di tengah musim kemarau yang dikeluarkan BMKG mendapat tanggapan dari analis kebencanaan BPBD Provinsi Lampung, Wahyu Hidayat. Namun menurutnya distribusi informasi peringatan dini potensi bencana kepada masyarakat secara masif hingga saat ini masih menjadi kendala yang belum ditemukan solusinya.
2: Fenomena bencana masih sangat mungkin terjadi dan satu-satunya cara yang bisa kita tempuh adalah meningkatkan kesiapsiagaan termasuk dengan menekan kerentanan melalui informasi cuaca. Masalahnya adalah informasi ini tidak terdistribusi sampai ujung-ujung masyarakat yang berada di zona bahaya. PR besar di media komunikasi bencana. Bagaimana dalam waktu yang singkat informasi peringatan dini bisa terdistribusi kepada masyarakat secara luas.
7: Diketahui sebelumnya BMKG Stasiun Klimatologi Lampung memprediksi musim kemarau di wilayah Provinsi Lampung masih akan berlangsung hingga awal bulan November. Bahkan berdasarkan prediksi BMKG, terdapat beberapa wilayah di Lampung yang berpotensi masih mengalami musim kemarau hingga bulan Desember mendatang. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas MBG Lampung lakukan evaluasi terhadap menu makanan, terutama buah yang akan diberikan kepada siswa SD. Evaluasi dilakukan menyusul kasus siswa SD di Lampung Tengah yang meninggal akibat tersedak biji buah kelengkeng dalam menu MBG. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
9: Satgas Program Makan Bergizi Gratis MBG Lampung akan mengevaluasi jenis buah yang disajikan kepada siswa sekolah dasar. Evaluasi dilakukan untuk meningkatkan keamanan makanan bagi anak, khususnya siswa SD kelas rendah. Kepala Satgas MBG Lampung, Saipul, mengatakan evaluasi dilakukan menyusul kasus siswa di SD Negeri 3 Poncowarno, Lampung Tengah, yang meninggal setelah tersedak biji buah kelengkeng dalam menu MBG. Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi pembelajaran dalam penyusunan menu makanan bagi anak. Saipul mengatakan buah untuk siswa SD kelas 1 hingga kelas 3 sebaiknya disajikan dalam kondisi siap dimakan. Buah yang memiliki biji atau bagian keras perlu menjadi perhatian karena kemampuan anak dalam mengonsumsi makanan masih berbeda dengan siswa tingkat lebih tinggi.
10: Juknis itu kan pasti tidak sebegitu detail sampai harus jangan ada lengkeng, jangan harus ada buah yang ada biji, nggak seperti itu ya. Tetapi ini kan perlu dipikirkan juga untuk anak yang SD gitu ya. Kalau bisa ya disajikan makanan yang tidak ada bijinya ya. Ya tidak mesti harus membuang-buang kulitnya lagi gitu ya. Yang memang betul-betul higien tapi ada cara penyajiannya dan cara makannya yang lebih mudah dan tidak berisiko. Nah, kan anak-anak ini kan makan itu sambil main di sebelah jam. Nah, itu harus kita imbau kepada SPPG ya, agar betul-betul memikirkan itu. Terutama yang anak-anak SD lah ya, jangan sampai kayak lengkeng, kayak salak, mungkin agak berbahaya lah bagi anak-anak.
9: Selain mengevaluasi jenis buah, Satgas MBG Lampung akan melakukan sosialisasi kepada pihak terkait mengenai keamanan penyajian makanan bagi anak. Satgas juga akan memberikan imbauan terkait pengawasan siswa saat menyantap makanan MBG di sekolah. Evaluasi dan penguatan sosialisasi yang dilakukan Satgas MBG Lampung diharapkan dapat mencegah kejadian serupa terulang. Dari Bandar Lampung, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan mencatat ribuan warga terdeteksi menderita hipertensi dan diabetes mellitus dari hasil layanan cek kesehatan gratis atau CKG hingga 25 September 2026. Berikut laporan Teddy Haryanto selengkapnya.
11: Telah ditemukan kasus hipertensi dan diabetes mellitus selama CKG, maka kami...
12: Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan mencatat ribuan warga terdeteksi menderita hipertensi dan diabetes mellitus dari hasil layanan cek kesehatan gratis CKG hingga 25 September 2026. Kepala Bidang Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Waikanan, Didi Arwandi, mengungkapkan dari 112.461 warga yang telah menjalani CKG, sebanyak 8.344 orang atau 7,42% menderita hipertensi. Sementara untuk diabetes mellitus sebanyak 1.832 orang atau 1,63% dari total peserta CKG. Didi menilai tingginya angka hipertensi masih menjadi ancaman utama penyakit tidak menular di Waikanan. Menurutnya banyak penderita tidak menyadari kondisi tersebut karena hipertensi dan diabetes kerap tidak menimbulkan gejala awal. Ia menambahkan faktor risiko dominan dipicu pola hidup tidak sehat seperti mengkonsumsi garam yang cukup tinggi, gula, kurangnya aktivitas fisik, kebiasaan merokok, serta kurang istirahat.
13: Dari hasil CKG sampai dengan per 25 September 2026 bahwa dari 112.491 orang yang melakukan CKG ditemukan penderita hipertensi sebanyak 8.344 atau 7,42% dan penderita diabetes mellitus sebanyak 1.832 orang atau 1,63%.
12: Menyikapi temuan tersebut, pihaknya melakukan langkah lanjutan sesuai standar operasional prosedur atau SOP. Dikatakan Didi, setelah ditemukan kasus hipertensi dan diabetes mellitus

0: Nuai Kanan terus mengintensifkan edukasi dan screening berkelanjutan di posko CKG yang tersebar di puskesmas dan layanan keliling. Pihaknya menghimbau masyarakat untuk rutin cek tekanan darah dan gula darah, menerapkan pola hidup sehat, dan memanfaatkan layanan CKG gratis yang sudah tersedia. Dari Kabupaten Nuai Kanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nuai Kanan mendukung penuh program Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB Go Nuai Kanan untuk membangun budaya kesiapsiagaan di lingkungan sekolah. Langkah ini bertujuan meningkatkan kapasitas guru dan peserta didik guna memastikan keselamatan warga sekolah dari resiko bencana. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nuai Kanan mendukung penuh program Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB Go Nuai Kanan. Program tersebut diarahkan untuk membangun budidaya kesiapsiagaan bencana di lingkungan satuan pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nuai Kanan, Kiki Kristianto, kepada RRI mengatakan, bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, sekolah harus menjadi tempat yang aman, tangguh, serta siap menghadapi berbagai risiko bencana. Menurutnya, SPAB Go Nuai Kanan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kapasitas guru dan peserta didik. Program tersebut juga diarahkan untuk memastikan keselamatan seluruh warga satuan pendidikan saat menghadapi bencana.
3: Kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nuai Kanan memberikan dukungan penuh terhadap program SPAB Go Nuai Kanan. Melalui program ini, kita bersama-sama membangun budaya kesiapsiagaan di sekolah, meningkatkan kapasitas guru dan peserta didik, serta memastikan keselamatan warga satuan pendidikan. Kita perkuat kolaborasi antara BPBD, Dinas Pendidikan, sekolah, pemerintah kampung, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat. Karena keselamatan anak-anak kita adalah tanggung jawab kita bersama. SPAB Go Nuai Kanan, sekolah aman, tangguh, Nuai Kanan siap menghadapi bencana.
2: Sementara itu, Kepala BPBD Nuai Kanan, Sufrianto, mengatakan SPAB Go Nuai Kanan merupakan inovasi untuk mempercepat penguatan Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB. Ia menjelaskan SPAB Go Nuai Kanan ditujukan untuk mempercepat pembentukan kelembagaan SPAB di seluruh satuan pendidikan.
4: Untuk kegiatan Satuan Pendidikan Aman Bencana yang saya gagas lewat percepatannya dengan inovasi Satuan Pendidikan Aman Bencana Go Nuai Kanan, ini mendapat dukungan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nuai Kanan dan Kepala Bapeda Kabupaten Nuai Kanan, juga didukung oleh Bupati dan Sekda. Inovasi SPAB Go Nuai Kanan ini sendiri adalah upaya percepatan pembentukan kelembagaan dan penguatan SPAB untuk seluruh satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Nuai Kanan. Sehingga dengan terbentuknya kelembagaan Satuan Pendidikan Aman Bencana ini, kita harapkan setiap sekolah, warga sekolah, lingkungan sekolah ini memiliki ketangguhan dalam menghadapi ancaman bencana yang ada di Kabupaten Nuai Kanan.
2: Lebih lanjut, dengan terbentuknya kelembagaan tersebut, setiap sekolah diharapkan memiliki kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana. Pihaknya berharap warga dan lingkungan sekolah memiliki ketangguhan dalam menghadapi berbagai potensi bencana di Nuai Kanan. Dari Nuai Kanan, Rio Tanjung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana resmi dilantik sebagai Ketua DPC Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat atau Aslinmas Kota Bandar Lampung dan Ketua DPC Asosiasi Badan Pemusyaratan Desa atau APETNAS Kota Bandar Lampung. Pelantikan tersebut berlangsung dalam rangkaian kegiatan Kemah Bakti Satya Linmas yang digelar di Bumi Perkemahan Karya Bakti Herman HN. Robi Yudhistika melaporkan selengkapnya.
5: Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana menyambut hangat sudah diberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Kota Bandar Lampung sebagai tuan rumah untuk pelantikan Linmas Kota Bandar Lampung maupun Provinsi Lampung. Ditambahkannya pengukuhan kepengurusan Aslinmas dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja para anggota Linmas. Ia berharap peningkatan tersebut tidak hanya dirasakan di Kota Bandar Lampung, tetapi juga di seluruh kabupaten kota seprovinsi Lampung. Wali Kota Bandar Lampung ini juga menilai Linmas memiliki peran penting karena berada dekat dengan masyarakat dan dapat membantu pemerintah dalam menjaga keamanan serta ketertiban di lingkungan. Untuk diketahui, Kota Bandar Lampung menjadi tuan rumah kegiatan sekaligus menjadi lokasi pengukuhan pengurus Aslinmas seprovinsi Lampung yang diharapkan memperkuat sinergi Linmas dalam mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat hingga tingkat kelurahan.

0: dan Desa. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim SAR gabungan menemukan Edi Santoso, pemancing asal Lampung Selatan dalam kondisi meninggal dunia di kawasan eks galian pasir Desa Rejomulyo, Kabupaten Lampung Timur pada Jumat sore. Berikut laporan selengkapnya.
2: Korban alhamdulillah pada pukul 15.08 WIB, korban diketemukan dengan dibantu.
3: Tim SAR gabungan berhasil menemukan Edi Santoso, warga Desa Seragi, Kabupaten Lampung Selatan yang sebelumnya dilaporkan hilang saat memancing di kawasan eks galian pasir Desa Rejomulyo, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Jumat sore. Dan tim rescue Basarnas Lampung, Feryansah, mewakili Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung, mengatakan pencarian korban dilakukan sejak Kamis malam, namun pencarian malam hari harus dihentikan sementara akibat kendala minimnya visibilitas serta tidak adanya saksi mata yang mengetahui titik pasti korban terjatuh. Operasi pencarian kembali dilanjutkan pada Jumat pagi dengan membagi area seluas 500 meter persegi menjadi satu sektor. Perahu karet dan tim penyelam dikerahkan untuk melakukan penyisiran berdasarkan perhitungan SAR Map Prediction. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan korban pada pukul 15.08 waktu Indonesia Barat. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar 4 meter dari titik awal dugaan jatuh. Usai ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi ke Puskesmas Pasir Sakti sebelum diserahkan kepada pihak keluarga.
2: Baik, selamat sore. Mohon melaporkan dari tim Opsar Posar Bakauni dan BKO Kantor SAR Lampung. Pada sore hari ini untuk update operasi hari kedua, baik itu dari pukul 7.00 WIB dilakukan penyelaman beberapa sorti dengan beberapa metode circle dan square, dan selanjutnya penyisiran dan manuver menggunakan perahu karet. Korban alhamdulillah pada pukul 15.08 WIB, korban diketemukan dengan dibantu oleh masyarakat menggunakan metode pakai kerakat atau jaring nelayan. Dan selanjutnya korban kita serah terimakan kepada keluarga korban.
3: Kejadian itu berawal saat korban tidak kunjung pulang usai pergi memancing pada Kamis. Keluarga yang melakukan pencarian awal hanya menemukan sepeda motor dan peralatan memancing milik korban di tepi lokasi kejadian. Penemuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Basarnas Lampung melalui Kepala Desa Rejomulyo. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
5: Lintas Lampung Olahraga.
1: Kejuaraan Nasional atau Kejurnas ke-9 Hapkido Indonesia di Lampung menjadi salah satu ajang dengan jumlah peserta terbesar sepanjang penyelenggaraan Kejurnas Hapkido. Sekitar 635 peserta dari 18 provinsi ambil bagian dalam kejuaraan yang berlangsung dari 25 hingga 27 September 2026. Selain menjadi ajang kompetisi, Kejurnas ini juga menjadi bagian dari persiapan menuju PON 2028 dan pengalaman bagi Lampung dalam mengelola event olahraga berskala nasional. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
6: Kejuaraan Nasional ke-9 Hapkido Indonesia di Lampung diikuti sekitar 635 peserta, terdiri dari 600 atlet dan ofisial dari 18 provinsi. Ketua Umum Hapkido Indonesia GBPH Prabu Kusumo kepada RRI saat jumpa pers kemarin mengatakan, meningkatnya jumlah peserta menunjukkan perkembangan Hapkido di Indonesia. Saat ini pembinaan Hapkido telah berkembang di 31 provinsi.
7: Jadi begitu 6 bulan kemudian itu kami dari PPHI ujian kenaikan tingkat, ada ujian kenaikan tingkat, 6 bulan kemudian itu ujian kenaikan tingkat, pelantikan pengurus, kemudian juga ujian sabu hitam yang bersangkutan. Nah, akhirnya pada awal pertama itu belasan provinsi. Sekarang 31 ya.
6: Sementara itu, Ketua Pengprop Hapkido Lampung, Ida Bagus Wiguna menjelaskan, Lampung tidak pernah absen mengikuti Kejurnas. Menurutnya, penyelenggaraan Kejurnas di Lampung menjadi kesempatan bagi atlet daerah merasakan kompetisi tingkat nasional.
8: Barat pun kita tetap kirim sampai dengan puluhan orang. Dan tentunya ini memang sengaja kita buat dan kita tunggu-tunggu di Provinsi Lampung ini memang sebagai ajang dan wacana agar seluruh anak-anak kita di Provinsi Lampung ini bisa merasakan kejuaraan nasional, itu yang pertama. Untuk prestasi mungkin bisa kita target, tapi itu nomor sekian bagi kami Pemda Lampung. Tetapi ini menjadi sebuah eksistensi bahwa kami Provinsi Lampung sanggup melaksanakan event-event tingkat nasional. Terutama gambarannya adalah nanti jika KONI terus-menerus seperti sekarang didorong untuk menuju tuan rumah PON 2032, dan tentunya harapannya Provinsi Lampung ini bisa menjadi tuan rumah untuk cabang olahraga Hapkido.
6: Kejurnas 9 sekaligus menjadi bagian dari persiapan PON ke-22 NTT NTB tahun 2028 dan babak kualifikasi PON 2027. Dirinya berharap pengalaman menjadi tuan rumah Kejurnas dapat memperkuat kesiapan Lampung dalam menggelar event olahraga yang lebih besar, termasuk peluang menjadi tuan rumah PON tahun 2032. Dari Bandar Lampung, M. Priam Budi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
1: Pendengar, selanjutnya kita simak dokumenter tentang hilirisasi komoditas Lampung dan upaya meningkatkan nilai tambah hasil pertanian bersama reporter Siti Triani.

0: Lampung dikenal sebagai salah satu daerah penghasil komoditas pertanian dan perkebunan di Indonesia. Kelapa, kopi, lada, ubi kayu, kakao, jagung, serta tebu menjadi sejumlah komoditas yang memiliki peran dalam perekonomian daerah. Produksi yang besar menjadi modal bagi Lampung untuk mengembangkan industri pengolahan. Namun, ketika komoditas masih banyak dijual dalam bentuk bahan mentah, nilai ekonomi yang dihasilkan belum sepenuhnya berkembang di daerah. Hilirisasi menjadi salah satu jalan untuk mengubah kondisi tersebut. Komoditas yang keluar dari lahan pertanian dan perkebunan tidak berhenti sebagai bahan baku. Produk tersebut dapat diolah, dikemas, dan dikembangkan menjadi produk turunan yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Pemerintah Provinsi Lampung melihat sumber daya manusia sebagai salah satu fondasi dalam pengembangan hilirisasi komoditas daerah. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menilai kualitas sumber daya manusia menjadi kunci dalam mendorong hilirisasi komoditas Lampung. Kualitas SDM dibutuhkan agar masyarakat dapat mengambil peran lebih besar dalam rantai nilai komoditas.
1: Kenapa Lampung butuh SDM yang bagus? Ya? Karena kita butuh SDM yang bagus untuk mengelola kekayaan kita. Apa kekayaan profesi Lampung? Kekayaan utama profesi Lampung adalah hamparan pertanian, perkebunan, dan peternakan. Ini yang diinginkan presiden kita ke depan. Bagaimana hilirisasi terhadap kekayaan itu dilakukan di Lampung.
0: Kebutuhan terhadap hilirisasi tidak terlepas dari struktur ekonomi Lampung yang masih kuat di sektor pertanian. Komoditas pertanian dan perkebunan menjadi sumber produksi bagi masyarakat di berbagai wilayah. Namun, peningkatan produksi perlu diikuti dengan pengembangan proses pengolahan agar pertumbuhan ekonomi tidak berhenti di tingkat bahan baku. Pengamat ekonomi Lampung, Asrian Cahya, melihat hilirisasi komoditas unggulan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian Lampung. Asrian menyebut sektor pertanian menyumbang sekitar 28% terhadap perekonomian Lampung.
2: Berbasis umumnya adalah produksi pertanian kan ya. Nah, memang ke depan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi kita harus banyak melakukan hilirisasi daripada komoditas unggulan Lampung.
0: Asrian Cahya mengatakan hilirisasi juga dapat memperkuat peran UMKM dan ekonomi desa yang selama ini dekat dengan kegiatan produksi. Pelaku UMKM dapat menjadi bagian dari rantai hilirisasi, terutama pada sektor makanan dan produksi olahan.
2: Lampung ini masih didominasi oleh sektor pertanian, sekitar 28% perekonomian Lampung ini adalah sektor pertanian. Untuk meningkatkan nilai tambah dari perekonomian Lampung, hilirisasi menjadi pilihan yang strategik lah kata untuk bagaimana mempercepat dengan Lampung gitu ya, memberi nilai tambah.
0: Hilirisasi perlu diterjemahkan menjadi langkah yang dapat dirasakan langsung oleh petani. Pemerintah Provinsi Lampung menggerakkan program prioritas Desaku Maju untuk mendorong hilirisasi sektor pertanian. Salah satu bentuk dukungannya berupa penyediaan pupuk hayati cair atau PHC serta penyediaan mesin pengering hasil panen atau bed dryer. Teknologi tersebut diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah hasil produksi.
1: Yang pertama kita akan mengeringkan seluruh komoditas yang ada di desa-desa. Yang kedua kita akan memberikan pupuk organik cair di setiap komoditas yang ada di desa-desa. Dengan pupuk organik cair, produktivitasnya akan naik 15%. Dengan ada pengeringan, akan ada proses nilai tambah. Yang tadinya petani jual basah, jadi jual kering. Akhirnya akan nambah pendapatan petani. Ini namanya program adalah program Desa Kumpul Maju.
0: Selain tanaman pangan, hilirisasi juga diarahkan pada komoditas perkebunan. Kakao menjadi salah satu komoditas yang mendapat perhatian karena memiliki peluang untuk dikembangkan dari produksi biji menjadi berbagai produk olahan. Tahun ini, Lampung mendapat program pengembangan kakao melalui permajaan dan perluasan dengan alokasi sekitar 8.450 hektar. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Desti Arisandi, menyebut kakao memiliki prospek bagi petani.
3: Harapannya ke depan tidak lagi menjual kakao hanya fermentasi, tapi kalau bisa ya itu gunanya. Konsep hilirisasi itu seperti itu. Bagaimana caranya petani membentuk satu kelompok nantinya ke depan, mereka tidak hanya menjual kakao fermentasi, tapi kakao yang sudah menjadi bentuk olahan. Baik dia biji kering, ataupun memang nantinya dia bentuknya pasta, ataupun bubuk. Itu yang arah hilirisasi kita seperti itu nantinya.
0: Lampung memiliki modal besar berupa keberagaman komoditas dan luasnya basis produksi pertanian serta perkebunan. Tantangannya adalah memastikan potensi tersebut berkembang menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Untuk itu, kualitas sumber daya manusia, teknologi, pengolahan, akses pasar, dan dukungan kebijakan perlu berjalan dalam satu rantai. Hilirisasi bukan sekedar mengubah bentuk komoditas. Di dalamnya ada upaya memperpanjang rantai ekonomi agar manfaat dari hasil pertanian dan perkebunan dapat tumbuh lebih luas di daerah. Dari petani, desa, UMKM, hingga industri, setiap bagian memiliki peran dalam membawa komoditas Lampung menuju produk yang lebih bernilai. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 99 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, hari ini Sabtu 26 September 2026 bersama Dian Oktavia menemani Anda di Lampung pagi ini. Kami sudah siapkan serangkaian informasi menarik dan juga pastinya lagu-lagu penyemangat hari Anda di akhir pekan ini. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu yuk, ini dia Resonansi Indonesia dengan judul Fenomena Anak Hadang Kereta.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
4: Selamat pagi, Ibu.
3: Pagi, Pak.
4: Kami dari kepolisian.
3: Iya.
4: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
3: Oh, ya?
4: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
3: Tapi, Pak.
4: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
3: Aduh, Pak.
4: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
3: Tapi.
4: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
3: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

99,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kenal informasi dan inspirasi. Masih bersama Dian Octavia, kali ini menemani Anda di Lampung pagi ini. Mendengar gimana perasaannya hari ini, semoga semuanya sehat ya. Apalagi lagi akhir pekan seperti ini, kayaknya tuh enak banget kalau lagi sambil berjemur nih, cuaca dari mataharinya juga cerah banget, enak banget untuk menyerap sinar matahari pagi ya. Yang pasti juga nih, untuk hari ini kita akan mulai dengan informasi yang sangat menarik ya. Ini terkait dengan perekonomian yang ada di Provinsi Lampung, dan ternyata juga ada sumbangsih dari anak-anak muda. Wow, ini cukup membuat takjub gitu ya pendengar, karena ternyata kalau kita dalam dunia perekonomian pasti butuh sekali dengan namanya investor gitu ya. Dan ternyata jumlah investor di Lampung ini menembus 828.000 dan didominasi oleh Gen Z serta milenial. Wow, pasar modal kini bukan suatu hal yang kayaknya jauh gitu ya dari keseharian masyarakat, karena di Lampung juga minat untuk investasi terus tumbuh bahkan di kalangan anak muda. Hingga Agustus 2026 jumlah investor ini 828.000-an, yang menunjukkan semakin banyak masyarakat yang menjadikan investasi jadi bagian dari perencanaan keuangan. Kepala Perwakilan BEI Lampung, Hendy Prayogi, menyebutkan sepanjang 2026 itu ya, menariknya investor di Lampung didominasi generasi muda dengan kelompok usia 18-25 tahun yang mencapai 38,4%, disusul usia 26-30 tahun sebesar 26,3%. Wow. Dari sisi pekerjaan, investor terbanyak berasal dari karyawan swasta, kemudian disusul pengusaha dan pelajar serta mahasiswa. Pelajar bahkan sudah ada yang jadi investor. Untuk kepemilikan saham juga, jumlah SID saham di Lampung hingga Agustus mencapai 222.000 investor. Kota Bandar Lampung masih jadi wilayah dengan jumlah investor terbesar. Untuk memperluas literasi pasar modal, BEI juga akan didukung dengan 9 perusahaan sekuritas, 1 manajer investasi, dan 31 galeri investasi yang tersebar di berbagai wilayah. Artinya pendengar, investasi di Lampung bukan lagi sekedar wacana, bahkan generasi mudanya juga sudah mulai ikut menanam modal. Bukan cuma menanam harapan, wah, menjadi tentunya masa depan yang gemilang ya, saat memang anak muda juga sudah mulai melek terkait dengan finansial. Dan semoga kita benar-benar bisa sejahtera dengan merdeka finansial.

0: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Masih ada 8 perda di kabupaten bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar.
3: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini, kita berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah.
1: Presiden Prabowo Subianto menyatakan ada perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan. Operasi SAR hari ke-13, kecelakaan KM Virgo Transport 8 berhasil evakuasi 11 jenazah. Aksi walkout Indonesia menjelang pidato pemimpin Israel merupakan bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peraturan daerah atau perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar yang mengakibatkan maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
4: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo meminta masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutla. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
2: Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas. Masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan. Yang mau pakai loophole. Bahwa boleh bakar 2 hektar. Which is menurut saya complete nonsense. Bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang nggak mungkin, kalau sudah 1 hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi, diantaranya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
2: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
4: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutla seperti setiap pekarangan rumah membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
5: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga, melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir. Nah ini penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan Pak Presiden. Misalnya setiap pekarangan begitu ya. Misalnya kita bikin buat biopori gitu kan.
4: Presiden Prabowo Subianto mengerahkan 1000 prajurit TNI untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pembukaan lahan agar tidak sembarangan. Edukasi sangat penting sebagai upaya untuk mencegah karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil